0: Dulu, datuk nenek kita itu susah tau.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Tak baca sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga, bangga.

0: salam tak?
1: Sayang.
0: Kalau sayang, jom kita hafal

Mek Bunga mari pula. Anggonyo, Mek Bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia, di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, Mek Bunga sangat bangga kalau orang tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya, rakyat Malaysia, negara yang aman damai, negara yang mana Mek Bunga dilahirkan, dibesarkan, bertuahnya kita, yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama anu lagi ni orang-orang luar tu, yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa dek. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Sien. Tapi gak bersatu padu, perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni orang Sien, jiran sebelah ni orang Cina, tapi gak boleh duduk semeja, boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan, kena semangat ke lagi lah patriotik dari diri setiap warga negara. Mek Bunga tak mahu.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda? Harapnya semoga anda baik-baik, sihat-sihat belaka deh. Sihat-sihat kita, gugu kita belaka tu. Jadi hari ininya, seperti biasalah kita bersama menerusi lopak tiket. Jadi menerusi lopak tiket hari ini kita nak kecek mengenai dengan gapo. Esok hari merdeka. Jadi gapo benda yang anda tunggu setiap kali hari kebangsaan. Itu persoalan dia. Deh, esok hari merdeka, gapo benda yang anda tunggu setiap kali hari kebangsaan ataupun ulang tahun hari kemerdekaan. Boleh telefon kita 7433858 7488030. Ada yang rasanya suka sebabnya bila hari merdeka ni boleh cuti. Ada juga yang memberi pandangan bila hari merdeka ni boleh tengok kapal terbang jet-jet perjuang membuat aksi dan juga pertunjukan sempena dengan hari kemerdekaan. Ada juga yang katanya bila siapa je hari kemerdekaan ni boleh ambil cuti. Bukan boleh ambil cuti lah, memang cuti pun. Boleh balik kampung halaman. Ada juga yang kata suka bila hari merdeka ni boleh dengar lagu-lagu patriotik dan sebagainya. Jom kongsi ke bersama dengan ambo. Telefon jah kita 7433858 7488030 untuk anda kongsi ke mengenai dengan esok hari merdeka. Gapa benda yang anda tunggu setiap kali hari merdeka. Di talian kita lah ni ada pemanggilnya. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deng kita dari Batu Pak, Jalan Kuala Kerai, Kota Baru, Kelantan, Darul Naim.
2: Amin tu.
1: Sehat Pak Deng?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Beres rokok belakang kerja-kerja air tu?
2: Beres dah tu. Duduk-duduk dah ni relak-relak dengan Syah Bobel lah.
1: Esok hari cuti sempena dengan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadinya, adakah kerja-kerja Pak Deng ni juga tu cuti esok tu?
2: Tak ada. Kau ni tak boleh cuti, tak makan orang. Kalau cuti juga
1: kan. Maksudnya kerja sama lah.
2: Sama tak ada cuti.
1: Hari raya pun kerja juga?
2: Hari raya sehari je biasa. Hari raya apa, haji raya puasa 2 hari. Artisi tutup lah tu. Artisi tutup dah lagi.
1: Jadi kalau macam ada kecemasan, kau gapa kau semua lagu mana Pak Deng?
2: Kita ada asisten kita, isteri kita pula menjaga.
1: Taklah takut-takutnya bila kecemasan itu melibatkan keluarga kau, warna kau?
2: Panggil orang pembaru kulak kita marah ambil sendiri.
1: Begitu pula. Gigi ketuk sendiri lah deh.
2: Pandai-pandai. Jangan rusak barang, sudah lah.
1: Pak Deng, esok hari merdeka. Jadi, apa benda yang Pak Deng tunggu setiap kali hari kemerdekaan ni? Ataupun hari kebangsaan kita ni?
2: Dan lalu tunggu nak tengok pembarisan lah kat stadion tu. Tengok pembarisan.
1: Tapi
2: tu je lah. Pemalai agak tengok kadang-kadang ada kereta beriah ke, bunga api ke gitu lah.
1: Tapi pembarisan kalau kita di Kelantan ni, malam ni lah Pak Deng.
2: Yalah.
1: Dia tak ada kalau macam di peringkat kebangsaan yang berlangsung di Putrajaya tu pagi esok.
2: Okay, tapi Pak Deng tak pernah tengok Putrajaya. Tengok kat dataran Merdeka dulu.
1: Dah lah tengok kereta pembarisan ke apa semua tu.
2: Dah tengok kat mahkamah tu.
1: Bunyi kata Pak Deng kejut ke apa-apa berlalu je lah ke?
2: Dah, Pak Deng lenggok ya, tak kejut.
1: Tapi kalau ada kesempatan nak pergi pulak dah?
2: InsyaAllah. Nak kena tengok. Ya semangat dia orang tu masing-masing pegang berdera sore-sore sini. Apa dia tengok satu hari kereta selesai pun ada sore rambut tak ada berdera pun ada lalu marah. Dia kata saya nak beli dera tak ada kereta.
1: Berapa sen ya dah?
2: Baru siap setengah.
1: Itulah masalahnya. Kita sebenarnya sepatutnya bersyukur sebab kita dilahirkan selepas kepada kemerdekaan negara. Jadi kita kena ingat balik gapo nama yang telah pun dilakukan oleh pejuang-pejuang kita dulu untuk nak memerdekakan negara kita ni.
2: Berapa susah payahnya emo, siapa kuda kaki gapo.
1: Terpaksa nusuk lah berapa semua dulu dah. Jadi Pak Deng, bagi Pak Dengnya esok hari merdeka, benda yang Pak Deng paling suka tengoknya adalah pembarisan.
2: baris saya lah esok lagi stadion tu.
1: Ah, terima kasih Pak Deng. Malam ni lah kita kerja pada stadion Pak Deng.
2: InsyaAllah, kalau tak ujian ribut kan.
1: Haa, sebabnya ada pertunjukan bunga api, ada perarakan daripada kontijen-kontijen yang mewakili jabatan-jabatan KJA dan sebagainya.
2: Ya, ya, insyaAllah.
1: Alright, terima kasih Pak Deng. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Tu dia bersama dengan Pak Deng, kita pemanggil yang memberi ke kenyataan bahawasanya esok bila Hari Merdeka, benda yang paling dia suka sekali tengok baris lah. Hello, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Suli kita.
3: Yo.
1: Okey, dero-dero lagu mana pasal kejak dah ke? Kemah dah ke tu?
3: Dero ni Pak Suli kata di rumah tu ujung Julai lagi Pak Suli masa.
1: Weh, rumah dia ada Julai.
3: Bulan Julai, bulan Julai.
1: Bulan Julai. Ingat ke rumah tak ada Julai saat ni.
3: Bulan ujung Julai lah.
1: Penghujung bulan Julai.
3: Ya, betul.
1: Okey, Pak Deng, esok Hari Merdeka, apa benda yang Pak Deng tunggu setiap kali Hari Merdeka ataupun Hari Kebangsaan ni?
3: Tak, ini dengan Pak Deng dah.
1: Pak Deng lah pula. Pak Su, astagfirullahalazim.
3: Pak Su lagi hadiah. Pak Deng kantin, apa ni? Kantin yang panas, Pak. Dengan maruh Pak Su tak ada. Pak Su ni munggu lahir belum ada kot lagi sampai. Adalah kadang-kadang menyambut kemerdekaan ini suka tengok apa ni pun barisan. Mungkin esok nak pergi lah. Mungkin mananya besar nak pergi lah tengok.
1: Nah, nak kita tengok mana esok tu Padang? Pak lupa. di Putrajaya ke?
3: Kota Baru dah.
1: Kota Baru tak ada esok dia malam ni.
3: Dan malam ni pun kita pergi dah. Kata kalau bunga api ada ke apa-apa.
1: Ada dengan pertunjukan bunga api. Ada dengan pertunjukan lightingnya. Jadi kalau pakai pergi ramah-ramah di Stadium Sultan Mahmud Kepak Kota Baru, kalau tak boleh masuk, tak suruh sini. Sebabnya dia ada LED screen. Luar dalih ada belakang.
3: Apa tak boleh masuk tu nak kena bunga ramah. Kita ikut arahan polis lah. Polis kata. Oleh mana kita ikut jangan tu nak langgar apa ni peraturan hak dia tak ui tu gitulah
1: ni yeah. Semolek-moleknya Pak Deng gi awal lah deh.
3: Bukan Pak Deng ni Pak Deng.
1: Pak Deng astagfirullahalazim. Bapa he. Molek-moleknya Pak Su, Pak Su kena gi awal Pak Su. Lepas tu pula sedialah kalau boleh keadaan cuaca kita tak berapa comel sehari dua ni dok. Standby selalu dengan payung ke ataupun baju hujan ke.
3: Kita sedialah.
1: Apa ni
3: kita bawa baju hujan ko. Terus dia barang-barang kita tu baju hujan ko gana ko. Sepatutlah.
1: Ya. Jadi macam Pak Su sendiri, gapo hok Pak Su nak gi bila gi ke tempat pebarisan tu, hok Pak Su nak tengok? Nak tengok pertunjukan bunga api ko, nak tengok orang nyanyi ko, nak tengok pebarisan ko.
3: Kalau pergi tempat pebarisan kita boleh tengoklah. Ha. Mana jabatan ni lah, geni jabatan ni lah, geni maknanya mananya pakai dia tu macam-macam fesing. Kata contoh lah. Bombo ko, comel pakai dia. Memang comel belakang lah. Semua-semua jabatan ni comel. Polis ko, kapo comel. Kuma-kuma. Mana pakai dia beri ni pun ni memang bagi A lah kata-kata.
1: Bagi macam ambo sendiri Pak Su, kalau ambo pergi tempat-tempat gitu ke, tempat-tempat perarakan dan juga pertunjuk ke sempena dengan Hari Kemerdekaan ni, ambo suka tengok so benda je. Satu benda yang dia buat tu adalah melibatkan orang ramai, iaitu dia membentuk formasi-formasi. Dia buat jalur gemile, dia buat merdeka, dia buat macam-macam lagi lah benda yang boleh buat dengan gaya dan juga formasi yang ditutupi oleh popok dia tu.
3: Jabatan masing-masing.
1: Suka tengok tiba-tiba dia molek-molek, kita tengok dia duduk bari susun molek dah. Tiba-tiba tengok-tengok tukar jadi bendera Malaysia tu.
3: Lepas tu pakai dia kadang-kadang dia baju boy uniform dia tu dia buat dengan apa ni lamban apa ni kemerdekaan ni berdeka ni tu waktu mana banyak dah raga-raga kanak-kanak budak-budak mana budak-budak orang tua pun ada. Apa ni kain kemerdekaan ni. Muka waktu ni lahir sebelum merdeka kan. Apa ni boleh tengok learning kit.
1: Baik.
3: Okey, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Su. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tu dia bersama dengan Pak Suli kita dari Bacok. Dia suka kita tengok, dia suka tengok budak-budak dah pakai pakaian beragam ni lah. Tak kira lah dia pakai polis ke, pakai askar ke, atau mungkin juga dia pakai pakaian bomber ke. Sebab budak-budak lah ni ke, keletah dia, dia mencuit hati dan juga perasaan kita bila dia tampil dengan pakaian-pakaian yang bergaya tu. Sebab lah ni macam-macam. Ada hok sewa, ada hok beli semata-mata untuk nak menyemarak ke sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Pemanggil seterusnya di talian. Hello. Butuhlah pula dah. Hello, assalamualaikum. Okey, terima kasih. Cuba lagi 7433858. 7488830. Untuk bersama-sama dengan Ambo lah. Kecek mengenai dengan kemerdekaan kita ni. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Pak Mak kita dari Besu.
4: Ya, Pak Mak dari Besu.
1: Ambo nak tanya dengan Pak Mak ni, esok kita nak menyambut Hari Kemerdekaan Negara kita yang ke 99 tahun. Jadi macam Pak Umat sendiri, biasanya kalau nak pergi tengok acara perbarisan dan sebagainya, pergi tengok di Terengganu kau atau mari tengok di Kelantan?
4: Jadi gini, Syahid. Saya nak pergi di Terengganu jauh sikit. Jadi gini, saya ke pagi esok, saya duduk depan TV.
1: Oh, tengok depan TV?
4: Tengok depan TV.
1: Oh.
4: Saya suka sangat tengok kontingen tu, kontingen macam-macam kontingen yang tu.
1: Betul.
4: Lepas tu saya pagi saya tak tengok lah tu. Tengok ke habis siaran.
1: Siaran dia 24 jam lah ni.
4: Siaran dia siaran apa nama ni, sambut merdeka tu.
1: Siaran langsung sambutan dengan sambutan Hari Merdeka tu lah. Okay, jadi kalau macam ni kita tengok lah. Kalau esok kita akan bawakan siaran secara langsung, secara eksklusif di TV1, di RTM kita ni lah. Jadi kalau kata Pak Mak duduk di Putrajaya tu sendiri dia, Pak Mak boleh tengok gapo nama apa ni, alat-alat RTM yang kita guna. Kita ada guna robot sana.
4: Jadi gini Syah. Saya kalau pergi di Putrajaya, saya akan tengok lah semua alat-alat RTM di dalam kapal, dalam apa panggil?
1: Dalam apa?
4: Tengok dah.
1: Dia bukan di kawasan tu dia memang gitu. Kalau kita tengok kamera dia pun semua canggih belaka. Ada hok robot, ada hok kita guna yang kita menggunakan remote control dan sebagainya. Dia banyak kamera. Kalau Pak Mak pergi sana tu, tak sabar sini lah. Mungkin ada satu ketikanya gambar Pak Mak ni akan di shoot oleh kamera berkenaan.
4: Jadi gini, saya paling minat sekali saya tengok robot.
1: Robot?
4: Sebabnya dia tu lain dari yang lain.
1: Okey. Sebab dia
4: saya paling minat sekali tu.
1: Pergerak ke dia apa semua tu dah.
4: Pergerakan dia tu.
1: Okey, jadi macam Pak Mak sebenarnya dengan Hari Merdeka esok, apa benda yang Pak Mak tunggulah setiap kali Hari Merdeka ni?
4: Yang saya tunggu sekali ialah perbarisan lah.
1: Tunggu depan TV lah.
4: Tunggu depan TV lah. Perbarisan tu.
1: Okey.
4: Jadi macam-macam ada perbarisan tu.
1: Pak Mak paling suka sekali tengok apa nama Pak Mak?
4: Paling suka sekali
1: nak tengok apa apa ni, kereta-kereta kebar ke.
4: Saya paling suka sekali ialah penerbangan dari udara tu lah.
1: Pertunjukan udara.
4: Pertunjukan udara.
1: Oleh apa ni, PDRM, oleh TUDM, APMM, dia macam-macam tu. Sebab kalau kita tengok banyak agensi-agensi yang terlibat dalam pertunjukan tu.
4: Saya yang paling suka sekalinya tengok heli. Dia bawa bendera Malaysia. Dia paling suka sekali tu.
1: Okey. Pak Mak biasa naik heli ke?
4: Tak biasa lagi.
1: Ya. Kalau tak biasa tak apalah, aku biasa dah.
4: Tak biasa lagi.
1: Terima kasih Pak Mak ni.
4: Okey, sama-sama. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia deh. Macam-macam lah benda yang kita suka tengok bila siapa Hari Kemerdekaan Negara kita ni. Okey, kita nak bersama lagi dengan pemanggil kita di talian ni. Ada siapa lagi di talian kita ni? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Syah.
1: Apa khabar?
5: Alhamdulillah, Alhamdulillah.
1: Sebelum terlanjur nak tanya dulu nama gapo eh?
5: Umi Habibah.
1: Umi Habibah daripada Gunung Bacok Kelate Darun Naim. Umi.
5: Ya.
1: Sempena dengan Hari Merdeka esok, gapo benda yang Umi tunggu setiap kali Hari Kebangsaan ni?
5: Selalunya tiap-tiap tahun ni tahun ni Umi duduk di Kelantan sebab ada semua janji tu turut tak lebih.
1: Oh, ada di Kelantan.
5: Ha, balik hari tu balik bila 23 tu temu janji dah pakai ni lah 7:14 tak nak pergi lah. Lalu tiap-tiap tahun 3:30 pagi tu turun dah daripada rumah.
1: Oh, no, di Kuala Lumpur ni lah.
5: Putrajaya.
1: Ha. Oh, Putrajaya.
5: Ha.
1: Oh, tengok pergi tengok pembaris dia.
5: Tak ada. No, ada-ada kita tok kereta tu naik bas pula pergi tempat tu.
1: Jadi antara yang benda yang paling Umi suka nak tengok gapo? Tengok kereta ko.
5: Pagi tu yang suka nak tengok pembarisan dulu Syah.
1: Okey.
5: Pasti nak ambil tempat ke nak tengok lah. Ada tu hari sikit dah pembarisan ni. Umi suka tengok pembarisan ni hak ni lah. Macam beruniform lah. Bada-bada beruniform. Terutamanya macam bombo ni lah. Pagi askar ni suka lihat askar ni cik-cik tu. Sik tudung palo dengar tak nampak mata.
1: Oh, unit khas dia tu.
5: Muka faham dia ke dia lain lah. Dia sebelah, kalau kita duduk tepi jalan ni, sebelah di kanan ni. Dia ni macam kenderaan-kenderaan lah. Apa ni.
1: Jentera-jentera gabus semua tu lah.
5: Dia di kiri ni bagi saya askar semua jabatan-jabatan.
1: Oh, Umi suka tengok hak jenis pakar tak nampak mata hidung tu lah.
5: Memang tunggulah je ngelah hak tu. Apa ni atas ni pula ni. Allah suka lah. Ni lah apa ni kau terbang tu.
1: Petunjuk ke udara.
5: Dia apa ni lama ke. Macam susah. Dia tidak pada negara sejak tengok angin pukul 1 siap-siap.
1: Tapi kalau macam dia macam bila pertunjukan udara ni dia ada macam-macam jenis pesawat. Jadi Umi kalau pesawat Sukhoi tu lalu tu tak kejut ke?
5: Tak kejut tapi tak suka. Duk nak tidak tunggu ni nak tunggu nak ambil gambar ni.
1: Sebagai kenangan Umi dah.
5: Sungguhnya beramah Syarif.
1: Jadi itulah beribu-ribu orang eh. Bukan kata ribu, ratus ribu lah pakai kita tengok belakang.
5: Itu yang jadi ke pagi tu. Nak kecil tak jadi kecil. Tandah pun rebut tadi nak kecil sah.
1: Pakai pempos lah semula Umi. Terima kasih Umi lah.
5: Sama.
1: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah gambar yang dapat dinyatakan oleh pemanggil-pemanggil kita macam-macam. Suka ada suka tengok pembarisan, ada suka tengok pertunjukan pesawat di udara, ada juga suka tengok askar-askar kita yang memakai pakaian tactical dan sebagainya. Macam-macam lagi lah. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa tu?
6: Aimi Pasir Masala.
1: Mi sehat ni?
6: Sehat.
1: Okey, sempena dengan...
6: Syirah, mana DJ Syirah?
1: Syirah cuti lagi. Dia tak berapa sehat. Aimi, sempena dengan esok Hari Merdeka kita ni, apa benda yang Aimi tunggu setiap kali tibanya Hari Merdeka?
6: Perbaris eh.
1: Biasa Aimi kita tengok mana?
6: Tengok TV
1: lah. Tengok dalam TV. Dia suasana dia, rasa dia lah. Aing bila kita tengok dalam TV, dia kena kita tengok dekat-dekat lah.
6: Tak ada kita
1: dia. Tak ada ke sain-sain ke ajak ataupun
6: payah ajak lagi. Payah ajak pun lagi.
1: Berapa pula payuhnya?
6: Payuh basuh.
1: Payuh basuh. Okey, terima kasih Aimi lah. Alright. Aimi dia kalau dia telefon tak ada benda lain. Dia tanya Syirah je. Syirah masuk-masuk kerja lah weh. Ramah dah duk cari ni. Okey. Baik, kita dah berpukul 8:36 pagi. Jom kita nak beribu dulu seketika. Ini lagu yang bakal menyemarakkan semangat kita sebagai rakyat Malaysia. Ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Tanda kebanggaan kita.

0: 101.
1: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka deh. Jadi pagi ni ya, kita masih lagi kecek mengenai dengan benda yang paling anda tunggulah setiap kali sambut teh Hari Kebangsaan. Apa dia tu? Adakah perarakan Hari Kebangsaan? Sebab ada jenis yang sanggup bangun awal semata-mata nak tengok perarakan. Ataupun mungkin juga lagu-lagu patriotik bila dengar tanggal 31 Ogos, Jalur Gemilang ataupun Warisan, teguh rasa semangat tu lain macam dia mari dah. Ataupun mungkin juga kalau di kampung kitanya ada acara kampung seperti ada pertandingan, ada suka nikah, panjat pinang, kenduri dan juga berbagai-bagai lagi lah aktiviti-aktiviti bersama dengan jiran-jiran ni. Mungkin juga ada hak sukanya bila Hari Merdeka ni, benda yang paling ditunggu adalah balik kampung. Merdeka ni jadi alasan yang baiklah untuk berkumpul dengan keluarga. Dan juga ada yang ambil kesempatan bela-bela sambut Hari Merdeka, bela-bela cuti panjang kita ni. Ada di antara kita yang mengadakan majlis kerakyatan, kesyukuran, majlis perkahwinan dan sebagainya. Jadi macam-macam lah. Kesempatan merdeka tu digunakan sebaik mungkin. Ada juga yang suka tunggu perarakan tu. Bukan kata tunggu perarakan je, tapi tunggu juga nasi kabu, nasi daging, akok, lemang, rendang dan macam-macam lagi juadah. Bersantai bila-bila menyaksikan pertunjukan tu. Tapi walau bagaimanapun, siapa sarak tu tak sedut buih kat sila deh. Jaga kebersihan kawasan kita tu dalam negara kita. Sebab situlah menunjukkan bahawasanya kita ni sebagai rakyat Malaysia ni yang sentiasa menjaga kebersihan. Amanah lah kita ni deh. Okey, 8.46 minit pagi, masih lagi terus bersama. Ada lagi kau nak kecek mengenai dengan esok Hari Merdeka, apa benda yang anda tunggu setiap kali Hari Merdeka ni? Boleh je telefon kita 743-3858 ataupun 748-8030 dah. Soalan kitanya berkisarkan tentang Hari Merdeka. Apa yang anda tunggu setiap kali Hari Merdeka? Adakah merdeka yang anda ingin kan dimaksudkan merdeka diri anda? Tapi sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya bersyukur sebab kita berada pada sebuah negara yang merdeka. Jadi bila negara kita dah merdeka, kita jaga keharmonian negara kita, jaga perpaduan kita, jaga semualah supaya negara kita ni terus aman kekal untuk selama-lamanya, untuk generasi-generasi berikutnya. Kita kena tunjuk pada anak-anak kita bahawasanya anak cucu kita, inilah hasil usaha yang telah pun dilakukan oleh mereka yang terdahulu berjaya memerdekakan negara kita, walaupun hasil itu dilakukan tanpa ada sedikit pun pertumpahan darah yang berlaku demi untuk memastikan supaya negara kita bebas dan juga merdeka. Okey, Hari Kebangsaan sebenarnya mengingatkan kita tentang satu benda juga. Ni saya nak sentuh sikit mengenai dengan emosi. Kita mungkin berbeza latar belakang, berbeza negeri, bahasa dan juga budaya, tapi kita berkongsi satu negara yang sama. Sebab itulah setiap kali jalur gemilang ni berkibar, ada satu rasa bangga yang sukar untuk digambarkan. Pagi ni kita nak dengarlah cerita-cerita daripada anda. Apa benda yang paling anda tunggu setiap kali Hari Kebangsaan? Boleh telefon kita 743-3858, 748-8030 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga. Di talian kita lah ni ada lagi pemanggil.
2: Hello,
1: kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Yah, kita dari Jabi.
2: Ya.
1: Kak Yah.
2: Ya.
1: Okey, Kak Yah boleh cerita sikit apa benda yang Kak Yah tunggu bila Hari Merdeka ni? Adakah tunggu anak-anak cucu balik kampung kau gano?
2: Anak-anak cucu balik malah je
1: kat jam.
2: Siapa
1: dah lamanya? Siapa dah semalanya?
2: Siapa dah?
1: Balik berapa hari tu agak-agaknya tu?
2: tahu dah 3 hari lah makan di pokok dia ni.
1: Dah 3 hari lah.
2: Kakak ni nak pergi tengok
1: mentek,
2: kakak lupa dah muka dia balik. Oh, nak tengok dia belarut, tengok rumah ni lah. Kita tengok belarut rumah ni lah.
1: Tapi macam Kak Ayah, kalau bila tiba Hari Merdeka ni, benda yang Kak Ayah paling tunggulah setiap kali Hari Merdeka ni, gapo sebenarnya?
2: Gapo sebenarnya?
1: Tunggu tengok orang bari ke?
2: Tengok orang bari lah. Macam-macam benda lah orang buat ke... belagok tu ke setelah kapo buat beriuh tu ke buat kejah-kejah tu ke tunggu tengok gitu lah. Kita tunggu lah mana-mana masa dulu-dulu masa arwah apa Kak Ayah ada dulu ketara tu kak buat macam-macam lah tengok lah mana boleh-boleh gitu lah.
1: Jadi macam Kak Ayah sendiri kalau di Jabi tu tempat yang biasanya berlangsung sambutan Hari Merdeka ni buat mana Kak Ayah?
2: Kapur Raja.
1: Oh, Kapur Raja Besu?
2: Jadi ni, tak tahulah ni, saya. Kak Ayah tak boleh nak pergi dan ni anak ada, boleh lah kita pergi tengok.
1: Takpelah Kak Ayah.
2: Itulah saya.
1: Mana-mana pun kita boleh tengok belakang lah. Kalau tak boleh pergi mana-mana, kita tengok dalam TV.
2: Anak Kak Ayah di Paris pun, kita boleh tengok.
1: Oh, ada juga anak yang terlibat dengan pebaris eh?
2: Ada lah, kerja pegawai dan nu dia buat.
1: Di mana? Di Terengganu ke mana tu?
2: Terengganu.
1: Di Terengganu.
2: Jabat Terengganu. Anak-anak Kak Ayah ada kerja jabat Terengganu tu.
1: Okey. Baik Kak Ayah. Terima kasih Kak Ayah deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan Kak Ayah kita dari Jabi itulah. Jadi cukup dah rasanya ambo nak kongsi mengenai dengan esok Hari Merdeka, gapo benda yang kita tunggu setiap kali Hari Merdeka ni deh. Jadi esok hari esok kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Jadi bila tiba saja bulan Ogos, suasana merdeka memang kita rasa berbeza. Jalur gemilang mula berkibar di rumah, di kedai, sekolah dan juga kenderaan. Lagu-lagu patriotik pun mula berkemandang di radio dan juga televisyen. Tapi yang menariknya, setiap orang ada perkara yang berbeza yang mereka paling tunggulah setiap kali Hari Kebangsaan. Ada yang suka tengok perarakan Hari Kebangsaan dari awal pagi duduk depan TV, tengok persembahan kebudayaan, kawak kaki, aset keselamatan dan juga kemeriahan orang ramai lah. Ada juga yang paling tunggu pertunjukan pesawat. Bila nampak je pesawat terbang melintasi langit dan juga dengan formasinya yang cantik, memang rasa bangga tengok kemampuan dan juga kekuatan negara kita. Dan bagi setengah-setengah orang lain pulaknya, Hari Kebangsaan paling dinantikan sebab dapat berkumpul dengan keluarga. Bila cuti panjang, ada yang ambil kesempatan klik kampung, jumpa mak ayuh, adik-beradik, saudara mara, makan ramai-ramai dan juga kecik lah buah siapa, lupa masa dah. Dan lagi satu yang ni satu lagi golongannya yang paling tunggu sebab cuti. Tak perlu nak bangun awal, tak perlu nak ambil masa nak pergi kerja, boleh tidur lama, boleh sarapan dengan keluarga, boleh bawa anak jalan-jalan dan juga duduk-duduk santai di rumah lah. Ada yang tunggu makanan dan juga program Merdeka di kampung. Ada kegotoroyong, sukaneka, pertandingan kenduri dan macam-macam lagi lah. Kadang-kadang bukan hadiah yang kita ingat, tapi kita nak gelak ketawa dan jadikan kenangan bersama dengan jiran-jiran dan juga keluarga kita. Jadi sebenarnya itulah yang menariknya Hari Kebangsaan. Merdeka ni bukan sekadar perarakan ataupun kibaran jalur gemilai. Ia juga tentang kenangan, tentang keluarga, tentang persahabatan dan juga rasa syukur kerana kita dapat hidup bersama dalam sebuah negara yang aman. Jadi kita nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-69 untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Rencana kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2006 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltese pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2006. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2006 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bahawa satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Tahukah anda?
0: Stadium Merdeka dibina khusus untuk upacara pengisytiharan kemerdekaan ketika itu. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 direka bentuk oleh SE Jokes dari cawangan kejuruteraan ibu pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Kerja-kerja pembinaan stadium yang bernilai 2.3 juta ini telah dipercepatkan dan mengambil masa 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 berlangsung. Stadium Merdeka turut memiliki rekod sebagai stadium dengan struktur bumbung julur terpanjang di Asia Tenggara pada waktu itu. Lebih daripada sekadar sebuah stadium, Stadium Merdeka menjadi saksi kepada lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Di sinilah laungan Merdeka bergema, menjadi simbol keberanian, perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu yang wajar kita hargai dengan menjaga perpaduan, mempertahankan keharmonian dan memastikan semangat perjuangan itu terus diwarisi oleh generasi akan datang.

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Alright, terima kasih kepada anda semua. Kita kembali bersama bertemu kita di udara Radio Malaysia Kelantan FM. Masuk Jaya Kepak dah kita ni untuk bersama menerusi edisi pertemuan hari ini 30 Ogos 2020 ni. Jadinya esok kita akan bersama-sama untuk menyambut Hari Kebangsaan kita yang ke-99. Kalau adalah di antara pendengar kita ni yang merancang turun pergi ke dataran Putrajaya tu untuk menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan, ada satu perkara penting lah yang perlu kita ambil perhatian. Jadi orang ramanya diseru menggunakan pengangkutan awal lah bagi mengelak kesesakan, memandangkan beberapa laluan akan ditutup di sepanjang sambutan berlangsung. Kalau kita merancang nak pergi, jangan tunggu sampai saat akhir baru kita fikir pasal pengangkutan. Yang pentingnya, yang menariknya, beberapa kemudahan pengangkutan awam turut disediakan untuk memudahkan orang ramai. Antaranya ada teksi air percuma, ada juga bas ulang alik, MRT dengan kekerapan setiap 5 minit, manakala perkhidmatan di PICC pula dalam setiap 10 minit. Jadi lebih mudahlah kalau kita tinggal ke kenderaan kita di tempat yang sesuai dan guna ke pengangkutan awam. Bukan saja dapat kurangkan kesesakan, malah kita pun tak perlu nak pening kepala untuk kita nak cari tempat untuk kereta deh. Jadi ambo sendiri pun payah lah bila sambutan besar macam ni. Memang ramai yang nak bawa keluarga, anak-anak nak tengok pembarisan, nak menyaksikan persembahan dan juga merasai sendiri suasana Hari Kebangsaan. Tapi kita kena ingat sekarang, kita pergi untuk meraihkan kemerdekaan, bukan untuk berlumba di jalan raya deh. Kalau jalan raya sesak, sabar. Kalau perjalanan mengambil masa lebih lama, tenang dan juga ikut arahan petugas keselamatan. Yang penting kita sampai di lokasi dengan selamat dan juga balik ke rumah pun dengan selamat. Itulah. Ada juga untuk pendengar yang tak lagi lah ke Putrajaya, tak apa. Kita boleh menyemarakkan sembarakkan Hari Kebangsaan dengan cara kita sendiri, sama ada kita menonton di kaca televisyen, dia juga kita kibar ke jalur gemilang, luar ke masa bersama keluarga kita. Yang paling penting, hayati makna sebenar kemerdekaan. Jadi selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada Ambo dan juga seluruh warga Kelantan FM lah. Kita raikan kemerdekaan dengan penuh rasa kesyukuran kita dan bangga serta cintakan kepada Malaysia. Okey, itulah harapan kita. Semoga kita sentiasa bersyukur dengan menikmati apa yang kita ada hari ini. Okey, kita nak beribu dulu seketika. Ni dia, nak bui lagu dandut lah untuk pagi-pagi ni, bagi pendengar-pendengar kita yang rasanya lama dah tak layar lagu dandut. Jom kita nak bersama dengan Vita Alvia dengan lagunya Si Malakamar. Ewah.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas. Lencah.

0: Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
1: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami. Sekarang adalahnya kita dah pukul 9.31 minit pagi. Jadi sampai masanya untuk kita bersama menerusi kuis Merdeka 2020 yang dibawakan oleh Pink and Bell. Okay, jadi dah bersedia anda, boleh telefon kita lah ni dah. Kita nak ambil pemanggil kita di talian lah ni. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
2: Saya Nini daripada Tunjung.
1: Nini dari Tunjung, Kota Baru. Okey, Nini dah bersedia untuk menjawab soalan kuis?
2: InsyaAllah.
1: Alright, dengarkan baik-baik soalan dia, Nyadam. Pada tanggal 31 Ogos 1957, laungan keramat Merdeka dilaungkan di Stadium Merdeka. Nyatakan negeri di mana terletaknya stadium berkenaan.
2: Stadium berkenaan?
1: Stadium Merdeka tu duduk mana? Hello?
2: Ya?
1: Yeah. Ha. Okay. Cepat, kita bagi masa 20 saat je.
2: Kuala Lumpur?
1: Kuala Lumpur? Kuala Lumpur negeri ke?
2: Selangor?
1: Selangor? Ha. Anda pasti ke jawapan anda ni?
2: InsyaAllah.
1: Okey, jawapan yang sebenarnya ialah Selangor. Tahniah kita ucapkan kepada siapa nama tadi?
2: Nini.
1: Nini. Okey, Nini jangan letak telefon Nini dah.
2: Okey, terima kasih.
1: Sama-sama. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Dengarkan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Hadiah kuis Merdeka ini dibawakan oleh Pin and Bell.
3: Aku buka kat radio tu, abang. Senyap sunyi je ni.
4: Ya, radio mana tu? Gapo? Ya, kelebot. Main bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
3: Acu kecek dengah
4: gak sikit.
3: Kelantan FM lah, Abah Mui.
4: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo, jangan berasa.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 pagi dan 2.31 petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Aduh semua.

0: Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
1: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka deh. Ha, lah ni kita dah pukul 9.49 minit pagi, menghampiri 9.50 minit pagi. Jadi setiap pertemuan kita ada pengakhir eh. Ada permula eh, ada pengakhir eh. Ada jodoh, adalah temui kita balik semula deh. Jadi sebelum kita nak mengundur diri, ambo nak minta maaf apa? Minta maaf lah kalau ada salah silap sepanjang Pak Jay bersama dengan ambo start daripada pukul 9 pagi tadi. Sapalah ke saat lah ni. Lepas ni pukul 10 pagi kita ikuti berita dunia dulu sebentar. Selepas tunya bersama dengan DJ East yang akan terus setia menemani anda menerusi Go Galik start daripada pukul 10 sapalah ke pukul 2 petang kat gerai deh. Jadi untuk anda semua, jaga diri molek-molek, jangan nakal-nakal. Jadi kepada anda yang mungkin merancang nak pergi tengok perarat care dan juga pertunjuk care sempena dengan hari kebangsaan ni, kita harapkan semoga dipermudahkan segala urusan anda, dia berjalan dengan lancar. Bawa kereta molek-molek deh, cek kereta tu sebelum memulakan perjalanan anda supaya ianya berjalan dengan lancar dan selamat sapalah ke mana jua destinasi anda. Kalau nak pergi Alah ke Kuala Lumpur, jadi kalau ada di antara anda yang rasanya kata tak dia nak pergi Alah ke Kuala Lumpur nak tengok perarat care apa semua, malam ni jangan lupa sama-sama kita penuhi Stadium Sultan Mohamad Kepak Kota Baru untuk sama-sama kita menyaksikan perarakan daripada kontijen-kontijen negeri Kelantan kita, dan juga sambil-sambil itu juga kita boleh menyaksikan pertunjuk kek bunga api. Jadi pakat gilah ramai-ramai ke Stadium Sultan Mohamad Kepak Kota Baru. Cukup sampai sini dulu, Ahmad balik dah. Assalamualaikum, bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu, manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Sementara itu, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR.

0: cita rasa anda.
1: Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Masih pagi lah pukul 10. Apa khabar anda semua pendengar-pendengar Kelantan FM? Anda sekarang berada di segmen Gugali. Hari Ahad biasanya suara yang lain. Hari ini datang-datangnya suara yang lain. Biasalah Apapun, Is akan menemani anda daripada pukul 10 sampai pukul 2 nantilah. Macam-macam Is janji dengan anda semua. Macam-macam akan Is hidangkan panjang segmen Gugali ni. 4 jam kita beraksi bersama. Takkanlah kosong je. Idak gitu. Iyalah. Dan hari ni Ahad 30 Ogos 2026. 17 Rabiul Awal 1448 Hijri. Sedar tak sedar esok kita nak raya tu. Kita merayakan hari kemerdekaan. Awak khabar ke tak? Kawan tak khabar? Awak kena khabar lah. Sebab esok antara hari yang sangat penting dan bermakna untuk diri kita. Untuk kita semualah. Dan negara kita. Jangan hari raya Aidilfitri je kita duk pacuk habis pelita keliling rumah sampai kau dah legut itik pun pacuk juga pelita. Kalau hari kemerdekaan, kenalah pacuk bendera. Tak kisahlah, masuk ke tanah orang sekalipun tak ada masalah. Pacuk je lah. Kalau di kebun awak luar tu, kalau saya pun, sampai ke kebun saya, saya pacuk. Di jula moktel, di jula deria. Sebab pokok yang besar-besar tu, kalau kita pacuk bendera, dia berkibaran tu nampak cantik sangat. Tak percaya? Try lah. Kalau tak percaya lah. Tapi saya yakin pendengar-pendengar Kelantan FM ni semestinya orang kata semangat patriotisme tu membuat-buat. Alright, so sebelum kita pergi kau jauh lagi, lebih dalam lagi, apa kata kita terus berhibur dulu sebentar. Lepas ni ikut ayat apa lagi yang best dalam segmen Gugali. Ada semua ni lagu dia, Jangan Curi Adik Saya. Jangan curi sebab adik saya, ataupun Jangan Curi Adik Saya kalau adik curi habis tak saya dah. Yeah.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Baik, anda masih lagi dengan Iz . Kita di jam yang pertama baru ni. Apa khabar anda semua? Makan pagi kedok lagi. Saya faham. Sebab apa? Sebab kalau ramah dekat rumah, anak beranak pun balik di rumah. Anak-anak kita, sayang-sayang anak kita, kita sendiri bolehlah rasa rehat-rehat sikit kalau anda boleh berehat. Sebab apa? Sebab ada keluarga yang mungkin kalau kohor ramah orang di rumah, kohor penat dia. Kalau ramah di rumah, kohor rengan beber kan. Tapi tidak dik, tengoklah atas keadaan anda macam mana. Kohor rengan kau, kohor berat beber. Kalau di rumah kita, makin ramai orang. Sebab apa? Musim cuti lah ni. Jadi kalau makan pagi tu, kalau anda yang jenis nak rehat serehat-rehatnya pada waktu cuti, mungkin makan pagi lewat. Dan mungkin kalau jenis orang ramah di rumah, proaktif sikit untuk waktu cuti, makan sudah dah lah, kenyir dah lah. Baik, anda perasan tak nak oyak ni? Ada kecek dengan anda deh, anda semua lah deh, set-set kita, gugu kita ni, ada perasan ke tak jalan ditutup saripak ni? Perasan atau tidak? Sebenarnya jalan ada ditutup sejak daripada hari Khamis lagi. Hari Khamis ada tutup, hari Sabtu ada tutup, dan is not maklum jugalah hari ni pun ada juga penutupan jalan. Sebab apa? Sebab ada majlis sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2020 ni. Di sekitar Kelantan kita lah. Is cerita ni hak berlaku di Kelantan. Bukan tutup jalan Ratu Riti, jalan ditutup. Maksudnya di Kelantan lah. Okay? Sebab apa? Sebab hari inilah hari sebenar berlangsungnya majlis sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan ni. Jadi kita pun tutuplah jalan. Bukan islah hak tutup jalannya. Pihak berkuasa lah. Dia tutup jalan. Jadi kalau anda mungkin tak mosing lagi kot Kelantan, kot sekitar Kelantan, tak tahu lagi ada penutupan jalan, at least anda sudah sedia maklum lah. Jalan mana ni Is? Okey, jalan Bayam bermula persimpangan KPG Perdana Specialist Hospital tu sehingga persimpangan Jalan Mahmud. Perasan tak jalan tu? Kalau hak lalu dah mari-mari park tu apa semua tu, mungkin dah tahu dah aku ada jalan lain. Yang seterusnya adalah Jalan Mahmud bermula dari bangunan Troika sehingga ke persimpangan Jalan Hospital. Situ pun tutup juga dek. Dan hari ni hari last lah dia tutup. Esok tak tutup dah insyaAllah. Kecuali ada berlaku apa-apa kecemasan lain. Ini untuk sempena majlis sambutan Hari Kebangsaan lah. Mungkin anda boleh cuba-cuba cari jalan lain lah. Ataupun kata sedia maklum kalau tak ada benda penting, mungkin tak payahlah kot lalu jalan situ. Tak gitu. Okay. Dan lepas ni juga is not kongsikan info sukan. Tapi lepas ni lah info sukan. Kita borak-borak santai je pasal sukan. Is not berkongsi dengan anda semua. Pebubu lah. Gitu deh. Tapi sebelum tu, kita berhibur pula lepas ni dengan lagu Kaca dari Neon Band. Kaca deh. Kalau pijak kaki sakit dah. Tak boleh dibayar ke. Saya pak aku kena dah. Kaca tak silap saya. Nanti saya kongsikan. Saya rasa ada juga sejarah saya dengan kaca ni. Hanya 3 kali. Ada seumur.

0: Oh, ramai orang. Okay. Muju sini kosong. Wadah.
1: Weh, nak makan sini kau? Tak sedap aku dah bang asap rokok sebelum ni.
0: Sekejap, mu tunggu mentah. Oh, maaflah pakcik. Saing saya tu ada nyakit leluh. Pah tengok ngandung buluk. Bau asap rokok kat nyo jadi tak sedap nyawa lah.
2: Oh, ya kau. Oh, maaflah deh. Tak apa-apa. Pakcik nak pergi dah ni.
1: Ai, pakcik tu gimana? Oh, ya gapa dia?
0: Aku yang mu nyakit leluh. Pah tengok ngandung. Tu yo gitu.
1: Heh, dia masuk aku ngandungnya.
3: Tak semua orang merokok seperti anda. Jadi, jangan sesuka hati hembus asap rokok tak bertempat. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
4: Tok, Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya, kenapa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
5: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjuai-berjuai. Sama-sama agak dera ni.
4: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
5: Tok tak Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
4: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
6: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Info Sukan edisi Ahad 30 Ogos 2026. Saingan kejohanan golf wanita The Ladies 2026 kembali lagi dengan menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM100,000 yang bakal berlangsung di Club Golf The Mines selama 3 hari bermula 1 Oktober depan. Pengasas Club Golf The Mines, Tan Sri Lee Kim Yu berkata, menjadi visinya untuk menjadikan kejohanan itu sangat terkenal di timur sebagaimana Masters di barat. Menurut Kim Yu, matlamat The Ladies bukan sekadar menganjurkan kejohanan tahunan, sebaliknya membina sebuah pertandingan golf wanita berprestij yang bakal orang kata berasal dari Malaysia dan mampu berkembang sehingga dikenali di peringkat dunia. Kejohanan itu mencerminkan komitmen penganjur dalam menyokong pembangunan golf profesional wanita di negara ini. The Mines mempunyai sejarah tersendiri dalam golf wanita apabila venue itu menjadi tuan rumah saingan Piala Dunia Golf Wanita pada tahun 2000, pada 2000 yang menghimpunkan pemain golf wanita terbaik di dunia. Majlis Sukan Negara MSN sekali lagi mengulangi sokongan teguh terhadap jaguh basikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berhubungan persiapan ke Sukan Olimpik Los Angeles LA 2028. MSN dalam kenyataan balasnya semalam menegaskan dakwaan kononnya badan itu tidak menghiraukan perancangan atau tidak menghargai jasa jaguh berbasikal trek negara itu adalah tidak bertanggungjawab. Malah sokongan terhadap Azizul Hasni kekal teguh sejak sekian lama. Malah MSN menegaskan semua permintaan yang dikemukakan Azizul Hasni susulan dalam pertemuan dengan pengarah Road to Go RTG, program podium dan Institut Sukan Negara ISN 13 Ogos lalu dipersetujui bagi memastikan persiapannya menuju LA 2028 dapat dilaksanakan dengan lancar. Menurut MSN, Azizul Hasni ketika pertemuan itu memaklumkan beliau sudah mula merancang perjalanan ke LA 2028 namun belum memutamatkannya lagi. Dan dalam penjelasan itu, Azizul Hasni menegaskan segala perkara yang didedahkan adalah berdasarkan fakta dan bukan auta. Selain tidak mempunyai niat lain kecuali mahu melihat kemajuan sukan negara serta memastikan kebajikan atlet lebih terjamin di masa hadapan. Sekian info sukan untuk hari ini. Terus dengar Gugali ada semua.
1: Info sukan Kelantan FM.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
1: Hei, jangan terkucar yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ha, betul-betul-betul, Upi Ipin. Hai, ceria sungguh awak. Gembira, excited nak sambut Hari Kebangsaan. Dan teman-teman guralik lagu mana pula? Apa aktiviti malam ni? Yang pasti confirmnya esok sambut Hari Merdeka. Jadi, apa aktiviti malam ni? Maksud saya di sini adalah aktiviti yang orang kata menunjuk semangat rasa cinta akan negara lah. Aktiviti apa tu? Apa yang awak nak buat pada malam ini? Kalau Upi Ipin tu, ha, dia tak sabar nak pergi berkarak tu. Kalau kita macam mana, takkanlah kita duduk dalam selimut je. Apa ni rakyat Malaysia? No. Tunjukkan yang kita cintakan. Orang kata, apa ni, tanah air kita lah. Jadi macam mana? Ada idea? Ha, dan untuk warga Kelantan, saya nak bagi satu idea. Idea ni adalah, ha, ni bukan idea ni. Ini memang jadilah malam ni. Ha, sebenarnya, okay, malam ni ada pertunjukan bunga api tau. Sempena majlis sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2020 ni. Maksudnya tahun ni lah. Malam ni ada, dek. Malam ni ada orang main bunga api. Ah, dia bukan bunga api, ho. Setakat pergi pusing-pusing. Dah. Yang ini mega punya pertunjukan bunga api. Ah, jadi kalau malam ni tidak ada aktiviti, tak tahu nak hala tuju ke mana, saya cadangkan pergi tengok bunga api. Di mana ni? Seroyang bunga api. Tapi tak royak kat mana? Ni nak royak lah, dek. Okey, lokasi dia Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru, Kelantan. Ah, situ tepat dia. Saya boleh imagine dah ni. Situ dia, hai, nampak dah orang pasal mana. Lepas tu view dia. Jadi kalau awak tahu itulah lokasi orang pasal bunga api, bermakna awak kena duduk dekat mana supaya view bunga api tu nampak cantik betul untuk awak punya video. Lepas ni kita nak upload dekat media sosial kita pula. Jadi kena duduk dekat view yang cantik. Tapi apa yang penting, Jaga diri molek. Awak jangan duduk dekat sangat dengan ngecung tu. Bagi mereka yang pakar sahaja mengendalikan bunga api tersebut. Awak tak payah nak tiba-tiba bunga api tu dia baru nak naik langit, awak pergi cekor wakpo nyamuk. Jangan. Biar je dia terbang netuk ke atas langit tu deh. Jangan bijak-bijak. Jangan buat bijak-bijak. Jangan. Okey, dan itu satu pesanan, keselamatan diri dari segi awak dengan bunga api. Yang kedua adalah keselamatan diri awak dengan manusia. Kalau boleh, datanglah dengan keluarga, datanglah dengan orang yang kita boleh percayai, dengan orang yang bukan sorelah, bahayalah. Kita tak naklah sambut bunga api nak meraihkan kemerdekaan tiba-tiba berlaku benda yang tak best didengari pula. Tak payah, jangan-jangan eh. Kalau boleh, datang dengan seseorang yang kata kita boleh berlindunglah, yang terjamin keselamatannya dan pemakaian anda tu. Kita nak duduk tempat ramai ke, pakai pakaian yang sopan dan duduk bersama dengan dengan keluarga ke, dengan yang orang kata sedap tengok lah. Janganlah bawa gewer, janganlah berhimpit-himpit pula. Tak cantik eh. Tak orang kata kotor kita punya sambutan kemerdekaan ni. Jadi, jaga diri molek-molek. Itulah pesanan kita. Baik, selepas ni jam 11. Nanti dulu. Mesti tertanya-tanya. Is, dekat kawasan tu bunga api biasanya susah parking lah kalau pasal bunga api situ. Macam mana, Is? Ya. Ni Is bagi tahu awak sikit supaya awak boleh buat perancangan lah eh. Gini. Sebenarnya ke, sepena Malini punya bunga api tu, dia ada tutup jalan juga tau. Serupa dengan tadi juga. Kalau tadi ada buat rehearsal, perarakan dan sebagainya, pembaris dia deh. Yang ini, orang kata parada. Is belajar benda baru itu, parada. Yang ini pula tutup jalan untuk sambutan bunga api. Baik, yang pertama, kawasan tempat letak kereta berhadapan ibu pejabat polis kontijen Kelate, IPK tu. Situ pun kita tutup juga jalan. Bermula jam 11 malam. Tapi sebelum tu tak tutup lagi. Yang seterusnya, jalan hospital, jalan belakang stadium, jalan bayam sehingga persimpangan Wisma Persekutuan. Yang tu pun tutup juga jalannya. Dan seterusnya adalah Jalan Belakang Stadium dan Jalan Bayam bermula persimpangan KPJ Perdana Specialist Hospital hingga persimpangan Jalan Mahmud. Itu pun kita tutup juga. Tapi pukul 11 dan ke atas. Okey, jadi boleh rancang perjalanan anda apa-apa pun, pastikan malam ni baik-baik saja. Jadi jom kita bersama dengan bekah gewer saya ni. Katanya dia celebrate merdeka sore-sore kot dia lah. Mek Bungo. Hei, lama kita tak jumpa. Mana awak pergi? Gugalik ada semua.

Mek bunga mari pula. Angganya Mek bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia, di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, Mek bunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya rakyat Malaysia, negara yang aman damai, negara yang mana Mek bunga dilahirkan, dibesarkan, bertuahnya kita, yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama nu lagi ni orang-orang luar tu, yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa dek. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Sien. Tapi gak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni jiran sebelah ni orang Cina tapi tak boleh duduk semeja. Boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan. Kena semangatkan lagi lah patriotik dari diri setiap warga negara. Mek bunga tak mahu.

0: Hello Encik, baru pindah sini mari ke?
1: Ya. Kami baru pindah. Kami dari Kuantan Pahang.
0: Wah, banyak barang mengangkat Encik. Boleh kami tolong?
1: Boleh. Terima kasih. Encik?
0: Saya ramu Encik. Tak ada apa-apa lah. Ini kecil punya hal saja. Lagipun, bakat orang beras sama dipukul.
1: Berat sama dipikul Encik.
0: Ya. Beras sama dipikul, ringan sama dijinjang.
1: Salah lagi tu Encik. Ringan sama dijinjing.
0: Saya silap lah Encik.
1: Biasalah tu Encik Ramu. Kadang-kadang perkataan yang jarang kita sebut ni, sekali-sekala kita akan silap.
0: Wah, sudah mau selesai lah Encik. Almari kasut ini mau letak mana?
1: Letak kat depan tu je dulu. Ha, itulah. Kalau kerja kita buat secara kerjasama, ia akan jadi mudah dan cepat.
0: Nanti ya Encik, kalau ada apa-apa lagi ya, just cakap saja. Saya sudah hulurkan tangan.
1: Samalah dengan saya Encik Ramu. Kalau Encik Ramu perlukan apa-apa pertolongan, cakap je. Jangan malu-malu. Kita kan berjiran. Jiran kan macam keluarga juga.

0: Tahukah anda?
1: Stadium Merdeka dibina khusus untuk upacara pengisytiharan kemerdekaan ketika itu. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 direka bentuk oleh SE Jokes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Kerja-kerja pembinaan stadium yang bernilai 2.3 juta ini telah dipercepatkan dan mengambil masa 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 berlangsung. Stadium Merdeka turut memiliki rekod sebagai stadium dengan struktur bumbung julur terpanjang di Asia Tenggara pada waktu itu. Lebih daripada sekadar sebuah stadium, Stadium Merdeka menjadi saksi kepada lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Di sinilah laungan Merdeka bergema, menjadi simbol keberanian, perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu yang wajar kita hargai dengan menjaga perpaduan, mempertahankan keharmonian dan memastikan semangat perjuangan itu terus diwarisi oleh generasi akan datang.

0: Winnie Pin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Betul. Okey, masih lagi bersama dengan Iz. Sekarang ni jam menunjukkan 11.19 minit pagi. Guralik sampai pukul 2 nanti deh. Dan untuk anda semua macam mana, esok kita sambut Merdeka tu. Deh lagi kalau nak masuk dalam rock getah, cari deh-deh getah yang paling kukuh untuk kita pacuk deh go. Tapi jaga keselamatan deh, sebab apa? Maring. Oh, lebak kak lah hujan. Siap dengan petir lagi. Jadi kalau nak masuk dalam rock getah tu, semangat patriotisme tu betul dah. Tapi keselamatan diri kita tu kena jaga juga deh. Okey. Sekejap lagi. Sekejap lagi Is ada satu pengumuman. Orang kata pengumuman yang agak special juga untuk Is. Dan untuk pendengar-pendengar kita juga yang pastinya. Sebab apa? Pukul 11.30 kaki Is akan didatangi tetamu yang hey, dia nak cerita satu benda yang rare ni. Is pun orang kata kejut jugalah. Tak pernah lagi ku lihat dan hari ini ku lihat. Dan anda semua mungkin boleh tambah ilmu baru hari ni sebab apa? Topik yang kita nak kupas pukul 11.30 kaki sangat unik dan dekat pada hati kita. Atau hati kita, masyarakat kita, dan orang kata boleh meneruskan budaya ini, benda ni. Saya tak boleh sebut lagi, kena sebut sekejap lagi. Contohlah kita bagi gambaran . Kalau ikan, kita guna bubu. Tapi kalau ini. Yang main dengan ini. Kalau nak tahu selayaknya, kita tanya orang yang lebih layak lah. Tapi itu pukul 11.30 lagi lah. Is saja je bagi hin-hin. Dan untuk anda yang generasi-generasi baru, seelok-eloknya beri lebih tumpuan dan fokus kepada topik yang kita nak kupas kejap lagi deh. Boleh ke tak? Sebelum tu, mari kita berhibur dulu. Perwiraku daripada One Kuralik. Ada semua.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Baik, seperti yang Is janjikan tadi lah Is nak cerita pasal sesuatu ni. Sesuatu ni Is pun tak pandai juga nak huraikan. Sebab apa? Sebab Is pun kali pertama tengok. Dan saya percaya warga Kelantan FM pun ramai yang first time tengok hari ni. Unik, cantik, dan dia adalah orang kata satu tradisi yang daripada dulu hingga kini kalau boleh biarlah kita kekalkan selama-lamanya. Aduh, dia punya pembukaan. Baik, di depan saya ni kita ada Puan Nariman binti Yusof, pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan, dan seterusnya kita ada juga Encik Muhammad Maliki bin Muhammad Rosli, Syarikat Seni Kerja Tangan Timur Usahawan Kraft Negeri Kelantan. Dan mereka berdua datang ke sini ke konti kita ni untuk cerita tentang jebak puyuh, dari tradisi kepada warisan budaya. Apa khabar Puan dan juga Encik? Sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Dan saya teruja sebenarnya, Cik Puan. Sebabnya depan saya ni kita ada jebak puyuh. Inilah orang panggil jebak puyuh,
2: Ya, inilah
1: dia. Wihlah.
2: Duk dengar-dengar nama selama ni. Inilah.
1: Dia kata kalau ikir, kita guna bubu. Kalau ini puyuh ni adalah burung, betul? Ni saya saja nak bijak pandai ni kawan-kawan ni. Betulkan saya kalau saya salah. Jebak tu adalah jebakan.
3: Perangkap.
1: Perangkap. Sejadilah jebak puyuh, perangkap puyuh.
2: Betul.
1: Baik. Okey Puan. Boleh tak Puan cerita sikitlah deh mengenai yang kata peranan kraftangan Malaysia kita ni untuk mematabatkan industri kraft khususnya untuk jebak puyuh ni sendiri. Okay. Peranan dia Puan.
2: Terima kasih DJ Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada DJ Is dan juga semua pendengar Kelantan FM lah. Jadi kami daripada Kraftangan Malaysia Cawang Kelantan berada di konti pada hari ini. Sangat berbesar hati untuk kita memperkatakan mengenai salah satu produk warisan kraft negeri Kelantan. Yang jarang-jarang diperkatakan, macam DJ Is kata tadi, dengar-dengar dah.
1: Betul.
2: Tapi tak pernah tengok. Jadi hari ini kita bawa ke konti untuk kita bersama-sama dengan para pendengar semua mendekati, mempelajari, mengetahui mengenai produk kraft jebak puyuh.
1: Baik.
2: Produk ni DJ Is memang sangat unik lah. Nanti kita akan dengar daripada Cik Maliki nanti. Jadi sedikit saya berkongsi mengenai peranan Kraftangan Malaysia.
1: Baik.
2: Dalam konteks pemeliharaan, di mana salah satu daripada peranan dan juga objektif Kraftangan Malaysia itu sendiri adalah untuk memelihara, memulihara dan juga melindungi seni kraft warisan.
1: Baik.
2: Jadi produk ini adalah tergolong dari dalam produk-produk kraft warisan lah. Okey. Saya rasa saya tak perlu panjanglah mengenai peranannya, cuma saya nak berkongsi sedikit di sini mengenai keperluan ataupun kepentingan untuk kita melindungi produk yang kita katakan sebagai produk warisan. Jadi kalau kita bercakap mengenai jebak puyuh, dia tidak sah kalau kita tidak bercakap mengenai salah seorang adik guru kraft jebak puyuh yang diangkat oleh Kraftangan Malaysia pada tahun 1989. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Encik Cik Mut bin Cik Awang ataupun kita panggil dia sebagai Pok Mut.
1: Pok Mu.
2: Pok Mu ni meme dia lah. Kalau jebak puyuh gak Pok Mu lah. Pok Mu gak jebak puyuh lah. So beliau ni sebenarnya lahir pada tahun 1944 di kampung Bunuhan di Tumpat.
1: Baik.
2: Masih ada lagi sekarang ni. Cuma beliau sebenarnya tidak berapa sihat lah sebab dah berumur 82 tahun. Jadi saya nak share sikit di sini dengan DJ Is dan juga pendengar semua. Bercakap mengenai Pok Mu ni. Dia boleh dikatakan dah semakin uzur lah sebenarnya.
1: Baik.
2: Tetapi apabila kita pergi melawat dia, apabila Cik Maliki ni pergi berguru dengan beliau,
1: baik,
2: hok tak sihat tu,
1: naik angin, naik angin.
2: Itu betul. Dia mari dengan sendiri semangat sebab dia bersama dengan jebak puyuh ni dah 60 tahun lebih lah.
1: Lama
2: sejak umur dia 18 tahun. Jadi segala ilmu yang dia ada, dia curahkan kepada Cik Maliki ni. Dan sesuatu yang saya kena share dengan DJ Is mengenai industri craft ni.
1: Baik.
2: Kita susah nak dapat pewaris ataupun
1: penyambung
2: kepada warisan-warisan ni. Sebab bila bercakap pasal craft ni, dia perlukan minat.
1: Betul.
2: Dia perlukan konsistensi.
1: Betul.
2: Kalau orang kata, kalau kita suka hijau di tempat-tempat sejuk, suka konti, tak payahlah.
1: Saya minat kalau diajar. Baik.
2: Jadi, sebab itulah kita nak ketengahkan benda ni. Kita nak memberitahu masyarakat, terutama sekali kepada golongan muda lah, supaya mereka tahu bahawa satu waktu dulu produk ni memang ada dan sekarang ni masih ada, dan menjadi tanggungjawab kita untuk terus memastikan produk ini berada di dalam kita punya industri craft negara lah.
1: Puan itulah. Rasa kenapa generasi sekarang ni kurang minat tu? Kenapa Puan?
2: Ya, kalau kita tengok, kalau DJ tengok ni dok, senih kau nak buat ni. Ni elemen dia, hebat dia ni, ada tiga bahan dalam satu produknya. Nanti Cik Maliki akan ceritalah. Nak buat gini.
1: Ya.
2: Nak kau seni kau. Ingat boleh belajar setahun.
1: Napuk pun tahu dah susah Puan. Baik Cik. Kalau Cik pula deh, macam mana pula Cik ni, saya kalau saya tengok dari sini, masih lagi orang kata dalam generasi muda ni. Tapi minat dalam seni warisan tu ada dalam diri Cik. Macam mana boleh timbul minat tu Cik? Boleh Cik kongsikan sikit?
3: Sebabnya saya ni, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih pendengar-pendengar Kelantan FM. Saya ni minat daripadanya, asas saya ni, hakiki saya ni pertukangan Perak.
1: Okey.
3: Saya ni generasi kedua dah. Jadi apa ni, benda ni saya nak yak bodoh lagi. Saya duk mekap burung gini.
1: Ya. Yeah.
3: Jadi apa ni, benda ni eksklusif.
1: Baik.
3: Tak ada kalau lah kata jebuk lain tu, dia tak ada. Secantik ni. Dan jebuk ni adalah permainan warisan apa ni orang kata bangsawan. Salah satu permainan bangsawan dulu-dulu.
1: Jadi pada tahun berapa Omo tu baru tahu pasal jebak puyuh ni? Kalau dulu mesti tingkat burung cara kaedah lain
3: dia. Tahu Omo tu dah 15 tahun dah. Maksudnya
1: tingkat teda.
3: Umur saya nak buat tak boleh. Sebab jauh daripada saya duduk, asal kata saya duduk Batu Dua ni.
1: Okey.
3: Jadi saya nak pergi ke bunuh saya tu jauh. Jadi apabila saya besar tu, start daripada 2019. Lepas COVID,
1: okay,
3: ada program untuk buat jebuk puyuh. Ada anjuran melalui sang kawan lah, itu Cik Guli.
2: Cik Guli ni pun salah seorang peminat jugalah sebenarnya.
3: Jadi dia buat bengkel.
1: Baik.
3: Jadi situlah saya ada peluang, saya pergi belajar dengan Pok Mu.
2: Pok Mu lah mengajar.
1: Oh, dari situlah boleh kenal Pok Mu.
3: Ya.
1: Baik. Jadi kalau kita tengok jebak puyuh ni, ada renovasi tak ke? Ataupun daripada dulu sampai sekarang, dia punya penggunaan bahan, bentuk memang dari dulu macam ni, ataupun semakin tahun meningkat semakin ada banyak renovation ke? Ataupun macam mana tu Cik Maliki?
3: Tak ada. Dia jebuk puyuh ni memang kekal gini.
1: Kekal.
3: Bentuk body semua. Cumanya kita approve benda yang elemen. Kalau dia kata depan ni tak ada ni, kalau kata dulu-dulu.
1: Asal
3: dulu ya, kayu ukir rasanya. Dan ni kita tambah lah. Bergabung dengan silver. Sebab saya hakiki saya silver. Saya boleh gabung dengan
2: dia. Dia boleh habak silver.
3: Saya hakiki saya pertukangan Perak.
1: Faham.
3: Cuma ni hobi part time lah.
1: Ya.
3: Jadi
2: daripada part time, lo ni dah boleh buat dan boleh menjana pendapatan.
3: Boleh
2: bukan
3: menjana
2: setakat
3: pendapat,
2: mengekalkan warisan kita, tapi boleh menjana pendapatan.
1: Boleh Cik Maliki kongsikan kalau pendapatan, kalau contoh macam satu ni, kalau berapa harganya Cik Maliki?
3: Yang paling biasa saya jual RM3,500.
1: Dah dapat jawapan.
3: Maksimum saya jual RM5,500.
1: Dan sebenarnya permintaan memang ada.
3: Permintaan memang ada. Cuma tengok atas rik-rik yang kemampuan lah. Apa ni orang kata, mampu milik.
1: Dalam golongan yang macam mana hok berminat ni? Sebab tadi Puan ada kata generasi sekarang ni tengok rumit sikit kat malah lalu.
3: Cuma saya target kepada antarabangsa lah. Saya lebih kepada antarabangsa lah.
1: Maksudnya orang luar negara
2: dijadikan sebagai cenderamata.
1: Perhiasan dalam ni.
3: Tengok warisan kita ni rajin. Maksudnya rajin dengan orang kita.
1: Khotih tu dia. Faham. Masa Cik Maliki jumpa dengan Pok Muk tu, ada tak dia cerita macam mana tercetusnya nak buat jebok puyuh ni sebenarnya?
3: Dia pun mengikut tu, dia ikut pok sedara dia dah.
1: Ikut pok sedara dia. Kreativiti sedikit-sedikit.
3: Ya, masing-masing.
1: Terjadilah jebok puyuh ni.
2: Sebab tu craft ni DJ Is, kalau saya boleh kongsi, kebanyakannya dia mesti orang-orang terlibat ni, dia mesti dah pernah daripada kecil, dia pernah tengok. Maknanya mari daripada ahli keluarga lah, warisan ataupun turun-temurun lah sebenarnya.
1: Faham, saya setuju. Okey, selepas ni kita ada banyak lagi nak tanya soal eh. Kata dia, sebenarnya di luar sana pun saya yakin pendengar-pendengar kita pun kalau dia tengok dekat live TikTok dan juga live Facebook Kelantan FM, sebenarnya mereka pun teruja sebenarnya apa ni? Saya generasi baru, Gen Z lah kawan-kawan. Gen Z mungkin tak pernah jumpa ni. Alhamdulillah mereka ada di Guralik hari ni boleh tengok itu Jebak Puyuh. Jadi selepas ni kita tanya lebih mendalam lagi lah dengan Puan dengan Cik Maliki. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu. Okey, dengar lagu boleh? Okay. Guralik ada semua.
0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Baik, kita masih lagi dekat kecek pasal jebak puyuh ni sebenarnya. Dan kata tadi kita tahu dah pasal harga dia, lepas tu dari mana tercetusnya idea jebak puyuh ni. Tapi sekarang ni saya nak tanya Cik Maliki lah deh. Jebak puyuh ni susah ke nak buat dan macam mana proses dia tu? Ada mengambil masa berapa lama Cik Maliki? Boleh tak Cik Maliki terangkan?
1: Ya, dia nak belajar tu tidak payahlah mana.
0: Baik, masa nak belajar lah.
1: Masa nak belajar.
0: Nak buat.
1: Nak sudah tu lama.
0: Okey.
1: Basically saya belajar untuk basically untuk buat saja.
0: Oh, okey.
1: Asas.
0: Okey.
1: Sehari ya.
0: Oh,
1: cuma nak sudah tu style. Untuk ni, saya tanya saya mula-mula.
0: Oh, ni lah. Ni lah mula-mulanya.
1: First time saya buat. Cumanya basically. Kok payahnya nak buat ni tu label dia lah.
0: Oh.
1: Hanya main belakang.
0: Hanya main belakang tu deh.
2: Oh.
1: Behavior dia. Behavior dia akar ribu lah.
2: Akar ribu ni.
0: Akar ribu dia akar pohon ribu.
1: Pohon ribu ya. Ya ada dua jenis. Maksudnya ribu seni dengan ribu gajah.
0: Okey.
1: Ribu seninya buat tulai dia ni lah. Body dia. Waktu ribu gajah ni baru kita anyam. Buat apa ni kerawang dia. Untuk buat tulai beluk dia.
0: Gak nak dapat pohon ribu susah.
1: Oh sekarang tak ada hutan dah ke.
0: Oh
1: tebel dia legok-legok. Biasanya tempat-tempat kebun orang tanam pokok-pokok apa ni pokok motel.
0: Ada.
1: Ada lah masih ada.
0: Lagi bahan-bahan lain?
1: Bahan-bahan lagi ni seperti kayu.
0: Kayu.
1: Kayu, tembaga. Tu gak. Tak ada lah. Dia ada tiga elemen lah. Kayu, tembaga dengan apa ni, akar ribu-ribu.
0: Kalau depan tu saya nampak macam ada loceng.
1: Ni loceng. Ini macam loceng ni adalah
0: untuk bagi kesan pada kita lah. Supaya dapat mengesan yang burung tu kena perakak dah. Puyuh. Ya, peh.
1: Kita duduk jauh ke.
0: Nah, jadi Cik Maliki kalau kata nak buat ni susah dah. Tapi alhamdulillah sambutan macam Cik Maliki ayat tadi, mungkin orang nak letak dalam rumah ke, hok pencinta seni ke ni. Dan kalau untuk luar negara dengan dalam negara, agak-agaknya sambutan tu lagu mana Cik Maliki? Dan macam mana Cik Maliki kalau boleh deh, biarlah menjadi tumpuan utama peminat-peminat seni di luar, tak kira lah tempat ke luar negara ke, untuk jatuh cinta dengan jebak puyuh ni. Kalau berdasarkan pengalaman Cik Maliki, lagu mana pula proses untuk
2: memasaklah kita kata tak?
0: Memasakkan produk ni.
1: Kita saya buat alhamdulillah dibantu dia apa ni kraft tangan, dibantu Muzium Negeri bantu untuk menaikkan produk jebuk puyuh ni. Jadi senang kita nak ke apa ni pempasarkan jebuk puyuh ni lah. Dia gitu.
0: Kalau ni permintaan pula, kalau masyarakat tempatan lagi mana pula?
1: Permintaan okey, cumanya kita demand kita tinggi sikit.
0: Okey.
1: Jadi kalau lah kata kita nak hok biasa tu, kita akan cari hok yang biasa punya lah.
0: Orang
2: lain range dia.
0: Ada range. Jadi jebak puyuh ni boleh dibentuk berdasarkan permintaan harga berapa yang customer nak. Kalau dari segi ni pula, orang yang rekod, orang yang buat tu pula, mungkin ada orang lain yang tahu ataupun pakar cipta jebak puyuh dan meletakkan harga mungkin lebih rendah, Cik Maliki. Macam mana?
1: Ada. Cumanya kita demand kita ni, kita buat memang eksklusif.
2: Maknanya sasaran pasaran Cik Maliki ni lebih kepada maybe high end lah, orang yang memang kolektor kan, orang macam tu lah.
0: Saya orang yang cinta seni, dia tak kisah pasal harga.
2: Dia boleh menilai seni bila dia tengok.
0: Dia pandai nilai seni. Kalau orang yang berkira-kira pasal harga ni, mungkin belum cukup dalam.
1: Sebab masih lagi dipraktikkan di tempat kita ni.
0: Oh, jadi mungkin ada kemungkinan jebak puyuh lepas ni akan jadi napuk lebih eksklusif lagi lepas ni. Baik, untuk puan pulak puan, orang kata harapan puan lah deh, kraft tangan Malaysia ni atas kelestarian produk kraft jebak puyuh ni, apa harapan puan? Kalau boleh kita nak lah ketengahkan jebak puyuh ni lebih lagi dekat di hati dia. Macam mana
2: kalau
0: puan?
2: Kalau boleh sebenarnya memanglah harapan kita supaya permintaan dan juga orang kata apa masyarakat, terutama sekali generasi muda ni terus menyokong lah produk-produk warisan negara kita ni. Apa nak kata? Sebab itulah kita di Kraft Tangan Malaysia Cawang Kelantan sendiri.
0: Baik.
2: Ini pernah pergi ke? Kita
0: saya.
2: Pejabat kita dekat Tunjung. Jalan Kuala Kerai. Mm-hmm. Dekat situ kita ada satu galeri yang dinamakan sebagai Galeri Kerah Warisan.
0: Baik.
2: Di mana produk-produk warisan negeri Kelantan dipamerkan di situ. Oh. Bukan hanya jebak puyuh, tetapi juga produk-produk lain lah. Dan maklumat-maklumat mengenai adik guru kerah kita, bukan hanya Pok Mut. Sebab kita ada sebelum ni dalam 19 orang adik guru daripada negeri Kelantan ni.
0: Okay.
2: Dalam bidang masing-masing. Ada dalam bidang songket, ada batik, ada permainan tradisional. Jadi Pok Mut ni salah seorang lah. Jadi daripada ni saya sebut sikit sajalah.
0: Boleh.
2: Daripada 19 orang adik guru kraf yang dilantik di negeri Kelantan ni, kita tinggal lah ni 9 orang sahaja. Seorang madah. Tak ada lah yang dah meninggal dunia lah. Jadi produk-produk warisan pada daripada dia orang inilah sebenarnya penting untuk melestarikan kraft warisan kita lah. Dan saya nak share juga dengan DJ Is dan juga para pendengar. Kalau ni kita tengok untuk kita kata definitely untuk burung lah.
0: Betul.
2: Tapi kita ada juga yang kita buat saiznya lebih besar.
0: Okay.
2: Dan dijadikan sebagai
1: Sangka kucing.
2: Bentuk dia sebiji macam ni.
1: Evolusi.
0: Okey, maksudnya sangka kucing berbentuk jebak puyuh. Bukan kita jebak kucing. Kreatif.
2: Jadi saya lebih besar lah.
1: Nak pergi klinik kita kena bawa kes dia tu.
0: Daripada kes petok paksa gitu deh. Kenapa kreatif? Betul. Dan itu juga dijual.
2: Jadi sebab itulah saya di sini saya mengambil kesempatan lah untuk menjemput semua pendengar Kelantan FM untuk ke cawangan kita kalau nak lebih tahu lebih lanjut lah mengenai industri craft terutama kali di negeri Kelantan ni lah. Jadi sekali lagi harapan saya supaya seni kraft tangan ni tidak matilah insyaAllah. Saya nak tambah juga kita sekarang ni sedang mengadakan promosi kraft Malaysia di KB Mall yang telah berlangsung bermula pada 27 hari bulan hari tu sehingga hari Sabtu depan berapa hari bulan tu 5 hari bulan September. Jadi esok kita bagi satu slot khusus untuk Cik Maliki untuk mengadakan demonstrasi kraft membuat jebak puyuh. Jadi kita mengalu-alukan kedatangan semua pendengar Kelantan FM. Kalau nak tengok macam mana cara Cik Maliki buat ni, datanglah ke Center Atrium KB Mall.
0: Baik.
2: Daripada jam 10 pagi hingga 6 petang sahaja.
0: Okay.
2: Jualan sampai pukul 10 malam. Tapi demonstrasi kita sampai pukul 6 petang sahaja.
0: Baik.
2: So kita memang sengaja letak Cik Maliki ni esok sebab kita mengharapkan supaya pada musim cuti sekolah ni orang lebih ramai datang untuk membeli belah di KB Mall dan bukan setakat untuk melihat demonstrasi juga boleh membeli belah produk-produk kraft yang dijual di situ lah daripada seluruh negara bukan negeri Kelantan saja. Ada daripada Perak, daripada Sabah, daripada Penang. So kami jemput lah.
0: Jadi saya rasa pendedahan untuk anak muda kalau yang mari ke Kota Baru esok pun orang kata lebih mudah. Dalam-dalam dia pergi Kota Baru untuk beli belah tu, dia akan terkejut dan akan terpesona dengan adanya orang kata ni tengok decoration jebak puyuh ni. Sangat menarik.
1: Saya akan ajak untuk buat asas tulang belut lah.
0: Boleh
1: tengoklah.
0: Jadi kalau anda semua boleh pergi ke Kota Baru, awak kata KB Mall esok ada demonstrasi awal ni. Siapa ke benda petel lama tu boleh mari bila-bila masa yang anda nak. Jangan mari malam. Kalau malam jualan sahaja. Jadi terima kasih kepada Puan Nariman binti Yusof, pengarah kraft tangan Malaysia Cabangan Kelantan dan juga Encik Muhammad Maliki bin Muhammad Rosli, Syarikat Seni Kerja Tangan Timur Usahawan Kraft Negeri Kelantan. Banyak kita tahu pasal jebak puyuh. Bukan sekadar cantik tapi kita nak juga dia punya bentuk tu ada dalam setiap rumah kalau boleh. Jadi terima kasih Puan. Semoga esok mendapat sambutan lagi ya Cik. Di KB Mall. Jadi pakat-pakat gi orang kita set-set guralik mari belaka deh. Terima kasih Puan dengan Cik.
2: Sama-sama.
0: Okey.
3: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
4: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
3: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
4: Wah, kalau macam tu, sayang. Memang cepat kaya lah kita, sayang.
3: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
4: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
3: Dalam RM30,000 macam tu.
4: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu sayang.
3: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
4: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
3: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
5: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
4: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
3: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
5: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

Music, kesihatan, agama, berita dan macam-macam lagi. Semuanya ada di sini. Inilah Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

ini di bawah seliannya seperti yang tular di Facebook semalam. Menurut agensi berkenaan, pasar tani yang tular itu di Kuala Besut dan tidak melibatkan pasar tani kendaliannya. Terdahulu, tular di media sosial gambar seorang lelaki dipercayai warga asing menjual sayur di sebuah pasar pagi di Besut. PKR Melaka berhasrat mengumumkan calon pilihan raya negeri PRN akan datang lebih awal bagi memberi ruang kepada muka baru membuat persiapan secukupnya sebelum berdepan pengundi. Pemangku Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri PKR Melaka, Adam Adli Abdul Halim berkata, proses pemilihan calon kini melalui beberapa peringkat saringan bermula di peringkat cabang dan negeri sebelum dikemukakan ke peringkat pusat untuk dimuktamadkan oleh Presiden Parti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Baik, masih lagi bersama dengan Iz. Kita di Guralik. Orang kata jam 12.11. Hui, comel waktunya pun 12.11. Dan akan bersama dengan Iz sampai pukul 2 nantilah. Deh, saya sebenarnya masih tak boleh move on lagi lah pasal jebak puyuh tu tadi. Sebab saya ada kawan nama jebak. Tak sangka pula lah. Orang kata saya pernah dengar jebak puyuh. Tapi saya tak pasti, tak pernah tengok. Dan hari ni saya sangat beruntung sebab saya boleh kelih dan pegas sekali. Dan apa khabar pendengar-pendengar kita tahu? Jarum jeji jok pukul 12 doh. Anak-anak di rumah tu bangun kau dok lagi mentah-mentah kau cuti sekolah, cuti semester, kau cuti gapo kau. Hok duduk rumah mak pok tu lah. Saya faham dekat luar mungkin tengah redup-redup. Jadi sedap tidur dia. Tak berasa panas sangat duduk dalam selimut. Tapi jangan diamalkan. Jangan buat terus lah lagu tu. Tak elok. Mak kita duduk dapur kokak untuk tengah hari pula dah menunya. Tapi kita masih lagi duduk. Awak ni cuti-cuti ni lah nak duduk dapurnya bersama dengan ibu bapa. Sambil-sambil borak. Masa ni je. Kalau tidak masing-masing pupah. Hak tu kembali ke tempat kerja. Hak tu kembali ke tempat belajar. Jadi saya tak faham lah . Jangan duduk besar kau tidur. Anak-anak, awak tunggu kejap. 12.30 jap lagi kita sembang pasal awak pula. Ada yang tak kena ni, ada kena beki ni. Tapi bukan Iz lah. Kita nak bincang pasal tu. Diz lah asuh sayang. Tapi nanti-nanti, itu nanti. Dan sebelum ni kita berhibur dululah. Semacam Pandora, Hazama. Semacam Pandora tapi bukan Pandora. Maksudnya dia apa? Takkan Dora Displorer?

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, rengit tekok.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Dhani.

0: Baik, masih lagi bersama dengan E. Sekarang ni jam menunjuk tepat 12.30 minit tengah hari. Dan seperti yang E janjikan lah, kita dalam segmen Asuh Sayang ni kita bercerita pasal anak-anak. Dan E, kalau rehat tahu pasal background E ni, E sebenarnya tak layak untuk cerita pasal anak-anak. Jadi di depan E ni lebih layak, iaitu Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof. Beliau merupakan seorang kaunselor berdaftar. Doktor, apa khabar doktor?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey doktor, tajuk kita ni sangat menarik doktor.
1: Yeah,
0: pengaruh rakan sebaya terhadap anak.
1: Betul.
0: Dan saya percaya doktor, setiap ibu bapa akan mengalami perkara ini.
1: Betul.
0: Terhadap anak-anak dia. Betul tak doktor? Jadi sebenarnya doktor, sebenarnya rakan sebaya ni dia mempunyai pengaruh yang besar ke kepada anak-anak, ataupun pengaruh yang macam mana yang dimaksudkan dalam tajuk kita ni doktor?
1: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Tajuk hari ni memang sangat menarik sebab dia macam bukan macam lah, dia tajuk global. Maksudnya pengaruh rakan sebaya terhadap anak. Macam kita dululah, macam doktor dulu pun pernah jadi kanak-kanak ataupun anak-anak remaja dan sebagainya. Sekarang dah jadi bapa remaja dia.
0: Tapi remaja tetap remaja.
1: Jadi dia sebenarnya memang dalam kehidupan kita ni sebenarnya pengaruh rakan sebaya memainkan peranan yang penting kepada perkembangan anak kita. Kerana apa? Kerana mereka memang di sekolah, di padang permainan, di masjid dan di mana-mana saja mesti ada kawan. Jadi kawan inilah yang mempengaruhi. Sebab itulah kita kena ingat, dalam kita nak memilih kawan ini ataupun anak-anak kita nak memilih kawan ini, kita kena pastikan dalam bahasa Kelantan dia panggil pengaruh kawan yang juru. Kawan yang positif lah maksudnya. Jangan cari kawan yang isak web, yang isak dada, yang macam-macam buat perkara vandalism lah. Jadi dia akan jaki. Jadi maksudnya kita tak boleh. Maknanya kena nasihatkan pada anak-anak itu, tengok pada rakan macam mana kita nak pilih sebagai kawan lah.
0: Baik.
1: Alright. Dan faktor utama sebenarnya rakan sebaya ni, pertama ialah masa dia panjang yang pertama.
0: Baik.
1: Maknanya antara rakan-rakan ni dia masa panjang. Di sekolah 7-8 jam.
0: So
1: masa dia panjang.
0: Okay.
1: Alright. Sebab apa? Sebab dia akan buat aktiviti yang sama, main telefon yang sama, main gadget yang sama, main Mobile Legends yang sama. Jadi masa dia panjang. Yang kedua ialah keinginan diterima. Anak-anak ni sebenarnya dia perlukan rakan sebab dia rasa diterima. Maksudnya dia satu geng. Macam saya dengan satu geng. Jadi kita panggil apa? Satu kepala. Kalau kita geng-geng memancing, kita boleh geng mancing. Jadi dia panggil apa? Keinginan yang diterima. Kalau seterusnya anak ni, kalau dengan anak-anak ni dia macam apa ya? Dia dengan orang tua ni dia tak jadi satu geng. Sebab generasi Z dengan Z ni dengan kita ni dah ada perbezaan yang jauh lah. Jadi menyebabkan dia kata macam soal tidak diterima dan sebagainya. Yang ketiga ialah peniruan tingkah laku. Kenapa dia nak kawan-kawan sebaya ni? Sebab dia nak sama lah. Maksudnya kalau dia, kalau zaman sekarang dia panggil apa? Kalau menteri Is selalu buat apa? Scuba. Dia nak macam tu. Kalau orang tua ni tak pandai. Orang tua ni tak pandai nak scuba ni. Dia maksud kita jangan pecoh ya orang tua ni. Tapi yang jenis Z ni ada istilah dia apa ni, apa 6-7. So macam tu Is yang menyebabkan dia satu geng lah. Kita tak geng. Kita macam saya dengan anak saya mungkin tak geng sebab saya bukan scuba. Tapi dia scuba macam tu.
0: Jadi maknanya
1: dia
0: doktor bukan scuba pun tahu semua trend-trend
1: tengok. Sebab tengok Menteri Is lah dua scuba. Jadi itu. Jadi perhatikan aku. Dan akhir sekali ialah mereka sebenarnya tengah mencari, dia panggil apa, pencari identiti Is. Jadi dia nak tengok, dan juga rakan pendengar yang dikasih, dia nak tengok macam mana identiti dia. Macam mana identiti ke geng surau ke, apa ni, Jumaat subuh macam Jumaat ke, ataupun geng rempit ke, kan RXZ ke. So macam tu Is. Padahal dia ada empat lah dari segi faktor utama pengaruh rakan sebaik ini. Yang pertama tadi masa yang panjang. Yang kedua ialah keinginan diterima. Yang ketiga peniruan tingkah laku, dan juga pencarian identiti.
0: Baik.
1: Menyebabkan dia menjadi macam itulah dengan rakan sebaya dia tu.
0: Jadi macam doktor kata tadi lah, cari hak juru.
1: Yes.
0: Kalau tidak juru, bahaya untuk anak-anak lah.
1: Bahaya untuk dia untuk masa depan.
0: Benar. Okey, baik doktor. Kalau pengaruh rakan sebaya ni, kalau kita tengok tak kalau macam doktor sebut contoh tadi tu, itu macam dah nak ke arah remaja doktor.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau kanak-kanak doktor, boleh pengaruh juga ke rakan sebaya? Sebab mungkin cara dia okey ke, mungkin kalau tadika ke apa semua, dia belum lagi merempit, belum lagi Mobile Legend.
1: Betul.
0: Jadi pengaruh rakan sembahyang ni mula terjadi pada umur berapa tu, doktor?
1: Dia pengaruh ni selalunya dia berlaku sebenarnya di peringkat awal remaja, iaitu sekitar 11 hingga 15 tahun. Tetapi dia sebelum tu pun dia ada berlaku, cuma yang dia tekal sikit tu ataupun dia kejak sikit tu masa dia umur 11 tahun. 11 hingga 15. Sebab itulah kalau kita tengok kat sekolah, 11 ni tahun 5, 15 tu tahun tingkatan 3. So maknanya kalau lepas ni is berkahwin dan sebagainya, kena jaga anak isteri yang umur 11 tahun dan 15 tahun. Masa ni dia akan berubah ataupun dia sudah ada, sebab dia akan bila dah kawan tu dia jadi tekal dah. Kalau dia jenis kecek kuat, dia jenis menengking-nengking, tu is kena kontrol lah. Dan juga rakan pendengar kata FM yang dikasih sekian, maknanya pada umur 11 di peringkat sekolah menengah, dan di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah 11 tahun, tahun 5, dan di peringkat apa nama ni, sekolah menengah umur 15 tahun is. Itu mana faktor ataupun dia panggil apa, saat yang kritikal lah. Maknanya kalau lepas waktu is okey, maknanya darjah 6 tu dah okey dah. Maknanya tahun-tahun tingkatan 4 kelima ke atas dah okey dah. Tetapi dia ada juga is yang berlaku masih lagi kebengongan tingkatan 4 tingkatan 5 ataupun tahun 6, tetapi maknanya the critical age tu masa umur 11 dan juga 15 tahun.
0: Masa itulah dia berkobar-kobar nak ikut sign dia.
1: Maknanya set kita jangan pecah situ lah. Set kita manage, set kita roblox, set kita everything tu skobar masa tu lah. Jadi kalau kita lepas tu insyaAllah anak kita akan cemerlang. Kenapa? Apa dia balik pada tadi, dia mencari identiti mereka. Dia umur 11 yang 15 ni, dia cari hok 11 tu, dia cari masa sekolah rendah. Hok 15 tu dia cari masa sekolah menengah. Masa ni lah nak gawai, masa nak isak wei, masa ni lah nak tunjukkan dia hebat dan sebagainya kat sekolah. Dialah hero Melaya dan sebagainya. Dia ada juga hero Melaya. Alamin lah ni pun, alamin saya dulu pun ada hero Melaya. Tu kan, tu kalau belajar bodoh ketuk dalam bahasa Kelantan. Tapi dia tetap hero Melaya. Gawai sleeping gay. Tapi jangan kata doktor lah, bukan doktor, kawan doktor.
0: Saya pun tak lagu tu. Kita tak ada.
1: Dia panggil hero Melaya. Jadi kita maknanya umur 11 dan 15 itu adalah saat ataupun umur yang sangat kritikal lah, yang kita perlu jaga sebenarnya.
0: Okey, doktor. Contoh kan, kalau penerangan doktor tadi tu, ada ibu bapa yang dengar dan dia tahu pasal benda ni. Jadi dia kalau boleh nak elok daripada umur lagu tu, anak dia terdedah dengan benda-benda faktor-faktor yang doktor bagi tahu tadi. Jadi adakah ibu bapa akan kalah juga akhirnya? Sebab apa? Sebab doktor kata umur lagu tu memang anak-anak akan kuat ikut lain lagi pada umur ayah.
1: Betul. Memanglah dia akan ikut kawan, tetapi ibu bapa ada peranan dia. Rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasihi, kita ada peranan kita. Sebenarnya anak kita buat macam mana, akhirnya kuasa pemutus duduk dengan kita. Maksudnya kalau umur sebelah tu apa nak beronak, nak isap wik dan sebagainya, ataupun nak ngorak, maknanya abah dengan mak tu dia kena ambil peranan untuk menasihati dan sebagainya. Sebab tidak ada hidup ini tak ada cabaran. Ada anak yang memang nampak juruh je sekolah, sorry rumah, tapi sekolah penjahat nombor satu. Ataupun dia sekolah penjahat nombor satu, rumah paling juruh. Jadi dia macam-macam. Jadi maksudnya ibu bapa kena ambil peranan untuk itu. Dan apatah lagi di usia 15 tahun, di sekolah menengah tu sangatlah itu. Sebab tu kalau ibu perasan, kalau ke sekolah lah, kenapa anak-anak tak dengar cakap ibu bapa? Sebab gagalnya ibu bapa untuk menangani anak-anak di sinilah, di usia 11 dengan 15. Jadi kalau dia boleh menangani kat sini, maknanya kita menangani cara pelajar sekarang. Pelajar sekarang ni ataupun remaja sekarang ni, remaja strawberry is. Dia tak sama macam kita is. Macam kita mungkin dia Z, dan juga dia lagi remaja tisu, hati tisu. Dia tak ada. Kalau saya dengan DJ Sudah kata ni, kalau zaman dulu dia panggil remaja ubi kayu. Remaja tisu ni dia dia ada taktikal yang kita kena adjust ke. Dia kena zaman mereka. Contoh dia zaman main gadget. Jadi kita kena main dengan gadget. Maksudnya biarlah papa main gadget sekali, Roblox sekali dengan anak dia, ataupun kita Mobile Legends sekali dengan anak dia, biar kita kalah pun. Supaya dia kata, oh papa main juga, ayah main juga, biar ayah alas sama pun. Defeat sama ayah. Tetapi yang cemerlang ialah anak dia. Bagi dia menang, bagi dia. Tapi dia rasa apa ni, ayah dia ataupun papa dia, abah dia bersama dengan dia. So kita kena masuk, biar ada masa dah. Maksudnya kita dengan anak yang generasi Z ni kena ada masa lah untuk memastikan dia tidak pergi jauh sebenarnya.
0: Betul.
1: So tak ada masalah.
0: Sebabnya kita tak si anak tu rasa tiba-tiba, sebab kita nak menasihati anak kita. Betul. Tapi kita tak masuk pun dengan man dia.
1: Dia kena masuk dengan man dia. Sebab tu kali IPS di Kelantan kita pun banyak masuk man dia. RSZ kalau di Terengganu kita main RSZ motor-motor. Sebenarnya man dia tu salah satu sebab
0: untuk mendekati
1: mendekati remaja ataupun rakan sebaya dan sebagainya. Cuma dia jangan, kita boleh tambah situ unsur-unsur yang baik. Kita solat berjemaah dan sebagainya. Okey, wayak kadik kata, dik ni dah pukul 1 lebih. Dik, jom kita solat. solat, yeah, kita pergi semayang. Jadi nampak, yeah, tak ada kata tu dia apa main semua, kita, yeah, tak layan dia. Jadi tak, tak boleh. Kita kena ada peranan mak ayah kat situ. Ha, itu sebenarnya.
0: Biar remaja tu mengidolakan orang dewasa, yes, dengan cara orang dewasa tu join sekali.
1: Ha, betul.
0: Sebab itulah bila remaja tu baru nak conget tayamu tu, ha, idola, habis idola dia kata, eh jangan buat lagu tu, ha, naknya. Jadi dia mudah, ha, ikut.
1: Dia mudah. Ha, dia.
0: Baik, Pehe. Okey doktor, kalau, hmm, contoh dah deh, ibu bapa yang mungkin sekarang ni tengah berdepan dengan masalah, okay, yang anak dia, hmm, sudah banyak ikut sains-sains, yeah, dah. Jadi macam mana ibu bapa tu nak kena pasti yang anak aku ni sebenarnya sudah pun terpengaruh dengan perkara negatif melalui kawan-kawan.
1: Okey.
0: Nak kena pasti kan, doktor?
1: Dia pengaruh kawan-kawan ni anak-anak, ibu bapa apa tu Kelantan FM yang kasihan-kasihan. Kita kena tengok dari segi tiga perkara. Yang, baik, pertama, dari segi bagaimana pemikiran anak kita. Maknanya sebelum sign tu, lagu mana? Adakah nampak ada perubahan dan sebagainya? Pemikiran lagu mana? Contohnya, kalau dia dengan kawan dia tu sibuk nak main Mobile Legend, nak main Roblox dan sebagainya, maknanya dia sudah termasuk unsur-unsur permainan. Lah. Jadi pemikiran itu nak main ke game je. Dia tidak nak kepada akademik belajar dan sebagainya. Baik. Sekolah tak nak pergi dan sebagainya. Orang. Yang kedua adalah tingkah laku. Bagaimana tingkah laku anak-anak kita ni ada perubahan ke tidak? Dulu semayang, lepas tu lantak semayang. Menyebabkan dia ada perubahan. Dia mesti ada perubahan. Apa yang berlaku, rakan pendengar kata FM ni kan sekalian, apa yang berlaku mesti ada sebab dia. Jadi sebab ni apa? Sebab tadilah rakan sebaya yang membawa dia ke arah yang tidak cemerlang. Maknanya ni bukan rakan masjid lah. Bukan rakan yang cemerlang lah. Maksudnya rakan yang bukanlah lara tetapi enjoy doa. Dia panggil enjoy doa. Nak kosong sana sangat. Baik. Sampai tak semaya bed dan sebagainya. Tak baguslah. Dan akhir sekali lah, nilai anak kita tu macam mana. Maknanya nilai anak kita tu, adakah dia sudah lari apa nilai kita buat? Contohnya cium tangan ayuh ma bila balik. Bila balik lagi tak cium tangan.
0: Tak cium tangan.
1: Maknanya hai gitu kita. Assalamualaikum. Gitu je. Maknanya seolah-olah macam naik bebas. Sebab apa dia terpengaruh dengan kawan-kawan dia. Di apa yang telah buat dia. Sebab dia kena ingat umur 11 dengan 15 ni sebenarnya dia banyak pada faktor peniruan. Dia akan tiru, dia akan tiru dan yang tiru itu lebih dominan. Dan dia sebenarnya kalau kita ibaratkan dalam apa kita punya ni, dia nak suruh, dia dihargai dalam kumpulan dia. Sebab tu dia kena pemikiran tu sama tu. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana orang satu geng tu, sebab pala tak tolong tu. kalau pala tak somak, kan dia somak belakang tu. Dia tak ada tak somak tu. Ataupun kalau dia juruh belakang, dia juruh belakang tu sebenarnya. Jadi dia punya tu sebab dia nak diterima dalam geng itu ataupun dalam rakan sebaya itu. Itu kehendak remaja lah. Kita tak boleh buat apa lah. Zaman doktor dulu pun 40 tahun lalu macam tu juga. Cara kita dulu BMX dulu pun kita ada Z dah. Kita main BMX dan sebagainya. Kalau apa macam-macam lah kita buat dulu. Tapi maksudnya fasa berbeza, tetapi cara gaya, nilai, tingkah laku tu sebenarnya lebih kurang sama je sebenarnya. Cuma zaman saja berubah. Zaman
0: manage dia lain. Jadi didik ibu bapa pun sebenarnya kena lain jugalah. Kalau dulu, kalau doktor-doktor setuju tak dengan kata mengawal anak-anak melalui rotan dan pukulan?
1: Dia sebenarnya kalau dari segi Islam, dia sebenarnya itulah yang terbaik. Sebab saya pernah lah doktor pernah ada anak sulung lah. Dan dia ada lagi, dia tu jenis doktor ngaji. Jadi doktor rotan dia, bila dia tak faham dan sebagainya, tapi masa tu okey. Sebab masa tu zaman ataupun 2000 apa tahu 2004 tu dia masih okey. Jadi dia tidak ada masalah. Kalau ni dia cakap nak samil lah. Jadi mopok pun jadi jen. Cuma dia Malaysia ni okey lagi. Tetapi dia panggil apa, macam membuli dan macam-macam lah. Tetapi kalau di luar negara memang dia akan kena lah. Tapi di Malaysia ni kita maknanya begitulah. Kita lebih kepada orang kata apa, mendidik. Tapi memang rotan tu sebenarnya the best cara untuk cara kita bantu anak-anak ialah melalui rotan. Tapi oleh kerana lo ni amat orang yang menyebabkan segi apa peguam dan sebagainya, hamil ke menyebabkan ibu bapa pun jadi jam atau merotan. Kalau kita tengok di sekolah sekarang, mana kita tengok jarang dah rotan berlaku di sekolah. Sebenarnya rotan boleh lagi digunakan di sekolah oleh pengetua guru besar, tetapi oleh kerana faktor tadilah mak bapak datang serang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi cuma apapun sebelum pergi rotan itu sebenarnya kalau kita dah buat daripada sebelum dia umur 11 tahun tu, insyaAllah okey. Maknanya kita dah rakan dengan kereta FM, dia dah ada unsur-unsur keagamaan dia. Sebenarnya tak ada masalah dia nak bermain dan sebagainya kan, Roblox dan sebagainya. Cuma biar dia ada masa, kata apa masa yang diperlukan untuk dia bermain tu, insyaAllah tak ada masalah sebenarnya.
0: Pastikan sebelum umur 10 tahun tu, 11 tu. Kalau tidak orang melentur bulu
1: habis lepas tu kita melentur daripada rebunnya. Kalau jadi bulu tak lagi dah, dia akan penat sikit lah kita nak mendidik dan sebagainya.
0: Masa doktor cakap tadi perubahan daripada nilai peringkat laku dan lain-lain lagi dah, daripada tu bit malam main game saja. Sebab ibu bapa ni kita nak masuk dengan dunia dia. sehingga kita terlampau bagi kebebasan. Betul. Sehingga dia rasa macam mok pok aku sokong.
1: Okay.
0: Jadi berani dah nak tubik malai. Berani dah main game sampai kau tak cara hijau sekolah ke apa semua. Jadi ibu bapa ni kadang-kadang keliru doktor. Aku kalau tak sporting ke didikan aku zaman kuno. Tapi kalau sporting ke anak pijak paluh pula doktor. Jadi macam mana doktor supaya ibu bapa tu dia duduk kalau boleh biar tengah-tengah, tidak mengongkong dan tidak kuno sangat cara didikan.
1: Alright. Okay. Dia panggil gini, dalam bahasa mudahnya ialah dia ada, kalau sini doktor senaraikan ada lima sebenarnya yang boleh dia panggil pemantauan tanpa mengintip. Wow, dia panggil istilah dia monitoring without spying.
0: Okay.
1: Yang pertama dia kata jadikan rumah tempat berkumpul. Maknanya biar kita ada, memanglah masa kita makan, masa kita tengok TV bersama-sama, biar ada benda tu. Maknanya kalau dia nak main Roblox tu cerita dia, tetapi dalam family mesti ada certain masa, contoh satu jam ke malam, satu jam ke siang untuk kita kalau kat rumah kan, ngemar rumah dan sebagainya, potong-potong rumput contohnya. Jadi biar ada masa, maksudnya dia tak lalu dia tidak terlalu dengan game dia tu. Itu pertama, maknanya biar ada masa. Yang kedua ialah berkenalan dengan ibu bapa rakan anak. Dulu pun sama dah berlaku. Masa kita berkenalan mak pok anak saing kita tu lagu mana, lama saing dengan seset tu, seset penjahat dan sebagainya, masalah. Kalau dia anak-anak cikgu, anak-anak askar polis, okey lah. Kita kira kaki tangan awam dan sebagainya kan. Jadi maknanya kita berkenalan dengan ibu bapa. Kemudian borak santai. Jadi kita dengan anak ni, kita kena borak santai dengan dia orang. Maksudnya borak santai contohnya apa nama ni, kita dia panggil apa, gaya santai lah, gaya gaya budak-budak remaja lah ni lah. Jadi kena tengok ibu bapa tu, kena ada knowledge sikit lah.
0: Baik.
1: Bagaimana dia dengan bahasa anak-anak muda sekarang, apa guna dia punya bahasa tu lah. Jadi kena kita sebagai bapa ni kena ni sekali
0: ikut trend lah.
1: Yes, ikut trend juga. Tetapi kita taklah menjadi trend, tetapi kita ikut trend untuk kecek dengan anak kita. Okay. Yang keempat ialah manfaatkan media sosial dengan bijak. Maknanya media sosial tu ibu bapa kena tahu jugalah apa permainan anak-anak yang dia buat. Kalau setakat dia main bola tak apalah, kalau dia main game-game yang akan sekarang ni kan, macam-macam game yang boleh dia buat bom pun ada sekarang. Jadi maknanya kita kena tengoklah game apa yang anak kita main, sebab masalah terbesar dalam bilik dia tu. Maknanya kalau kita tak pantau dalam bilik tu, macam-macam dia boleh, bukan meletup dalam bilik tu, meletup di Iran. Jadi dia boleh buat bom. Rupanya anak kita pandai buat bom.
0: Saya setuju dengan doktor. Kita takut ibu bapa ditipu oleh anak.
1: Ya, betul.
0: Kadang-kadang ibu bapa tu tanya, buat gapa tu, tak ada lah ni assignment. Padahal itu adalah judi online.
1: Betul.
0: Sebab apa? Sebab ibu bapa tak ikut perkembangan semasa.
1: Macam tu. Jadi maknanya benda tu kita kena siasat lah. Dia kena busybody lah sikit dengan anak ni. Tak apalah, anak-anak marah tu biasa. Anak-anak zaman strawberry memang marah-marah pun. Dia zaman marah-marah. Jadi tak apa, kita jangan ambil apa orang panggil, jangan ambil hal sangat lah. Sebab tu memang style dia, style anak-anak remaja sekarang. Dan akhir sekali ialah libatkan diri dalam aktiviti sekolah. Maknanya anak-anak tu biar dia pergi kor dan sebagainya, ada silat ke sikit, ada aktiviti-aktiviti macam judo ke taekwondo ke, supaya catur ke, supaya ada aktiviti lah kat sekolah. Jangan duduk main dengan game yang manjang. Kalau tak nak main, ambil telefon tu ataupun ambil gadget tu. Dia tak main lah. Nak main macam mana, tak ada lah kan. Tapi kalau nak bagi dia main, biar ada juga aktiviti, biar orang kata seimbang. Kita tak nak anak kita ni bodoh sangat pula dalam pada ni, tapi dia kena seimbang. Kalau sebab saya tengok anak saya pun sama, bila main game kan, dia tak lepas tu gadget dia tu,
0: panggil tak dengar,
1: dia panggil tak dengar. So maksudnya kita tak nak macam tu. Sama je, sebab anak doktor pun sama, anak seluruh warga Kelantan pun serupa macam tu. Cuma kita jangan dia keterlaluan lah. Biar tahu nak solat masa mana, biar tahu nak makan mana. Ni makan betul asyik. Asyik-asyik main dengan game. Ini kalah sokmo. Sebab main kalah sokmo. Defeat. Oh, lain main winner, dia main defeat. Jadi dia nak kemenangan. Maka akhirnya menyebabkan dia asyik, orang kata apa, nak mengalahkan game dalam tu. Walaupun dia kalah sokmo lah. Okay.
0: Okay, doktor. Memandangkan esok hari merdeka.
1: Alright.
0: Okay. Doktor ada tak ataupun tips ataupun, sebab kalau kita tengok peranan ibu bapa ni nak membentuk jati diri ataupun semangat cinta akan negara dalam kalangan anak-anak ni, biasanya ibu bapa ni ia serah ke cikgu. Jadi lah ni, adakah ibu bapa terlepas pandang dari segi didikan ataupun memupuk anak-anak untuk cinta ketek ke negara kita ni? Memandangkan esok ni kemerdekaan, ataupun macam mana doktor rasa?
1: Ya, dia dalam semangat kenegaraan ni, saya orang kata apa, kita kena semai apa yang perlu untuk anak-anak kita khususnya. Yang pertama ialah jati diri dan semangat cinta kepada negara, asas yang penting. Sebab itulah kalau bendera terbalik, kalau kerajaan minta pakai bendera tu, pakailah. Sebab itu tanah kita walaupun sebenarnya dia kat dalam, tapi kadang-kadang kena kat luar juga. Jadi it's okay. Saya setuju apa yang menteri buat, pakai dan sebagainya, it's okay. Tapi maksudnya jati diri tu kita kena terangkan pada anak-anak. Bila kita sayang pada negara, kita nak jadi warga negara yang baik. Kita nak jadi warga negara yang ada ilmu. Kita nak jadi warga negara yang kata apa, tahu meletakkan dirinya kat mana, sebagai seorang warga negara. Yang kedua ialah semangat cinta pada negara. Zaman saya, zaman Ih sekalipun, kita semangat cinta pada negara ini merupakan satu perasaan sayang, kasih kepada negara tu, untuk berkorban. Kalau kita kat Malaysia ni, kita ada peperangan, tetapi kita nak berkorban dari segi masa kita, tenaga kita, untuk menjadikan kita pandai. Kita nak masyarakat kita ni pandai, generasi muda kita ni pandai, generasi Z ni kita pandai. Bukan setakat pandai Mobile Legends, tapi pandai dalam pendidikan, sains, matematik, fizik, kimia, bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi elemen ini kena selaras, dan inilah yang sedang dibuat oleh negara, sedang dibuat oleh bapa sekalipun, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, untuk memastikan jati diri dan cinta pada, semangat cinta pada negara ini tersemai dalam diri anak-anak. Dan yang penting, kenapa dia penting? Sebab yang pertama ialah kita boleh memperkukuhkan perpaduan. Bila kita cinta dan sayang pada negara, kita memperkukuhkan perpaduan di kalangan kita, Melayu, Cina, India dan sebagainya, kadazan dusun. Ini yang penting. Yang kedua ialah meningkatkan imej negara. Bila kita rukun, sebenarnya Malaysia ni, saya setujulah, daripada Perdana Menteri pertama sampailah Perdana Menteri yang ke PMX ni, ialah kita meningkat perpaduan. Maknanya perpaduan tu yang dijaga. Sebab tu kalau baloh-baloh elakkanlah sama anda sama-sama kaum ataupun antara kaum. Sebab nak dapat macam ni bukan senang. Nenek moyang kita bertukus lumut sampai bermandi darah, meninggal syahid untuk memastikan kita ada selesa di Kelantan FM ni pun. Jadi maknanya kalau tak ada Kelantan FM ni, maknanya ibu bapa kita, nenek moyang kita dulu berkorban untuk memastikan kita selesa pada hari ini. Dan akhir sekali ialah benteng ketahanan minda. Bila kita ada jati diri dan patriotisme ni, kita akan nampak dia panggil benteng ketahanan minda daripada sikap negatif. Maknanya kita ada jati diri, kalau kawan-kawan ajak, contoh kalau kat sekolah ajak isap wik, dia tak nak. Sebab dia ada jati diri. Kalau dia kata jom kita merompak, dia tak nak. Sebab itu satu kesalahan. Dia tahu mana yang betul, mana yang salah dalam orang kata apa, peraturan negara dan sebagainya. Jadi sebab apa? Sebab dia ada jati diri. Dan sebenarnya kat universiti ada subjek jati diri. Tapi bila kita ambil keluar, ramai juga tak ada jati diri. Sebab dia tak ada rasa macam apa dia belajar kat universiti tu hanya untuk universiti. Apa dia belajar kat sekolah, untuk sekolah. Bukan sebenarnya untuk diri dia. Sebab kalau pelajar faham, why I belajar jati diri? Kenapa aku belajar cinta pada negara? Sebab inilah negara kita. Kita tak ada negara lain. Kita tak ada Nepal yang tengah yang baru ni kena blok apa ni macam-macam tu. Tapi maknanya kita ada Malaysia. So mari kita, kalau kita orang Kelantan, mari kita memajukan orang Kelantan supaya kita lebih cemerlang, lebih hebat, lebih berjaya daripada apa yang kita pada hari ini. Dan cara kita bagaimana nak umput semangat cinta negara, itu lalu ia ada kat depan ni panggil mengibarkan jalur gemilang. Itu kita kibarkan jalur gemilang setiap rumah, di kereta dan sebagainya. Yang kedua, menghayati sejarah, ingat jasa-jasa baik orang kata pejuang-pejuang terdahulu. Dan akhir sekali ialah menjaga nama baik, nama baik kita, nama baik keluarga kita, nama baik negeri dan juga negara kita.
0: Jadi saya setujulah doktor, sebenarnya ibu bapa tak boleh nak harapkan sekolah 100%, tapi ibu bapa harus mementingkan bahawa apa yang kerajaan buat, apa yang sekolah ajar tentang cinta akan negara, kena bawa juga pergi rumah.
1: Betul.
0: Kalau tidak, anak nampak dera jatuh pun dia tak tahu nak buat apa. Sebab cinta negara tak ada.
1: Betul.
0: Kan? Okey doktor, sebenarnya topik ni sangat menarik dan seronok sangat-sangat buat dengan doktor. Tapi okey, untuk kesimpulan lah doktor deh. Boleh doktor bagi pesanan kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin takut anak dia sekarang ni tengah terdorong. Dengan orang kata pengaruh negatif daripada kawan-kawan ataupun ibu bapa yang mungkin bakal menjadi ibu bapa suatu hari nanti, macam mana dia ni nak hilangkan keraguan, takut-takut anak dia tu lebih milih saing daripada kata-kata dia? Macam mana doktor, pesanan lah untuk ibu bapa bagi kesimpulan.
1: Jadi pesanan saya lah kepada rakan-rakan pendengar Kelantan FM, kepada pada saya sendiri pun sebenarnya. Baik. Ada lima lah yang saya nak pesan. Mari jom kita. Yang pertama ialah, ibu bapa ni kita jadi, kena jadi dia panggil role model ataupun suri teladan. Kukuh mana pun dia akan bermula rumahku syurgaku. Saya selalu tekankan dalam program ini, rumahku syurgaku. Dia bermula dengan ayah dengan mak. Ayah dengan mak kena cemerlang. Kalau ayah dengan mak cak ayah, memang anak pun memang out of service lah. Itu paling penting. Maknanya kalau dalam Islam, kita orang Islam kena solat. maknanya kalau kita tak boleh jadi tu imam, bawa anak kita ke surau ataupun masjid, bawa kita cemerlang. Maknanya dia kena zaman lain ni, dia kena ada keagamaan dalam. Kalau agama tak cemerlang, ihot dia bertebangan, tak cemerlang tu. Jadi agama dulu nombor satu. Yang kedua ialah mengajar kemahiran sosial. Ajak anak kita, walaupun dia ada telefon, ada gadget, ajak anak kita rumah saudara, rumah kawan-kawan. Ni mesti bawah penuh ni. Mesti bawah ni seminggu ni.
0: Biar kena anak beranak
1: supaya dia kata lagu ni cara kecek kadang-kadang makan banyak anak kita. Dia tak dididik, kita didik rumah, tapi tempat orang tu dia jadi macam jelas sebab makan free berkali. Dia ada dua ni, ada orang suka. Yang pertama makan free, yang kedua makan goo. jadi maknanya anak kita makan free pun nasib penuh berimbul. Last kali makan semula tak sedap. Jadi membazir pula. Jadi kita kena ajar jangan membazir adik. Okey. Yang ketiga ialah membantu milahkan yang sesuai. Maknanya kita kena royai dan juga rakan pendengar kata FM kena bagi tahu kepada anak kita mana-mana yang kawan yang boleh pilih sebagai kawan dan kawan yang tak boleh pilih. Itu hak kita sebagai ibu bapa. Supaya kita tak nak menyesal lah. Andai kata kalau kawan kita terlibat dengan dadah dan sebagainya, susah nak pulih. Walaupun dia ada proses pemulihan tetapi dia susah. Jadi kita daripada rebun kita itu. Tapi kalau nak jadi juga apakan daya, itu hak orang kata apa, itu nasib kita lah sebagai ibu bapa. Yang keempat ialah menetapkan batasan. Jadi batasan apa boundaries ni ialah ajar anak berkata tidak kepada yang negatif. Contoh kalau ajak anak-anak di sekolah contohnya atau universiti, ajak membuli. Kadang-kadang membuli seorang aja, gocoh-gocoh tu, tetapi hok lama tu bagi jual alok ya. Jadi tapi kena ingat-ingat semua sebab kena tangkap semua sebab ada situ berlaku. Jadi bagi tahu anak kita berkata tidak pada benda-benda negatif. Jangan terlibat dengan macam ni. Kalau kawan ajak isap rokok, isap wit, jangan. No. Maknanya kena berani menyatakan tidak. Jadi benda ni kena latih. Ada orang tak boleh kata tidak. Dia ikut saya dia. Muka saya dia ada duit goreng tu ya. Jadi saya ngasih penjahat. Dia penjahat, dia pun jadi jahat juga. Dia paling menakut sekali. Tapi dia bersama-sama. Sebab apa? Sebab dia ada hot tu ya kawan dia. Jadi ajar anak kita supaya ibu bapa, ajar anak kita supaya dia boleh berkata tidak. Nah, akhir sekali sentiasa berkomunikasi terbuka. Kita ada maknanya apa? Kita kena ingat bahawasanya anak kita ni mereka yang sangat faham. Mereka dalam gadget pun mereka lebih faham. Dia akan tengok bagaimana ibu bapa yang baik. Jadi kalau dia tengok ibu bapa yang baik dalam gadget dia, dia kata ayah aku, mak aku tak ada mah dalam ni. Ayah tak baik ayah aku ni. Dia bagaimana mak bapa yang tak elok, dia kata mak aku sentiasa apa dalam bahasa Kelantan mengepek. Ayah aku selalu menampak aku dan sebagainya. Jadi kata ni ayah aku tak baik. Jadi dalam pemikiran dia apatah lagi dia dah umur 11 tahun, ayah aku tak bagus dengan mak aku ni. Jadi dia tidak menjadikan role model. Jadi dia ambil kawan dia sebagai role model bagaimana dia nak beraksi dan bertindak dan sebagainya. Jadi macam inilah maknanya ibu bapa ada cabaran sikit sebagai ibu bapa pada hari ini. Tapi it's okay kalau balik pada tadi ada menyatakan balik kepada agama, bawa pada agama, insyaAllah dia benda tu akan jadi terbenting sebab kita tak boleh kontrol 24 jam tetapi agama itu akan mendorong. Ni malu bapa aku, ni malu apa nama ni ayah aku bersungguh-sungguh jadikan aku pelajar dan sebagainya. Jadi dia akan rasa malu, dan perasaan malu tu kalau kita boleh wujudkan, insyaAllah dia akan rasa sangat orang kata apa, sangat cemerlang lah bagi anak tu sebenarnya untuk menjadi individu yang mempunyai kata apa, jati diri dan juga ilmu yang baik lah.
0: Baik. Terima kasih Dr. Haji Muhammad Akmarudi bin Muhammad Yusuf, seorang pengkaunselor berdaftar ni. Seronok sangat-sangat buah ni. Kalau buah dengan kaunselor memang lagu tu lah. Orang kata ralik.

0: Kondisi Putrajaya petang ini dan mengumumkan beberapa ikhtiar penting yang menyentuh kebimbangan serta kehidupan rakyat. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama. Jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
3: Kepercayaan kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena bersetia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, dengan ini adalah adalah perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggilah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika itu.
1: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipaham dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'sir. Rabbana zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilma la yunsa amma ba'da. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah ini tidak terhitung yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdis, apa dengan adapun dengan nikmat Allah hendaklah kamu sebut, maksudnya kita sebut Allah. Kita syukur kepada nikmat Allah sehingga kita boleh berbicara, kita boleh mendengar pada hari ini, kita boleh bercakap, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berunggah, kita boleh berlari dan sebagainya. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita meletakkan KPI kita. Hari ini orang cerita, orang bincang tentang KPI dalam hidup mereka. Jadi kita ada KPI kita sebagai seorang Islam, KPI kita dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meletakkan kualiti dalam ibadah. Marilah kita meletakkan kualiti, perbanyakkan ibadah. Sehingga dalam Quran cerita kepada kita, fastabiqul khairat, hendaklah kamu mendahulukan, fastabiq, hendaklah kamu berlomba-lomba mencari kebaikan. Kebaikan dalam agama kita adalah apalah? Kita mampu bermunajat dengan Allah, kita mampu beribadat kepada Allah. Itu pokoknya. Kita sebagai hamba Allah, sebesar mana kita, setinggi manakah kita, semulia manakah kita di dunia, sehebat manakah di dunia, semasyhur mana kita tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak marah, Allah tidak marah kepada kita cari rezeki. Tapi jangan lupa, ada masa kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masa, ada peluang untuk kita tingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mari melihat bagaimana ibadat kita perlu ada kualiti. Semakin hari semakin meningkat. Kita ingat ya, semakin meningkat. Dan kita ingat ialah bila graf orang mukmin, kata alim ulama Hasan Al-Banna rahimahullah taala, graf orang mukmin adalah istilah kita ni sentiasa menaik, bukan sentiasa menurun. Apabila kita semakin umur kita lanjut, maklumlah kita ni semakin tua, semakin lama semakin lanjut usia, kedegat kita, tenaga kita semakin berkurangan, tenaga kita semakin lemah. Itulah menyebabkan kadang-kadang kita ni dalam ibadat kita semakin lama semakin. Sebab itu kita pulung betul-betul. Kita cari yang terbaik. Apabila dalam masalah begini, kita tidak mampu nak buat yang terbaik. Dalam masa kita sihat ya, apabila dalam masa kita sihat, kata alim ulama, masa kita sihat ini kita buat amal ibadah. Buat amal ibadah baik-baik, sebaik mungkin. Kalau di masa kita sakit, kita teringat nak buat amal ibadah, tidak boleh. Sehingga keluarnya linangan air mata. Bagaimana, apakah amal ibadah itu Allah SWT? Allah terima ibadat itu sebagaimana kita sihat. Maka ada peluang untuk kita buat yang terbaik. Carilah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kali itu, sama kita mari melihat bagaimana kualitinya ibadat para sahabat Nabi. Kualitinya alim-alim ulama, wali-wali Allah, ini kualitinya ibadat mereka. Kita nak tiru, saya nak bawa cerita, saya nak bawa sama-sama kita kongsi kisah-kisah yang menarik dari kalangan para sahabat maupun orang wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memberikan kita rangsangan motivasi supaya kita satu hari nanti, ya Allah, kita boleh melakukan sebagai mereka, walaupun tidak boleh, sekurang-kurangnya kehendak kita, keazaman kita adalah untuk meniru kehebatan ibadat mereka ini. Cuba kita mari melihat ya. Dalam satu, selepas saja dalam satu peperangan Zatul Riqa', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, ya Allah, bersama sahabat kembali nak balik ke Madinah, maka berhentilah satu ketika di bawah satu tempat. Maka Nabi berpesan kepada sahabat, wahai sahabatku, di sini tempat kita berehat. Maka hendaklah ada beberapa sahabat, beberapa kamu menjaga sekitar, takut kaku diserang oleh musuh. Maklumlah ya, sampai di waktu malam, maka di situlah, maka sahabat, ada beberapa orang sahabat menjaga di sudut sana, di sudut sini, pelbagai sudut. Maka ada dua orang sahabat Nabi yang ahli ibadah, yang kuat beribadah pada Allah. Maka dua orang sahabat itu namanya dia Ubad bin Bishr dan Amr ibn Yasir. Dua orang sahabat ini pada satu ketika, kata Ubad Ibn Bashr mengatakan, wahai Yas Ammar, bagilah peluang untuk aku, bagi peluang pada kamu untuk kamu berehat seketika. Kamu tidurlah dulu. Kemudian pada hujung-hujung nanti, dekat-dekat pukul 1, pukul 2 malam nanti, insyaAllah kamu ambil alih pula. Nak ceritanya, dia peluang pada masa itu sahabat Ammar Ibn Yasir, maka dia ambil peluang untuk tidur. Maka seorang sahabat ingin berjaga, nama dia Ubad Ibn Bishr, pada masa itu dia berjaga. Apabila dia berjaga, so bayangkan dalam keadaan musuh mengintai, didapati ada yang sahabatnya Ubad sedang qiyam mendirikan solat pada waktu malam. Maka terkenalah lembing, tengah kata terkenalah panahan. Panahan tersebut terkenalah pada tubuh Ubad, setengah kata di paha dan setengah kata di bahu. Biarlah bagaimanapun, biarlah yang terkena panahan tersebut. Apabila terkena, maka dicabutnya panahan tersebut. Pada masa itu. Kemudian, masa lagi qiyam, masih lagi dia qiyam, dia mampu lagi bermunajat dengan Allah. Kita tahu, innamal musalli munajin rabbah. Sesungguhnya orang yang bersembahyang itu, dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu, dia tengok balik. Bagaimana seorang sahabat Nabi ini? Qiyam, masih qiyam. Masih lagi tetap dengan solat dia. Solat dia masih khusyuk. Apa maksud khusyuk, tuan-tuan sekalian dan puan-puan sekalian? Ialah kita mampu meletakkan bahawa apa dia itu, rasa hebat di dalam hati kita. Kata alim ulama, khusyuk-khusyuk ini adalah merasakan kehebatan di dalam hati kita tentang keagungan Allah. Khusyuk antaranya. Kata alim ulama, Fudail Ibn Iyad mengatakan, orang yang sentiasa mengadu kepada Allah juga dianggap khusyuk. Dalam solat kita mengadu pada Allah. Kita sedang membaca ayat suci Al-Quran. Kita sedang membaca kalam Allah dalam keadaan kita merintih. Berhadapan dengan Allah. Kita baca Al-Quran, bermunajat, berhadapan seolah berbicara dengan Allah. Itu tanda kita khusyuk di dalam solat kita. Itu kata ulama. Maka sahabat tadi pun dalam keadaan, maka datang panah yang kedua. Panah pertama sudah kena. Dalam keadaan begitu, panah kedua terkena juga. Kali kedua sudah kena panah. Maka dicabutnya juga panah tersebut. Dalam keadaan begitu, berdarah dah dia. Kedalam keadaan seterusnya, terkena kali ketiga, masih lagi meneruskan bacaan, masih lagi solat dalam keadaan kian. Kiam, itu sedih. Maka dalam keadaan terkena panah ketiga, maka dia terasa berat. Terasa. Apabila terasa, maka dalam keadaan kian, dia tak nak menghabiskan bacaan Al-Quran. Sehingga kan dia terus-terus saja menghabiskan baca Al-Quran. Apabila dia rokok, kemudian terus lepas rokok, dia nak sujud. Dia terasa nak mengejutkan kawan dia tapi tak sempat. Kemudian juga selepas dia sujud, baru dia terasa sempat untuk mengejutkan sahabat dia, iaitu Ammar Ibn Yasir. Masa dia sujud tadi, maka dia ambil tangan dia, kejutkan sahabat. Terkejut sahabat masa kawan ni masa telah berdarah dan salam dia. Maka sudah salat maghrib, maka dia tanyalah kepada Ubad, "Ya Ubad, kenapa kamu tidak kejutkan aku semasa kamu di mana?" "Aku masa itu aku bermunajat dengan Allah Subhanahu Taala. Aku berbicara dengan Allah Subhanahu Taala. Aku sedang mengajak dengan kekasih aku." Kalau kita ceritalah balis ni, kalau dia gawe kita kecek dengan kita, kekasih idaman hati kita, apabila dia kecek, oh tak kelip mata, benek kata. Tak beralih nak muka kita. Kita tatak, suka tatak, tatak tegak, tatak sungguh. Buat apa? Sebab kita anggap dia kekasih hati kita. Begitu juga dengan sahabat, apabila bermunajat dengan Allah, dia rasa malu untuk memutuskan hubungan dengan Allah. Sehinggalah dia memberi salam. Inilah keadaan bagaimana para sahabat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Biar kita ada KPI kita dalam melakukan ibadat kepada Allah. Kita ni sudah lama, kita lama dah amal ibadah. Kadang-kadang nak kita semaya itu, nak kita ngaji sekolah rendah dulu, tak beki-beki lagi. Ataupun cara kita semahaya tu, rokok kita ke, sujud kita ke, iktidak kita ke, nak kita belajar, nak zaman-zaman sekolah menengah dulu, nak ustaz-ustaz ajar, nak ustaz-ustaz ajar dulu, tak pernah beki pun. Kalau boleh, waktu ada kena hadir juga kuliah-kuliah agama, supaya kita takut ada benda kara yang perlu kita baca, nak memberatkan amalan kita. Pada kadang-kadang semahaya gini, kita perlu juga perkara-perkara yang supaya boleh berat amalan kita. Orang semahaya sepah kita juga, dia semahaya sepah kita juga, tapi buat apa boleh pahala berat di sisi Allah Subhanahu Taala? Kata ada ulama, antara semahaya kita kadang-kadang kita perlu baca kada benda-benda kara. Antaranya disentuh oleh ulama kita, iaitu selepas kamu baca surah Al-Fatihah. lepas kita baca surat Al-Fatihah. Jangan kita miss, jangan kita ni tak sempat baca. Jarak antara lepas baca tahiyat sebelum kita baca ayat lazim itu, bacalah ayat patah-patah ayat Al-Quran, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasa kita baca ni masa nak tutup doa kita. Alim ulama pesan, barang siapa baca ni, dia jadi amal ibadat kita semua, ya, dia jadi berat. Sebab akhirat amalan kita ni akan ditimbang. Walaupun bukan dengan amalan kita tadi kita boleh masuk syurga, masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi biarlah berat juga. Kita nak juga benda-benda lagu ni biar timbang tu nampak ada rego. Timbang itu biar ada rego, biar ada nilai di sisi Allah Subhanahu Taala. Kita ikhtiar, kita beki segala amalan kita dengan kiam kita dulu juga. Tidak serupa nak kita dulu lepas kita ngaji ni. Biar ada KPI kita, ya Allah, biar kiam aku ni kiam nak molek dah. Baca Quran pula biar comel pula bila kita ngaji. Dulu kita baca petiah letak pokok. Lah ni kita belajar pula lagu mana petiah. Biar kita betul Fatihah. Jumpa 2-3 orang tok guru biar betul. Kelelok lidah kita kau tua ke tua ni, dia jadi kerah lidah dia. Tapi tak apa kerana kenutnya. Biar kita mati dalam keadaan kita ni menuntut ilmu, tak jadi masalah. Bahkan orang yang menuntut ilmu, Allah buka jalan juga jalan ke syurga. Jangan mi benda-benda lagu ni. Insya Allah kita sama-sama beki, kita letak KPI yang terbaik dalam ibadah kita. Hak ni lah kita nuknya. Benda lain kita boleh tak KPI. Kalau rumah ni kita nak kata KPI kita, boleh siap buat bangun ni rumah ni dalam masa setahun. Kita boleh buat jamak teh dalam setahun setengah. Kita boleh buat ni istana ni, boleh dalam masa 2 tahun. Comel nak buat, kita boleh buat KPI. Kita letak target kita. Tapi dalam ibadat kepada Allah, tak pernah letak target. Ni gagal tuan-tuan. Gagal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi meletakkan target dia. Sehingga kan ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah satu ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, guana kak ya Rasulullah, ambo ni rasa-rasa ya Rasulullah nak duduk denganmu di dalam syurga. KPI dia kalau boleh masuk atas dunia nak bersama dengan Nabi, tapi di hari akhirat tempat yang paling Allah SWT yang apa semua orang nak berlaku iaitu syurga. Milihkah ya Rasulullah aku nak bersama dalam syurga, tempat Allah, tempat syurga Nabi, syurga Firdaus. Tempat nak paling tinggi, nak paling glamour, nak paling mantap, nak paling hebat sekali atas syurga. Lalu syurga itu, iaitulah syurga Firdaus. Duduknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat as-siddiqin, orang mati syahadat dan sebagainya. Nak dapat benda tu. Maka Nabi kata pesan, mutolonglah aku dengan memperbanyakkan sujud. Apa tolong Nabi? Sebab Nabi doa juga. Tapi mu kena buat juga. Maksudnya, dalam keadaan begitu, dalam melakukan satu-satu ibadah, jangan mih kita ni untuk tolong diri kita sendiri, iaitu memperbanyakkan sujud. Nabi kata, tolonglah aku dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kita kena ada gaya. Sebelum ni tak ada semaya sunat. Terik ni tahun ni, tahun baru ni, kita kena banyak semaya sunat sikit. Biar jangan lepas semaya sunat ni. Kepik waktu ni ada sokmo kita ni. Biar ada ni dok kala time-time molek gak kita buat, time muk tak comel. Ni hati kita ni sokmo, sentiasa berbolak-balik. Kata orang Arab qalbun, qalabun ni maksudnya qalaba, maksudnya berbalik-balik. Hati kita ni dia dibolak-balik lagu mana? Supalah kita tanam air di dalam satu bekah, dalam satu kendi, amakda air itu apabila dia panah, maka dia bergelegok. Nak atas duduk bawah, nak bawah atas lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu gitu. Maka itulah hati kita tanam molek, dia buat sokmo. Dia buat tahi, dia tak comel. Pergi masjid pedak. Ini hati kita. Sebab itu kena jaga hati kita. Dan hati kita lagi mana keadaan pun, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok. Tepatnya Allah Subhanahu Wa Taala tengok adalah hati kita dalam ibadah. Dalam ibadah duk mana nak kita. Contoh paling sebelah, kita nak sebelah haya, Tuhan tengok gapo nak kita niat dalam hati kita. Sebagai melaku supaya makannya, ibadat kita, makan-makan kita, biar dalam keadaan yang mukum, mengikut ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi sah, daging itu daging yang halal untuk dimakan. Pahala orang jemelah tu tuan-tuan. Buat dengan comel, boleh pahala. Siapa gitu dia? Jaga. Kita buat KPI. Banyak dalam kerja-kerja kita. Kita ikut KPI, mengikut apa-apa lunasan agama, lunah agama. Dia jadi comel, dia jadi berkat dan digoakan oleh malaikat. Hak ni benda-benda agama. Benda-benda gini tadi tak boleh kita anggap benda ni kecil. Tu dia dah.
1: Kalau kita tengok, jadi kita jangan meh benda laku ni. Oleh itu, kalau kita tengok dalam artikel ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik dulu bagaimana. Itu sahabat Nabi sampai begitu sekali tak nak putuskan hubungan dia dengan Allah sebab dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Begitu kita tengok bagaimana Rabi'atul Abadah, Rabi'atul Adawiyah, tuan-tuan. Kita kena semua pernah kita dengar nama-nama ni, nama-nama glamour, orang yang kuat ibadat kepada Allah sehingga kan waktu malam tidak miss dia pada Allah. Masuk saja waktu malam, maka dia menunggu. Masuk waktu siang, dia ni apa? Menunggu daripada siang hari, dia menunggu di malam hari. Kenapa tunggu malam? Nak ibadat kepada Allah di tempat-tempat orang yang sunyi, orang dia tidur belaka, dia nak ibadah kepada Allah. Dia dengan Allah berbicara, dengan kekasihnya dia berbicara. Sebab itu Allah SWT muliakan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah di sembahyang tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, rahimakumullah, di hadapan dia, tiap kali di depan tikar sembahyang dia, adalah ada gapah, adalah kain kapan. Dia tak kain kapan depan tempat dia semayah, bukan gapo dia tuan-tuan, supaya dia ni boleh ingat kepada Allah bahawa dia akan mati pada Allah pada satu hari nanti. Balik ulama kita dalam keadaan buat kerja, dia ingat pada waktu kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa Allah masa mana? Masa umur dia, ulama kita ramah banyak kali, ulama kita apabila umur mereka meningkat sampai 40 tahun, maka mereka itu akan bertongkatlah mereka, bukan kerana sakit pinggang, bukan kerana sakit lutut, bukan kerana sakit sendi, bukan kerana sakit sarah lenguh-lenguh. Dok, mereka ini umur mereka apabila mencapai umur 40 tahun, mereka ini akan bertongkat. Kerana apa? Apabila ditanya alim-alim ulama kenapa mereka bertongkat, untuk menunjukkan bahawa masa sudah singkat, maka dia perlu pecut sepecut-pecutnya, maka tidak lama lagi dia bakal meninggalkan dunia ini. Maka tongkat ini untuk dia mengingat kepada masa yang dia akan lalui, bekalan dia kena cari, bekalan yang paling banyak di dunia untuk menuju satu tempoh yang sangat panjang di hari akhirat. Itulah alim-alim ulama kita. Itu Rabi'atul Adawiyah. Allah bagi kehebatan kepada Rabi'atul Adawiyah. Satu ketika sedang dia bernajat kepada Allah, rumah dia tadi terbuka, pintu dia terlupa nak tutup. Maka dia bermunajat pada Allah. Masa itu seolah-olah dia tertidur, jendera lah terlena seketika. Lepas dia tanya dalam masalah dia duduk zikir-zikir terlena, terlena. Maka datang masuklah orang pencuri, pencuri pun masuk, pencuri ambil barang rumah dia, ambil barang rumah dia, ambil barang. Tetapi apabila nak keluar, orang itu tidak nampak pintunya. Tak nampak pintu dah. Nak tubik dah, curi boleh. Nak tubik barang daripada rumah tu tak boleh. Maka tak ada arah nak buat. Dia pun tengok. Pusing situ tak boleh, pusing sini tak boleh. Tak ada arah dah dia. Maka letaklah dia barang yang dicuri. Maka dia nak, apabila letak saja barang dicuri, nampak pintu. Pegang saja benda yang dicuri, nak dicuri tadi, yang nak dicuri tadi, tak nampak pintu. Maka menengumlah dia seketika, maka duduk situ. Maka bunyi azan, maka Rabi'atul Adawiyah pun sudah, rupa-rupanya tengok kawan ni, sudah ada orang mencuri. Siapakah kamu? Dia kata, saya datang ni mencuri barang kamu, tapi aku pelik belah lah sebenarnya. Kenapa? Aku tak dapat nak keluar setelah aku ambil barang kamu. Maka senyum Rabi'atul Adawiyah. Apa Rabi'atul Adawiyah kata? Bahawa, kalaupun aku tidur, tetapi kekasih aku tidak tidur sama sekali. Nak cerita kepada kita, itulah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar ada ibadat kita semakin lama semakin hebat, ibadat yang kita buat semakin lama semakin manis, kecapi manis-manis, rasa lazat dan sebagainya. Nak tinggal tak boleh, rasa sedap, biar mari duduk situ. Apabila kita merasa manisnya, itulah tanda bahawa datangnya redha Allah. Allah kenal dah kepada amalan kita. Mana kita semaya sunat tu, maksud tak boleh semaya ya sunat, rasa tak sedap, gudih hati kita. Ya Allah, tak sedap tak lena, tak sedap weh lu, rasa sakuk. Maka tanda bahawa amalan yang kita buat itu sudah mendapat perkenan Allah dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni harga paling mahal. Kita pakat cari benda ni, jom kita pakat cari, jangan main benda ni. Kita jadikan ibadat kita dengan Allah menjadi KPI kita yang tertinggi, KPI utama kita insyaAllah, biar jadi hamba Allah sebenar-benar, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bahawa Umar ibnu Abdul Aziz, ya, bahawa dia nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengatakan bahawa dia ni seorang khalifah. Cuba bayangkan dia seorang khalifah, maka mestilah nak cari tempat-tempat nak sedak, nak sujud tempat-tempat. Kalau kita kapek-kapek nak jenis, oh kalau sujud atas dia tu kat rasa lain, start lembutlah denyutnya. Ah, dia ada. Maka khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak dahagan kata ulama dalam satu kitab menyatakan pada kita bahawa tidak pernah sujud melainkan di atas pasir, nak rayak buidah, nak menunjukkan dia ni sifat hamba dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simpak sifat Allah Subhanahu, hamba pada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maidah kita mi, jangan mi kita jadi hamba Allah yang sebenar-benar boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok balik. Dah. Betul tadi tengok ibadah kita pada. Nak tiru ni. Kita nak tiru ni. Tak boleh semua pun, boleh sikit apa dah. Jangan tidak ada rasa lah kita ni nak beki. Beki, kita belajar. Nabi ajar doa kita semua. Muaz ibnu Jabal. Nabi kata, aku sayang kepada kamu. Nabi pergi tangan dia. Nabi tanya kata, aku sayang. Oh, harga maha tentu yang Nabi sayang ni. Nabi lah orang paling sibuk di hari akhirat. Orang lain pada masa itu, kullum ri'in yaum idin sya'nu yughnih, pada hari itu semua orang sibuk belaka. Masing-masing mementingkan diri. Aku nak lepas diri aku. Ayah mak kita pun masing-masing tak kena anak. Suami tak kena isteri. Isteri tak kena suami. Mereka ini buat lagu mana? Supaya mereka nak lepas ke belaka. Kalau boleh tak sih nak selamat diri mereka. Tapi ada insan, ada hamba Allah yang bergelar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Orang ini dialah orang yang paling sibuk nak menyelamatkan umatnya di hari akhirat. Nabi kita orang paling sibuk di padang mahsyar untuk menyelamatkan umat dia. Nabi tak tunggu sekadar tunggu, tapi Nabi pergi cari umat dia untuk menyelamatkan umat dia. Ini harga paling mahal, tuan-tuan. Maka ada dalam kehidupan kita, biar jangan mih untuk selawat kepada Nabi. Jangan kita ni terlepas pun dalam sehari-sehari untuk kita selawat kepada Nabi. Orang nak tolong kita dia tepat-tepat yang sangat-sangat kritikal. Sangat-sangat sederhana di sana, kesusahan-kesusahan bukan lagi kesusahan dunia. Kesusahan tidak ada orang nak tolong. Atas dunia kita sakit, kadang-kadang bini kita, isteri kita, suami kita boleh tolong, anak-beranak kita boleh tolong. Tok-tok nenek kita boleh tolong, tetapi di hari akhirat tak ada seorang pun nak tolong. Hanya seorang insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong kita. Jangan kita lepas peluang ini. Di atas dia sebutlah nama beliau dengan kita sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Di kesempatan ini kita ambil lagi bagaimana supaya KPI dalam ibadat kita secemerlang mungkin. Kita minta dengan Allah sebagaimana bercerita tadi, bagaimana Muaz ibnu Jabal. Muaz ibnu Jabal, apabila Nabi pegang tangannya, Nabi kata, aku cinta pada kamu. Satu ungkapan yang paling menyeronokkan Muaz ibnu Jabal. Apa dia? Muaz, jangan kamu tinggal doa ini. Jangan kamu tinggal doa ini. Doa apa? Allahumma inna ala dhikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku ala dhikrik supaya boleh sebutkan kamu semua. Sentiasa boleh sebut Allah. Walaupun kita susah pun kita boleh sebut. Dalam suasana kita senang, kita boleh sebut Allah. Bukan apa benda kita nak guna kerja. Benda-benda kita tu bangkit daripada tidur, boleh sebut nama Allah. Alhamdulillah. Ada orang bangkit daripada tidur, nak sebut nama Allah berat. Jangan. Kita minta pada Allah, biar kita boleh sebut nama Allah Subhanahu Taala tiap masa dan ketika. Ini harga paling mahal, tuan-tuan. Dia ajar oleh Rasulullah kepada Muaz ibnu Jabal. Maka Allah ala zikrik wa syukrik, dan boleh bersyukur. Tolonglah ya Allah supaya kita ni boleh bersyukur. Nabi ajar Muaz supaya benda ni, doa ni boleh dibaca tiap-tiap kali lepas solat. Ada alim ulama baca sebelum, setelah beri, setelah baca tahiyat, sebelum beri salam. Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Dan ya Allah, kamu tolonglah supaya ibadat kami ini menjadi sebaik-baik ibadah. Ini harga paling mahal, tuan-tuan. Biar ibadat yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sikit tapi Tuhan bagi pahala banyak. Buat banyak tapi pahala sikit, banyak molek, benda pahit juga kadang-kadang, tuan-tuan. Yang penting apabila kita ikhlas kepada Allah Subhanahu, niat kita betul luruh dengan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kita insya-Allah. Begitulah keadaan kita, maka janganlah kita ni terlepas pandang. Sama-sama kita buat. Sayyidina Umar Al-Khattab, cuba bayangkan Sayyidina Umar Al-Khattab, maka dia baca Quran, ibadat dia baca Quran. Dia baca Qiyamul Lail satu malam. Sebab apabila dia baca Qiyamul Lail, jumpalah satu ayat, sampai satu ayat, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Allah pasti akan terjadi dan tiada pun yang dapat menghalangnya seorang pun. Siapa dia lagi nak tolong kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena banyak-banyak ingat Allah. Kita banyak-banyak sebut nama Allah. Banyak-banyak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang berlaku pada sahabat-sahabat Nabi, utamanya Umar Al-Khattab. Apabila baca ayat itu, dia pengsan, tuan. Pengsan Umar. Pengsan dia itu menyebabkan sahabat-sahabat menziarah dia. Jadi soalan lemah tubuh dia, seolah-olah dia bagi sakit, padahal dia tak sakit, tapi dia terkenan ayat yang dia baca. Sehingga sampai selama satu bulan, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Umar Al-Khattab kerana membimbang dan takut suatu hari nanti dia akan jumpa azab Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, di kesempatan yang Allah berikan kepada saya dan kita semua, marilah kita pakat-pakat comel amal ibadat kita. Sama-sama kita doa pada Allah agar ibadat kita semakin lama semakin molek, semakin lama semakin cemerlang, semakin lama semakin gemilang. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, baik dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 2:09 Datuk. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dekat we hari ni Kak Ngah mari lagi supaya sekalalah ni. Hari Ahad ni Kak Ngah mari nak kecek kira, nak buat, nak sembang-sembang. Ada sembang-sembang ni nak buatlah ni. Nak tanya khabar adik kakak, dia juga kata santai-santai kita berkongsi info di ruang udara Kelantan FM kita untuk hari inilah. Allah, hari ininya 30 hari bulan dan adik kakak cepatnya masa 30 Ogos hari Ahad kita hari ini. 30 Ogos 2020 ni bersama dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ada pekak ngoh tak lain tak bukan ada kau dalam kita duduk semangat-semangat dak berkobar-kobar nak sambut merdeka malam itu. Jadi kalau ada perancangan nak pergi ke mana-manalah dak. Sama ada nak pergi dekat sambut teh merdeka tempat kita ke ataupun sebagainya, agak-agaknya beres belaka. Dak kita bersemangat ataupun kita pakat-pakat memeriahkan sambutan Hari Merdeka kita dak kau dak.
1: Pindik-pindik kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan

Kedekat bersama dengan Halim Yazid, pembuka kata buka panggung segmen akut kita untuk hari ni lah deh. Jadi apa kita dengar saat ni dari segi perpadu dari segi bersatu dek akut. Jadi lagu tu lah sesuai sangat dengan kita punya learning, suasana learning ni. Suasana sambut merdeka. Jadi dari segi perpadu tu kita harapkan supaya kita ni bersatu. Hidup bersama-sama, tak ada kepelbagai, tak ada rasa macam iri hati, tak ada rasa macam nak pecah. Jadi walaupun kita kata kita ni berbeza agama, berbeza bangsa, berbeza warna kulit, tapi aku kata kita ni jenis boleh duduk semeja. Boleh duduk semeja, boleh pakat buat bincang bicara, bincang kecek kira. Boleh buat kecek kira. Jadi alhamdulillah dekat kawin kita negara Malaysia ni kita ada Cina, India, Iban, Karaze, Sie, Buddha, macam-macam bangsa, macam-macam agama yang ada. Tapi alhamdulillah kita ni boleh duduk dalam satu negara. Boleh duduk setepak, boleh duduk sama-sama dekat kawin. Jadi lagu tu lah, kita ni merdeka ni dekat kok. Kita kena pakai jagalah kedaulatan negara kita. Jaga dari segi keamanan, jaga dari segi kestabilan, jaga dari segi perpaduan dan juga sebagainya, supaya yang dapat menikmatinya bukan kita dekat kok. Selain daripada kita, pejuang ni mak ayah kita, tok nenek kita sama-sama dulu tu, tapi yang merasainya ialah kita. Dan juga kita harapnya juga akan dapat dirasai oleh anak, cucu, cicit, ciak kita. Biar dia mau juga merasa. Jadi tanggungjawab lah. Tanggungjawab kita, tanggungjawab generasi-generasi akan datang, supaya kekalkan. Kekalkan kestabilan, keamanan dalam negara kita. Semangatlah tu dia kot. Dia mau kata, oh semangat. Kak Ngomel memang semangat lah. Bukannya kita kata apa. Susah kalau kita nak flashback balik, kalau kita nak ingat balik zaman-zaman dulu dek kok. Kalau dek kok biasa dengar cerita, biasa kata apa ni, tanya orang-orang tua dulu, susah you nak boleh kemerdekaan dek kok weh. Payuh you nak boleh kemerdekaan dek kok weh. Siapa kata rakyat ni berkorbanlah. Kita berkorban apa saja asal ke boleh persetujuan daripada boleh persetujuan supaya negara kita ni diiktiraf sebagai sebuah negara yang merdeka. Bukan seni. Jadi kita kena hargailah keamanan, hargailah negara kita yang merdeka ni dekat ni. Zuhur-zuhur mana weh? Galik nampak tu. Jadi kak kata pergi selesai Zuhur dulu, lepas tu balik semula bersama dengan Kak Ngam waktu ni lah di Kelantan FM. Sat galik lah dekat kak. Kadang-kadang kita ni lagu tu lah dekat kak. Dia galik gua tu, galik gua ni. Tama-tama lagi hak baru sapa je kapun dok. Tengok gua tu, tengok gua ni. Dia jadi galik sungguh dah. Tapi pergi selesai Zuhur dulu. Zuhur siap dah, Rosidah. Bagus.

Hindi Hindustan, akak semoga terhiburlah deh. Adik akak Kak Angoh yang setia bersama dengan Kelantan FM untuk waktu ni. Hak duduk dalam kereta. Hak terlekat macam tu sobat-sobat. Lah, ke mana kita? Ke gula. Allah, dia biasalah. Dia pun saya cuti sekolah ni. Gula agak kata. Tak putus-putus dia. So, apa ni, sari-sari tak ada dua, tiga tempat. Tapi, gi hot day je lah. Ada, kalau tak ada tu nak buat guana. Jadi, saat ni Kak Ngoh tertengok, tersilau. Ada, apa ni, demo komen. Dia kata, bersih-bersih ketua rumah tak Kak Ngoh. Yang pergi semayah Zohor dulu. Duk ralik, duk layar tetamu-tetamu tu. Lah biasalah. Ada kita pun tahu dah. Bahagia tetamu-tetamu ni tak mutuh lah. Dia kata, kalau dia ni backwash kan? Deh. Tapi lagu tu lah. Selesai hot year, wajib-wajib dulu. Tak? Suka dia kat weh. Sebab time backwash gini lah kita boleh berjumpa anak-beranak, boleh berkumpul waris-waris, tak berjumpa selama kening, boleh berjumpa dia kat weh. Tak boleh dia berjumpa tu kat ngapai sangat lah. Dia. Macam-macam cerita tu, Bik. Tanya kau bab gua tu, tanya kau bab gua ni. Jadi tak apa. Sebab tempat kita tak ada masalah dia kat weh. Lepas tu ni learning kata mudah backwash learning tidak serupa dulu-dulu dia kat. Kalau dulu kat habis kapung nak kita panggilnya. Dok, bahagian ni lah. Sedia makan ni. Kata rewang-rewang ke apa dok. Habis kapung. Dok, bahagian. Orang jatanya, goning. Orang tinonya, goning. Bahagian koyok bawahnya, gotunya, goning. Dek, kat weh. Dek, ada tugas masing-masing. Dulu, dok. Kalau dulu lagi lah. Dia mau bawa bagai. Lepas tu ya aku dia ni tidak bawa dah bagai. Tuai rumah je menyediakan bagai. Bawai asyik garis semua kita sedia belakang. Hanya mari membantu. Koyok bawai. Mesinnya. Waknya. Nyo goreng lah macam-macam lah. Dek kat weh. Dek. Jadi dulu lah ni mudah. Lah ni tidak super dulu dah dek kat weh. Nih, tidak sebab dulu dah lah ni. Lah ni ingat berapa hias kepala, berapa hias kepala. Ada catering siap dah. Jadi tuan rumah pun pakai lipat. Apa ni? Pakai seller, duduk seller gitu ya. Tak payah dah nak susah-susah nak cari jokako. Nak susah-susah cari hok bahagia tu apa ni. Jom dapur. Jom basuh pinggir. Tak payah lah ni mudah dah. Tuan rumah kat buat seller, paut seller kat just tengok je. Apa ni? Habis majlis pukul 5, pukul 9 kan? Bayar. Betul lah dia ada pro and contra dia lah dia. Kalau dulu pesi lain dah. Dulu tak kira. Sama ada kita waris ke tidak waris ke. Sekapung tu memang ada peran ni, ada tugas belakang. Bahagia koyok wah timung. Bahagia koyok kuah. Dia kot weh. Halio. Ambil biar-biar rumah je. Tapi lo ni tak. Mudah. Tak ada masalah. Asal ada fitis sahaja. Ada fitis semua jadi. Lepas tu tak siwi kubel rumah. Ada contoh. Tak siwi kubel rumah. Buat di dewey. Buat di homestay lah ni. Maknanya sudah-sudah acara tu klik. Tak kena menyipir rumah dulu walaupun rumah kecil tak. Buat di rumah. Dia makan buah-buah pokok gitu. Makan buah-buah pokok gitu je. Hak jatuh, hak tino naik atas rumah. Makan beridek, sebekah lima orang ada kat weh. Jadi, lagu tu lah perbezaannya sama-sama dulu. Apa ni, berbanding dengan learning deh. Tapi tak apa. Supo ya, nawai itu kita, niat kita adalah kita nak bagi makan-makan untuk menyatakan perasaan gembira kita, untuk menyatakan perasaan syukur kita. Kita boleh menata. Boleh menatu, boleh tu biasa. Kita nak wawarkan benda hak comel hak molek. Hak tu yang hak paling penting. Nawai itu kita deh. Jadi kata alhamdulillah. Harap-harapnya berjalan dengan lancar belakang lah. Adik kakak Kak Ngoh yang waktu ni duduk tengah backwash. Ataupun akan backwash esok lusa. Kemarin-kemarin dulu tu biarlah lepas dah ni. Duk mikir bahagian ngatal lah pula dah. Lepas-lepas dah tu beres lah. Alhamdulillah lancar. Hak duk tengah mikir ni. Hak duk tengah pening ni. Berapa tak beli lagi. Berapa hak tak sedia lagi. Berapa orang tetamu hak nak panggil. Itu dia bahagia tetamu nak panggil pun bahagia catering pun pening juga dah. Royak ke catering, royak kata nak panggil 1,000 orang ataupun 500 orang. Lepas tu mari-mari lebih orang tak cukup lauk. Aduh, sakit juga tak ada. Tapi tak apalah, dia nak hadiahkan lagu pengantin baru lah juga deh.
untuk pengantin-pengantin baru.

Baiklah, kalau kita nak ni pukul 2.35 minit petang dan saat ni tu Ahmad Jaiz baru sahaja berlalu, bunga dipuja dipetik orang. Ha, tu lagu irama 90 hair. Yelah 70 hair dek aku. Semoga terhibur lah dek. Pengasih daripada Pusat Pasir Putih, terima kasih banyak. Saat ni ada sobat kita. Nama gawai kan kau tak ingat dah. Dia pesan-pesankan Doyan 73 ni, dia kata kalau kita ni jenis tak ada urusan sangat ke, musim-musim ni hok duduk Kelantan lah terutama sekalinya. Tak duduk di rumah lah, tak payah tubik-tubik. Jalan jam kata riti kat Angah eh. Lepas tu ni orang Bukit Tak kita Abdul Abdul Adman. Abdul Adman jolah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ni hak baru-baru masuk di live TikTok kita hari ni pun, terima kasih banyak-banyak. Kata tek-tek screen ramai-ramai dek kak. Jadi kak Angah pun tertarik dengan satu artikel ni dek kak. Sempena dengan Hari Kebangsaan lah. Sebabnya kita sudah yang maklum dah deh. Kuis-kuis ada ke? Tak ada dah. Kuis habis dah awak he. Dia jawab ke dek baru ni? Deh, kita tunggu Hari Malaysia pula. Ada kuis deh. Ni dari mana? Tendung. Okey, James sungguh saya kijong ngata makan ni. Kak Angah eh. Pung sumbak juga. Naik motor Isham Safawi. Itulah deh. Tapi tak apalah Isham deh. Izham. Isham pula. Izham. Sobalah sebab tu kita mencari rezeki. Jam tak jam pun kita kena redah dah. Pak Adah mungkin mana Kak Angah hari ni? Pak Adahnya dia bercuti. Dia bercuti. Dia jadi Kak Angah bui lah. Bagi apa ni dia apa ni bui, dia masa dengan keluarganya pula lah. Deh, lepas dia cuti Kak Angah pula cuti ya. Kita kena bergili-bergili dek kok dek. Ni bukan apa ni. Satu berita yang mengembirakan kita lah. Bahagia internet-internet juga ni lah dek kok. Dia ada insentif rebate rahmah Hari Kebangsaan 2020 ni. Dia juga Hari Malaysia 2020 ni. Ni kita lah. Sebab kita tahu dah kita ni adalah pengguna internet belakang dek. Jadi kak. Sempena dengan Hari Merdeka ni dah kak, kita boleh nikmati tambahan minimum 10 gigabyte kuota data sempena dengan Hari Kebangsaan 2020 ni bagi pengguna-pengguna plan prabayar dan juga pasca bayar. Telepon lah. Dah. Telepon. Jadinya kuota tambahan ni dikreditkan secara automatik dalam akaun pengguna masing-masing. Iaitu pada 31 Ogos ni 5GB untuk Hari Kebangsaan dan juga 5GB untuk Hari Malaysia. Iaitu pada 16 September 2020 ni. Itu dia. Ada juga gear-gearnya dia kat. Dalam kita bersemangat. Dalam kita ni lah bersemangat nak sambut Hari Merdeka ni. Ada juga gianya. Cuma gitulah dek kak weh. Bahagia sambut Hari Merdeka ni kak, tiba-tiba kak ngumpul tulitah jugalah. Kita nak pergi tengok. Ni lah kita nak pergi tengok perbarisan lah. Tak kira lah sama ada kita nak kata Putrajaya tu jauh sangat deh. Kita tempat kita. Tempat kita pun ada juga sambutan yang di Kota Baru dia kak. Cuma yang nak pesan awal-awal lah dari segi tempat letak kereta. Dok. Tempat ramai-ramai. Kita kena cek tengok anak-anak kita tu. Betul kita nak bawa anak ni supaya anak bersemangat. Supaya anak kita ni ada kenangan. Tengok perbarisan secara real. Tengok depan dia kak. Kita pun super juga dok. Tapi kena jagalah dari segi keselamatan. Nasib baiknya kita tempat kita ni tak ada jerebu dia kak. Tempat kita tak ada. Alhamdulillah. Dia tak ada jerebu. Jadi bolehlah nak tubik. Untuk tengok perbarisan tu. Jadi kalau tempat ada jerebu tu. Lagi payah dah. Nak bawa anak kecil. Nak bawa orang tua dan juga sebagainya. Tapi kita alhamdulillah. Cumanya. Kena jagalah. Jangan duduk lor. Anak kita tu burung kakak si. Tempat ramah. Pengalaman Kak Angah dulu. Dulu lah. Sambil anak-anak kecil dulu. Bawa juga Kak Angah pun. Muka kita semangat okay? Bawa juga anak kecil pun heret ke kanan tak? Heret ke kanan, heret-heret lah, panggil-panggil lah dia kat weh. Anak kita ni budak, kalau dia boleh tubik ramai-ramai, dia macam gana excited dah nak hunggar kot tu. Hunggar kot ni tambah-tambah kalau budak jatah. Jatah pula umurnya dalam jahpak jah lima. Jahpak jah lima tu kat. Oh, aluhlah. Heh. Ni ha, jadi kita kena perhati betul-betul. Tempat ramah ada tahun bila Kak Ngoh tak ingat dah kat zaman anak-anak kecil dululah deh. Hilang budak tu adik aku weh.
Hile, mu ayah ni puluh pelah cari. Dok. Nak gimana? Nak cari mana tempat-tempat ramah gitu deh. Nak cari tempat urus dia masa tu urus dia tak berjumpa lagi lah. Maknanya urus dia tak announce lagi. Anak siapakah dok lagi dek kat weh. Jadi mak dia ni sedawa. Khabar-khabar tak ada. Khabar-khabar tak ada anak dia dek kat weh. Carilah dok. Kira autoriti. Jadi Kak Ngoh boleh bayangkan. Kak Ngoh boleh rasa lagu mana perasaan mak, ayah, adik-beradik cari anak yang umur gitu. Pas kalau umur 3, umur 4 tahun, hak tak berapa nak boleh kecek belah mana lagi. Orang tanya, mak nama gapo? Mak nama gapo tak boleh nak raya. Allah, parah. Orang tanya, mak nama gapo? Tak boleh nak raya, parah. Kalau jumpa dengan urus dia, ada mungkin urus dia boleh raya budak yang berbaju sekian-sekian. Baju hitam. Baju merah seluar hitam. Pakai selipar Jepun. Contohnya ada kat weh. Mudahlah cek. Maknanya kita ingatlah. Kita ingatlah anak kita pakai juga apa. Tapi kalau sekiranya tak jumpa lagi ke urus dia. Boleh terhelang lah budak. Budak ni. Umur-umur lingkungan itu, dia kalau tengok orang yang tidak biasa, dia tengok dia melaung ni. Melaung kakak nak lah. Jadi, beringatlah. Kalau nak kata perlu ikat tu tidak lah. Tapi, pesel lah. Pegel baju kau. Pegel tangan kau. Siap dilepas dia kau. Supaya tidak terjadi tragedi hilang budak di hari merdeka ataupun tempat perbarisan tu.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seni nak telek, renget teko.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

bunga, mari pula. Anggonya, mek bunga sebagai rakyat Malaysia. Sebagai warga negara Malaysia. Gimana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, mek bunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya, rakyat Malaysia. Negara yang aman damai. Negara yang mana mek bunga dilahir ke, dibesar ke, bertuahnya kita. Yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama nu lagi ni, orang-orang luar tu. Yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebab ni apa? Sebab ni kita ni negara yang aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa. Dia ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Sia. Tapi kak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten. Meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dia. Bersatu padu. Saling bekerjasama. Jiran sebelah ni. Sia. Jiran sebelah ni. Cina tapi tak boleh duduk semeja. Boleh makan sekali. Tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya. Kita ni berada di bulan kebangsaan. Kena semangat ke lagi lah. Patriotik dari diri setiap warga negara. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya aja.

duduk negara satu kepadakan negara Malaysia ni sa'i. Aku nak ayak kamu, aku bangga. Jadi aku nak tanya, abiyo ni guano ke? Kata bangga-bangga ni guano abiyo? Bangga lah sa'i, sebab kita ada macam-macam kau pun. Kita rasa bangga sa'i. Kita ni duduk kada harmoni sa'i. Boleh tegur siapa, boleh kacik belakang nak ya bui. Kita juga sama-sama suku sa'i, budaya masing-masing. Ambo setuju abis tu, ambo setuju nak ya bui. Sebab apalah juga kita boleh hidup harmoni abis ya sa'i. Sebab kita ni ni rana to'ak kepada pemerintah kita nak ya bui. Negara kita ni ada ketua ke apa ya? Oh lah weh, aku baru nak tanya sa'i. Negara kita ni ada ketua ke sa'i? Bapa tak ada ketuanya, tak weh. Ketua negara kita ni aku nak ayak kamu. Seri Paduka Baginda Yadi Petua Agus. Aku nak ayak kamu tahu eh. Ketua kerajaan kita pula tahu eh. Perdana Menteri aku nak ayak kamu. Oh lah weh. Ibu negara kita. Gapa dia? Woyo. Tak payah bertanya woyo lah tahu eh. Aku tahu. Ibu negara kita kak. Kuala Lumpur lah. Budak-budak kata di KL kan. Bendera kebangsaan kita pula ni yang kena ayah kamu. Jalur gemilang. Mata wang negara kita pula aku kena ayah. Ringgit. Ringgit saya. Oh lah weh. Ringgit dengan nak riah tu supa kau duk tahu weh. Tanya ni. Supa je kita ke kereta ni 2-3 Pak Ria, kena ayah kamu. Sumpah je. Kalau orang Kuala Lumpur pula, dia kata 2-3 ringgit tu je. Pitih belakang.

0: aku nak pasang nanggaru kita ni. Aku kan ni. Orang tinggi berima.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Makdaw.
2: Semangat melakar dekat weh tidak bayuh ya, kita pun semangat juga. Dah dalam kita bersiap sedia untuk menyambut hari merdeka. Hari kebangsaan kita. Jadi alhamdulillah ambil peluang lah dekat untuk kita sama-sama memeriahkan suasana dekat. Deh. Jadi untuk hari ini juga dekat sebenarnya dengan hari kebangsaan ini selepas ini insya-Allah kita akan sama-sama ikuti majlis amanat amanat perdana. Deh. Majlis Amanat Perdana sempena dengan Hari Kebangsaan 2020 ni yang mana yang akan disampaikan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri kita lah. Jadi kita pakat-pakat dengan amanat apa yang nak sampaikan ataupun apa pesan yang nak disampaikan kepada kita orang Malaysia ataupun warga negara Malaysia ni. Sempena dengan Hari Kebangsaan 2020 ni. Deh. Nordin Ahmad, selamat petang. Terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia bersama dengan Kak Angah untuk waktu ni di Kelantan FM lah. Deh. Dia kata Nordin kata Assalamualaikum Kak Angah. Dan tak lupa juga untuk semua pengikut-pengikut setia Kelantan FM. Ramah pengikut kita ni. Ada Sabah, ada Sarawak, ada Aceh, ada Patani, Wing, Thailand pun ada. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sore kali ni Kak Angah, sore. Padamu bercuti. Puteri Kalisha, selamat petang Kak Angah. Hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih banyak-banyak. Dia cuaca di Perak lagu mana. Kalau di Wakaf Baru. Wakaf Baru pula. Dia Wakaf Cik Yeh. Kalau di Wakaf Cik Yehnya tadi. Alak tengah hari dia panas. Alak petai dia. Jom-jom. Gitulah. Nampak-nampak. Nampak pesing tu. Nak kau-kau reduk dah tadi. Jerubu juga deh. Itulah. Kena pakat-pakat beringat lah deh. Jaga kesihatan belakang deh. Lina Salwani. Selamat petang Kak Angah. Ada juga untuk semua peminat akak. Habis Saif. Ada juga petang ni. Alhamdulillah setakat ni. Dari KL ke Bacok melalui LPT masih lagi lancar. Lepas ni kami berada di Gambang. Nak balik ke kampung lah tu. Udah. Selamat-selamat. Semoga selamat sampai ke kampung halaman. Kak Kicak, dia kata Assalamualaikum, perantau dari Singapura, Kak Angah. Alhamdulillah. Tu Kak Angah kata, learning mudah duduk Singapura, kau duduk Sabah, Sarawak, kau duduk Indonesia, kau boleh juga boleh dengar siaran kita deh. Syamsuddin, Assalamualaikum, Kak Angah dari Kapung Laut. Terima kasih. Jalan Pasir Ho, Pok Deng Batu Pak. Terima kasih banyak Pok Deng. Deh. Pok Deng pendengar-pendengar dan juga pendengar setia kita hak lain lah. Deh. Pok Deng ni memang setia. Pagi petang siang malam. Memang dia tak tutup radio. Kak Angah tahu dah. Nasib baik. Mujur ni radio tak pakai bateri. Ada kak pakai bateri. Kalau tidak tak beli bateri Pok Deng kita ada. Izzati Zulkifli. Jalan nak kita nak merah jam berat Kak Angah. Alah balik pun slow juga. Okay, tak apalah. Dia mohon terlekat jam tu. Harap-harapnya sentiasa bersabar. Deh. Selamat petang. Ninik. Semoga perjalanan adik Khatijah dan juga suami selamat sampai menuju ke Cameron Highlands. Kita terlelak saat ini. Rosie dah terlelak pula dah. Mana adik kat eh? Terlelak pula dah. Mesti kenyek dah. Jalan jam Pasir Ho Kak Ngoh. Jalan jam di Pasir Ho. Ya. Peminat dari Sungai Padi. Kota. Lina Salwani di Kota ni. Kota ni dia Selatan Thai lah. Dah. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak. Kak Ngoh punya lagu Nustan. Nustan ni dari filem. Filem Nasib. Abizu. Selamat datang juga Abizu. Terima kasih banyak Abizu.

0: Okey, dia dengan Mahat Bahagia Berjejak. Lagu lama tak ada kaya dari filem Nasi. Nama dia, nama Mary Nasi. Mary Nasi. Mary Nasi ni kalau Kak Ngo pahal sikit-sikit kat nasibku lah lebih kurang. Tak. Nasibku lah dia Kak Weh. Jadi, apa ni, sama-samalah kita ikuti Majlis Amanat Perdana sempena dengan Hari Kebangsaan 2020 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dia Kak Weh.
1: Alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Suasana Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi Alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan, Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah. Negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya, tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, ngasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu, Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumiputera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikuti lih marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kerungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah yang berbeda, warna kulit yang berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, Mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara? Yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga. Czechoslovakia jadi dua. Pakistan jadi dua. Asal India dari tiga, jadi dua, jadi satu. Malaysia dari satu. Sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbendaharaan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Sudah pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan memanfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak. Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini. Peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tengok tangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disahirkan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Muilran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasana Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Dato' E. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama Said. Maka, saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insya Allah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali. Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Terus Angkatan Tentera, terus merangkak, tetap terbahan di dada, kita sejahtera. Tukup Rahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan negeri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!

0: Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senenok telek, renget tekok. 2

0: Stay tuned Kelantan FM di mana cuaca.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dah untuk semua-semua dekat Kak Ngoh yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh waktu ni di Kelantan FM lah. Deh, nak masuk waktu asar dah kita untuk hari ni dah Kak. Jadi sebagai panduan kita bersama, hari ni masuknya waktu semua waktu asar untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan pukul 4.20 minit petang. Pukul 4.20 minit petang waktu azan kita untuk hari ni di zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Manakala adik kakak Kangah yang berada di kawasan Besut dan juga Setia Terengganu 4.19 minit petang. Untuk hari ni lah ni hari Ahad 30 Ogos 2020 ni bersama dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu asal untuk hari ni lah. Dan sebagai panduan kita bersama lah tu adik kakak.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.

0: Baik, dengan kakak ngom muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara kita pukul 4.20 minit petang, kak ngom hakil si Azam untuk inilah. Bagi menandakan masuknya waktu semai fadu asal untuk Zon 1 dan juga Zon 2 negeri Kelantan.
1: Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bila dekat Azan dekat Ngasiaf tadi tu bagi menandakan masuknya waktu semai fadasan untuk inilah untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan 420 menit petang. Terpun juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu 419 menit petang. Telah pun masuknya waktu semai fadasan untuk hari ini nak kok bagi kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu. Jadi sekali lagi Kak Ngoh nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asal untuk semua rakan-rakan muslimin dan juga muslimat yang berada di seluruh negeri Kelantan kita untuk hari ini. Ataupun juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan yang juga ikuti siaran Kelantan FM untuk waktu ini. Selamat menunaikan solat fardu asal mengikut pada waktu tempat di kakak masing-masing lah. Ya. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk hari ini.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni tuan-tuan Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada dan manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, "Ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah." Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wataala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

Dekat sekalian kita kau ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar lah deh. Kata selesai-selesai dulu bahagia asar, insyaallah boleh sambung semula kerja-kerja kita macam biasalah deh. Alhamdulillah lengkap betul ni pong di wakacik ye ni pada kakak. Kita punya cuaca, kita punya pula dah. Cuaca hari ni comel dah kak weh. Deh setakat hak kangen hita-hita kok jenela bilik siaran kita ni nak lah kak. Alhamdulillah lah. Jadi lepas-lepas asar ni maknanya lagu petai-petai kat hari tu tak boleh nak baca lagi tu setakat ni dekat weh. Moga cuaca kita tidak menentu. Jadi, guna pun kita harapkan segala perancangan, segala benda kita nak buat tu, insyaAllah berjalan dengan lancar. Bahagia sasah peniaga. Sahabat-sahabat kita yang berurus niaga. Tadi Kak Angah pun dek juga. Mutah-mutah dekat-dekat ni lah. Dekat Lembah Sirih dekat weh. Ramai juga peniaga-peniaga kita yang kata buka kedai. Buka kedai. Hari ni jadi alhamdulillah demo-demo ataupun sahabat-sahabat kita hok baru sampai klik mari perantau-perantau kita hok baru sampai ke Kelantan tu hok rasa macam craving nak makan apa ada boleh carilah kedai-kedai yang apa ni yang tular yang viral-viral di Kelantan ni dekat macam-macam lah ni timbul makanan ni dekat ni ni tapi tak apalah orang kata ada rezeki kita lah untuk merasa dia kat weh. Saning kita pakat-pakat dengar dah tadi kat weh bahagian majlis amanat perdana yang telah pun disampaikan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena dengan Hari Kebangsaan lah. Hari Kebangsaan 2020. Lepas tu satu berita yang mengembirakan hak dia kat Angah Petik saat ni bahagian kota saat CD-RON 95. Kota subsidi RON 95 kalau loan ni kita dapat 200 liter dan juga akan dinaikkan kepada 300 liter sebulan mulai 1 September. Ni baru panah-panah lagi ni ada kat weh. Kalau adik kakak dengar saat ni dalam siaran langsung kita yang kita sambung siar melalui TV1 amanat Perdana Menteri sempena dengan Hari Kebangsaan. Jadi langkah ni sebenarnya dekat dia membolehkan lebih 16 juta pengguna boleh menikmati RON 95 bersubsidi sampai 300 liter sebulan menerusi budi 95. Jadi Ning ni sebenarnya peruntukkan dia ni lebih setengah juta kemudahan ni akan diperolehi kepada lebih setengah juta kenderaan diesel jenis pick-up dan juga pick-up diesel pick-up moga tidak jenis kereta kita payah nak sebut dia kat weh kenderaan diesel jenis pick-up ni pula akan menikmati budi diesel sehingga 400 ya seliter 400 liter sebulan untuk demo-demo yang ada kereta pick-up jeep lah. Dah kalau biasa tu boleh 300 liter untuk RON 95. Hok diesel ni boleh 400 liter sebulan untuk demo-demo yang ada kenderaan pick-up dan juga jeep. Kenderaan yang besar tinggi itulah dia kau. Dah. Jadi kita harapkan supaya ini memberi manfaat yang besarlah kepada kita sebagai warga negara Malaysia dia kau. Alhamdulillah. Syukurlah tu dia kau. Dah.

Dalam boleh dekat itu ku cinta. Ha, kita dah ni pukul 4.40 minit betul. Sebab kalau lah dekat pukul 5 kita ada berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu untuk dekat kok Kak Angah yang bahagia peminat-peminat setia Warrior Kulit. Ha, siri yang keberapa cerita berapa hari ni. Ha, jangan lupa dengar lah. Deh. Ha, hari ni kalau mengikut kepada ni tajuk dia Bayang Gorno bahagian yang ketiga. Bunyi macam Indonesia ada. Tapi tidak, bukan Indonesia ada. Ini cerita kita ni. Deh, Warrior Kulit lah. Dia tajuknya pelik-pelik macam-macam ada kat weh. Tapi tak apa. Peminat-peminat setia Warrior Kulit kat Angus dah tahu dah lah. Deh, Bayang Gorno bahagian yang ketiga. Tapi tak boleh selamu lah. Deh. Jadi, sikit lagi lah dekat kat weh. Sebelum dengar berita kat Angus nak kongsi lagi. Dia tengah semangat lagi dekat kat weh. Nak kongsi antara intipati-intipati yang telah pun dimaklumkan ataupun yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Mak Perdana Menteri kita saat ni lah. Deh. Saat ni bahagian minyak dekat kat weh. Budi 95 dan juga DC untuk kita apa ni rakyat Malaysia ni lah. Berkuat kuasanya 1 September 2026. Jadi tu bahagian DC. Bahagian anak sekolah pula dia kat weh. Dalam ucapannya tadi, dalam ucapan yang Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, dia kata tak ada sekolah yang tercicir di mana tambahan RM500 juta untuk penyelenggaraan dan juga pembaikan prasarana sekolah untuk tahun depan lah, tahun 2027. Jadi kalau sebelum-sebelum ni 1 bilion ya peruntukannya, tahun ni 1 bilion sahaja. Peruntukannya, manakala untuk tahun depannya 1.5 bilion ringgit. Ini adalah untuk penyelenggaraan lah. Jadi melibatkan semua sekolah. Tak kira sekolah kebangsaan ke, SKJC ke, sekolah tamir ke, sekolah agama, tahfiz pondok dan juga sebagainya. Ataupun sekolah-sekolah pendidikan khas, dia akan beri peruntukan ni lah. Jadi pihak KPM diarah turun ke sekolah-sekolah lah. Deh. Untuk tengok lagu mana gapo-gapo prasarana di sekolah yang perlu dibaiki, yang perlu ditambah baik. Jadi untuk keselesaan anak-anak kita belajar di sekolah. Itu dia. Dia punya kerja penyelenggaraannya dimulakan seawal Januari 2027. Ada lagi dek kat weh. Lepas tu nya bahagian perkhidmatan kesihatan awam. RM1 bilion bagi mempercepatkan urusan rawatan dan juga mengurangkan tempoh menunggu menerusi sistem rekod kesihatan elektronik EMR. Dan juga kesinambungan Wi-Fi di fasiliti kesihatan. Deh, kalau untuk kita tak sewina lama nunggulah. Jadi peruntukan dia RM1 bilion melibatkan 150 hospital seluruh negara dan juga 2,000 klinik kesihatan di seluruh negara. Jadi maknanya lepas ni tak lama dah lah kita menunggu dah. Sebab lah ni kata nak booking-booking pun semuanya melalui dia punya aplikasi dia kat weh. Nak pergi cek gigi ke, nak pergi appointment gigi ke, nak pergi appointment kesihatan ke, maknanya kita boleh ambil nombor giliran selalu. Mudah. Tak? Nak berurusan dengan GPJ ke, nak berurusan dengan immigration ke, ataupun pihak hospital ke, nak kita apa gigi ke, nama kadai ke, semuanya kita apa ni bookingnya di dalam aplikasi. Jadi kita pergi sana. Contohnya dah. Contohnya dia kat dia. Kak Angah berurusan dengan migrating. Migrating. Lalu ni dia ada, kita kena download dia punya aplikasi tu. Jabatan Immigration Malaysia, JIM. JIM. Jadi di situ, kita boleh buka dia punya website tu. Lepas tu kita tengok urusan kita berapa. Teketek-tek gitu je ada kot. Mudah lah. Ha, dah. Urusan nak buat bodoh pas kau, nak buat pasport kau, nama-nama kau ada kot. Kita tek situ ambil nombor. Maknanya dia bagi dah tempoh. Urusan kita ni antara pukul 8 hingga 11.45 minit pagi. Contoh. Urusan kita pukul 8 pagi sampai pukul 11.45 minit pagi. Jadi kita gilah untuk tempoh tu. Janganlah urusan kita pukul 8 pagi sehingga 11.45 pukul 3 petang pagi, tak boleh. Dia terbatal lah nombor tu. Jadi kita kena pergi waktu berurusan. Dia tulis dah di kita booking tu. Gitu kaya dia. Kita dah ambil nombor. So dia berkata,
boleh masuk selalu. Bukan boleh masuk lah, maknanya boleh tunggu selalu nombor giliran itu tu. Ada dewi nombor giliran lagi, maknanya dia tunggu. Maknanya tidak akan lari lah dia kat weh. Maknanya masa tempoh kita berurusan dengan jabatan tu tidak akan lari. Situ baiknya dah. Situ mudahnya dia kat weh.

bersama dengan Muhairi ni Suratman. Tak banyak masa lah jadi akak. Sebenarnya banyak lagi hak kau nak kongsi yang berkaitan dengan apa ni, intipati daripada Majlis Amanah Perdana sempena dengan Hari Kebangsaan saat ni ada kau, tapi tak ada masa, tak apa. Masa minggu depan pula. Esok lusa pula kan aku kongsi pula lah dengan dekat aku dah. Sat lupa sat kakak. Cumanya dekat aku boleh baca juga dah. Boleh-boleh baca juga di media-media sosial. Yang mana intipati yang kita perolehi, yang kita nikmati. Hasil daripada Majlis Amanah Perdana saat ni lah dekat. Jadinya lepas ni dekat aku, kita sama-sama ikuti berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu balik semula untuk hari ni, lebih kurang dalam pukul 5 suku gitu, kita akan bersama dengan dalam Bis On Air. Tajuk dia Warung Roti Canai Sarang Burung Pokli. Lepas tu kita ada wayang kulit untuk hari ni lah.

0: kata itu berdasarkan kemaskini portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Sri Aman dan Sri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPO pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPO pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan separa masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelate FM. Ha, mari pula lah bersama dengan DJ Syah. Sports Color lah pukul 5 suku ni gak. Tak ada benda lain dah. Kita bersama menerusi Biz On Air, satu rancangan khas untuk semua PKS, perusahaan kecil sederhana yang rasanya nak membina kerjaya. Jadi mungkin boleh dengar daripada gapo yang kita kecek sini untuk sama-sama kita jadi ke sebagai panduan. Sebabnya di sini kita lahir ke ramai peniaga-peniaga kita. Ada yang telah pun berjaya dan ada juga yang baru nak membina kejaya, macam-macam lagi lah. Dan hari ini kita masih lagi bersama dengan mami kita lah, iaitu pemilik warung Wati Cana Sarai Burung. Cumanya semalam tu mami tak cerita lokasi mana ni mami. Acik cerita biar terik, biar jelas sikit lokasi dia di mana tu.
1: Ya, lokasi warung Roti Canai Sarang Burung Pok Liu SM terletak di Tangok. Tangok ni depan PPD Tangok.
0: Okey,
1: depan PPD Tangok.
0: Maksudnya cabai dekat traffic light tu ke?
1: Dekat traffic light tu. Kita berhenti kat traffic light tu, dia balik kanan. Kalau kita daripada Jelawak, dia balik kanan sebelah kedai Runcit Abelai, kedai Runcit 24 J tu. Lepas tu balik kiri tu kita boleh tengok lah PPD. Dia tulis PPD Bacok kan, tapi Tangok lah kita panggil situ.
0: Jadi waktu nego area-nya pukul berapa? Kalau pendengar-pendengar kita contohnya ada hok duduk di kawasan Tangok, duduk di kawasan Bacok, seru macam nak makan roti canai lah hari ni, masa mana menegonya tu?
1: Kita buka pukul 7 pagi sehingga pukul 1 tengah hari. Jadi pukul 7 pagi tu boleh makan dah lah hok mana mari tu, daripada tak kira lah, daripada Bacok ko, daripada Kota Baru ko. Hari tu yang pelanggan hok paling jauh sekali tu daripada Kuala Kerai. Kuala Kerai lah. Lepas tu yang kadang-kadang tempat saya duduk tu Tangok tu, kadang orang tak jumpa cari. Tapi don't worry, sebab kita ada signboard. Kita ada tulis dah, warung roti canai Pok Lee USM. Jadi kawasan tu tu macam saya suka nego situ, sebab situ ada macam budak pelajar UMK, PPD, bala poli pun dekat, dan coming soon mahkamah bacuk akan siap di situ.
0: Situ juga?
1: Yo, kawasan Tangok tu juga.
0: Jadi maksudnya kedai tu kau sewa ke kedai sendiri tu?
1: Kedai tu buat masa ni sewa dululah.
0: Jadinya dulu. Macam kalau tadi royak ada pasal waktu untuk pendengar kita kalau secara nak pergi makan ke apa semua dah. Tapi hari gapo hok cutinya?
1: Kita buka daripada Ahad hingga Sabtu ke. Jadi hari Rabu sehari je kita cuti.
0: Hari Rabu tu memang tutup semua lah.
1: Setiap Rabu kita cuti.
0: Bapa ambil pendekatan cuti hari Rabu. Setengah orang dia suka cuti hari Jumaat sebab dia serentak.
1: Saya tak suka cuti hari Jumaat Sabtu, sebab Jumaat Sabtu tu orang ramai waktu cuti kita. Hari Minggu di Kelantan kita. Hari Rabu ni dia macam turut-temurut lah, macam suka cuti hari Rabu. Sebab tu, sebab kan sebab kita kata, kita tanya Pak Li, kita kena pakai juga buah orang-orang tua ni, orang-orang lama ni, otai ni. Kita nak cuti gapo ni Pak Li ni? Kita cuti hari Rabu. Dia kata kita jadi hari Rabu kak, kita pun start cuti hari Rabu.
0: Sehari tu je lah.
1: Tapi saya nak oyak dok, mami nak oyak nego tu, kita ada petua juga, patah lari juga. Bukan lah macam kita pun kena dengan juga orang-orang dahulu kala ni ke. Kita buka ni selama 40 hari tu kita jangan cuti. Kita jangan cuti, kita jual juga gudang-gudang kita jual sampai 40 hari. Sapa masanya kalau hari Rabu tu kita boleh cuti hari Rabu selepas 40 hari. Oi kata dah ledo.
0: Dia ada petua juga.
1: Yo ada ledo ni, yo nego ni.
0: Ambil mana petua ni?
1: Ambil petua daripada Pok Lee SM.
0: Pok Lee SM. Okey, jadi bila kita cerita pasal situ tu, menu dia yang menjadi pilihan ramanya menu roti canai je lah.
1: Ya, yang paling kita kata wow, amazing, hok paling kita kata top seller, roti canai Sarang Burung. Sebab dia punya rasa dia tu memang kesedapan tu depend on lah, kita kata dah. Lepas tu kita ada roti canai kosong, kita ada roti canai telur, kita ada metabak, roti sardin, roti bun, pelanta, milo, kita ada pisang. Lepas tu roti beraneka, roti-roti yang ni lah, kita kata roti canai. Itulah beraneka dia, itulah yang saya sebut tadi.
0: Maksudnya semua tu jenama roti belakang.
1: Jenama roti belakang.
0: Jadi macam kalau kita pergi nak makan nasi, tak ada lah nasinya.
1: Dia hanya kita kata roti canai lover saja. Nasi tu kita tidak sediakan, sebab kadang-kadang dia orang datang ni semata-mata nak makan roti canai. Jadi bila nak makan nasi, kita kata nasi tak ada ni kak. Kita nak makan roti je. Kita tahu dah sini jual roti, memang tak ada nasi. Gitu.
0: Okey. Jadinya bila sebut pasal roti canai ni, dari segi harga dia tu lagu mana? Mesra poket ke ataupun lagu mana?
1: Oh, harga dia. Kalau saya nak cerita pasal rego deh. Ha? Kalau nak cerita pasal rego, dunia itu ni terlalu keras kita kata ke. Dengan negolo ni tidak supon dengan nego dulu. Negolo ni banyak kos-kos yang terselindung pah bagai-bagai pun semakin naik. Semakin hari semakin naik bagai dah. Oh, jadi mahal. So kita jual harga tulo je. Jadi roti canai sari burung ni, kita jual sebutir dia tu, naya setengah je. Dengan telur dua butir, dengan lauk sari lagi, roti sebutir, naya setengah je. Roti kosong sia setengah. Lepas tu kita ada kuah kari, kuah adal, kita campur. Tapi kuah kita tu memang kita rasa-rasa macam premium lah. Macam ai sendiri buat, mami sendiri buat, memang cita rasa dia memang sedap lah. Jadi hak mana feedback-feedback yang datang makan dah kedai mami tu memang akak ibu jari sedap. Sebab kita masuk juga dalam TikTok, kita viral ke dalam TikTok.
0: DJ Shah pun tak ajar siapa situ, tapi tengok gambar tu
1: Terliur dah. DJ Shah tu wajib dah kena mari. DJ Shah tak boleh tak boleh nak royak saja. DJ Shah kena mari, kena royak, kena beri feedback dalam TikTok bawahnya sedap ke dak roti canai sari burung.
0: InsyaAllah ada kelah pengen kita pergi.
1: Ya, lagi satu kita nak kelebihan roti canai kita ni. Dia roti canai Pokli USM. Nama dia tu hak kita kata wow, meletup ke babu. Amazing kita kata. Roti canai dia lembut. Lepas tu roti canai dia ni lembut gebu-gebah. Kita makan sebelah tangik je ni, tangik dari ni kita cobek gitu je. Nak kata betapa lembut gebu-gebahnya roti canai kita. Sedapnya sebab.
0: Jadi kalau nak tahu gak kena teragi lah dah.
1: Kalau nak tahu teragi, bukan kata indah kabar dari rupa. Tapi memang indah segala-galanya. Oh yes.
0: Okey, baik. Terima kasih, Mami, untuk episod yang kedua ni. InsyaAllah kita mari pula esok. Macam-macam lagi kita nak cerita. Lagu mana dia boleh sapa ke roti canai ni jadi wow, amazing. Okey, teruskan bersama dengan kami menerusi Beast on Air, Kelantan FM.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya?
0: Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Baik, dia akan ikan apa nak kena berasa dulu untuk hari ni. Lepas ni kita akan bersama, dia akan bersama dengan DJ Jimmy untuk segmen Selekta, dan juga akan bersama dengan berbagai ustaz, Puan Muhammad Syahin untuk ruangan rujuk ustaz untuk inilah, dan insyaAllah lepas tu nya setakat ni dulu untuk ini. Lepas ni kita akan bersama untuk rancangan wayang kulit seperti biasa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.

si anawung jipu kabar bangin apokan bapuk beranuk latah naik ke negara yang keempat. Semasa juga digelarkan bayar genu marah yang tidak presiden kalau lagi kepada Tuan Cik Radin Lakjun. Dia tengok saja rupa parah Tuan Cik Radin Lakjun panah hati dia ada tidak alang kepala lagi bayar genu. Tekal lagi kadapan Tuan Cik Radin Lakjun.

Aduh, bayangkan. Kuatnya diri pakau nira jagak jageng perbuangan sari jagak perwira jogeng pengkuas. Kalau aku berlawan begini, silak gayung tasama lakuh luyuk nentera ranak pacar aniti aku mati. Kata dia getok sapalah hajak aku nak kahwin dengan Tuan Peri Kanauda. Ya ni pengasuh kemah, kosina wolo, kosina. Tuaku patik. Hari ni pengasuh kamu jagalah bayang geno biar baik-baik. Padahal itu aku lagi mana? Amor nak ambil Tuan Peri Kanauda. Nak pergi serah pada Abang Amor duduk berikat ketapaan di atas pucuk bukit gunung Kertosuruh. Lepas tu, Amor nak turun mari berlawan semula dengan bayang geno. Sekiranya Amor mati sekalipun, Tuan Peri Kanauda tak dapat lagi ditangan bayang geno. Moleklah dari tu aku kalau belas. Biarlah patik berlawan-lawan main-main gitu. Yalah, tak boleh nak lawan kuat. Takut silap gaya tak boleh nak pada gerak lagi kita dengan dia. Tak apa kau senang hari ni. Tuan Cik Raden Lak Juno pesan ke mana taruh pada pengasuh-pengasuh. Nak membawa lagi Tuan Peri Kanaudan. Serah pada abang dia di atas pucuk bukit gunung Kertosuruh. Berjalan lagi di antara kedua. I

Jatuh ke mana jatuh? Pada ke diri adik kita biarlah hari ni jatuh di kaki bukit Gunung Kertasura. Marilah adik kita naik pucuk bukit ni abis simah. Raja Inumeka Putih tetua dia di sana sebab dia berikat ketapa yang tak cukup lagi 40 hari, 40 malam. Oh, ikut sekarang hati abel hari ni. Adik mengikutkan segala-gala. Tuan Cik Rani Lajuna membuat pakat lagi dengan Tuan Teri Kanudan. Berkemahkan pakaian lapak naik di atas pucuk bukit Gunung Kertasura.

Oh, ni patik semua juga Abel Simah, Raja Amerika Putih ya Abel. Kalau Abel tidur, minta lah Abel sedar. Kalau Abel sedar, minta lah Abel jaga. Kena paduka di Adino tu, Cik Radin Lak Juno Sapa Mari dah Abel. Aduh, paduka diri Adin. Lorak mana gaduh, mana lagi seru lama. Timel jujur, Abel sedar duduk berikat ketapaan. Di atas pucuk bukit ni adik. Kalau lorak-lorak mana kada gaduh. Gaduh mana cerita lah adik. Dengar bangat-bangat paduka diri Adin tu. Gini sajalah Abel. Sebab hari ni adik sedang membawa lagi Tuan Puteri Ganaudan anak pada mah Raja Ratu Seri Laklu. Jadinya, nak serahlah kepada Abel, suruh Abel jagalah Abel baik-baik kerana sekarang lo ni duduk berebut dengan Bayar Geno. Adik takut juga Tuan Puteri Ganaudan jatuh ke Bayar Geno. Niat dia hati pacar dirasa, ajak nak ambil lah Tuan Puteri Ganaudan ni buat isteri. Aduh adik. Adik harap ke adik pada diri Abel sebab Abel duduk dengan sore diri, sore senyawa. Kalau betina dengan jantan duduk sama sore, takut berlaku apa-apa. Oh, sebabnya Abel serah-serah segala-gala kepada Abel ni. Ingat kita dua lah adik-beradik. Tak okey lah Abel nak buat perkara yang tak senonoh. Boleh juga adik kalau berlaku. Lepas tu, adik nak turunlah semula adik. Bumi lepas tanah lemah sakit mula mercahkan pada. Sebab nak pergi cari nak bunuh juga Bayar Geno. Selagi hidup Bayar Geno ni payahnya nak kira cara. Bolehlah adik kalau pelatuh kat adik. Selamatlah biar juri sepenuh. Ya ni pada kediri Adina tu peti Ganode ya adik. Benar sekali abang. Duduklah adik dengan Abel Simah Raja Amerika Putih. Kalau abang tak mati dalam masa 7 hari, abang mari ambil adik turun semula. Sekiranya 7 hari abang tak mari, ibaratnya abang matinya bunuh dia oleh Bayar Geno. Oh, ikut sekana hatilah abang hari ni. Adik berdoa, oh, biarlah abang selamatlah jiwa yang sepenuhnya. Molehlah adik kalau benda tu. Biarlah abang turun dulu adik hari ni. Ya, ya ni tepi kena udah ya adik. Benar sekali abang. Adik jangan pergi jauh adik sebab di atas pucuk bukit ni bukan sakat manusia ya adik. Binatang buah nyerama sangat. Gajah, badok, harimau, beruang. Kera lutung kakuh dia kumen takut sama ke ambil. Apa pula kata? Tu cik gada nak juno. Oh, bolehlah abang kalau berlatu kat abang ikutlah abang ikut mana-mana sekalipun. Adik sanggupkan segala-gala. Adik tidurlah adik. Buat baris kejap. Habis kerana abang nak berikat ketapa air ni, tak cukup kena lagi 40 hari, 40 malam. Oh, tak apalah abang kalau berlatu. Biarlah adik duduk di sini baris kejap. Seimah Raja Indonesia Putih. Dia tengok ke terpandai wajah Tuan Puteri Ganaudan ni seelok rupa sebau manyo sederak no, kata dia orang. Kak tak kata kepada dia kena korang lain pun perasa egrenya mari, kata ni menapsunya seorang lelaki dan seorang perempuan. Takut berlakukan apa-apa terjadi di antara dia dan bakal adik ipar dia. Seimah Raja Amerika Putih akan sedekkan benih di dalam kandungan dia. Bukuh dengan pudimah, pudi perak dan petang turun kalau boleh, kelemah 7. Ha.

Semasa juga seekor ibu ikan tamis seling dia termakillah benih simah raja ni main kerah putih terkesoh di situ buat baran seketika. Timur lagi akan nak raya tuan kecil Radin Lak Juno bila seruh tuan teri gana udan kepada abang dia serimah raja ni main kerah putih. Sekarang ni dia jatuh ke mana jatuh? Jatuhlah di bumi lepan tanah lemah saki mula mercahkan pada. Berjalan lagi dengan seorang diri seorang cawa nak cari lagi seru madu dia iaitu tubuh badan digelakkan bayar gena berjalan puluk dengan luh mani sagung perdana dengan belaya muda pulaknya.

Oh, ni pengasuh ada lagi. Kau sena, ada dolih tu aku patik tak pergi ke mana. Sejak dolih tu aku tinggal lagi dekat patik duduk sini. Makan tak makan, minum tak minum. Sama tapi pak buku, dah nasib lau. Ah, ini orang yang orang. Ya, kita tak makan kau satu, rok dengan sejuk. Hak ni tak apalah pengasuh. Sejak sedialah pengasuh hari ni. Kerana Tuan Menteri Ganudin Pemusrah pada Abang Amor Selamat dia. Juri penuh hari ni. Di mana kau pengasuh? Dikatakan bayar genok. Ada lagi ku duduk ngamuk. Oh habis batas pisau yang tempah. Tak apalah pengasuh. Kalau belah tu Amor nampak pengasuh dari jauh-jauh. Hari ni pengasuh beringat-ingat pengasuh. Bila Amor berlawan dengan bayar genok ni pengasuh. Antara 4 orang jangan sapa litah. Depi Amor pengasuh. Amor takutnya kerih. Amor terpacak di tubuh diri Tuan Amor. Ha tak apa aku hari ni. Pasti stemba aku keluar. Ha hari cari air sama. Cari basuh ni. Ha dia nak belaga ni. Ah, tak apa lah hari ni. Tiga beledi ku cari dedo. Tu ecik kadang nak jenuh. Berkemahkan pakaian. Masuk berjapuh lagi. Hadapan bayar gena boleh. Haa.

Ini dia Tuan Cik Radin Lakjun. Cahak budi maling selaku upak jelaknya diri pakau niro. Raik-raik mari. Tak tahu ke mana aruh dia buat lari Tuan Putri Kadaudan hari ini. Kok jalan mana sekalipun. Kalau tak boleh, Tuan Putri Kadaudan ke tangan aku. Rela aku mati bertopah darah berkarban jiwa di medan pula. Di antara Tuan Cik Radin Lakjuna dengan Baya Gena di dalam seketika duduk berbala. Sebentar berlari-lari lagi Tuan Cik Radin Lakjuna ke hadapan Baya Gena pula. Ni bayang kena. Benar sekali Tuan Cik Radin Lakjuna. Hari ni kali yang terakhirlah kita berlawan. Sekiranya tersilap gayung tersemalakuh luyuk netro tubuh badannya aku mati sekiranya diri Tuan Hambo. Silap gayung tersemalakuh matilah diri kamu aku bunuh. Kalau bos tahun ni Tuan Cik Radin Lakjuna, kita boleh uji mah baik di batu yang pejah-pejah hari ini. Aku rasa diri Tuan Hambo genaknya tidur hari ini. Terpaksa dah. Aku kena igat takak dan aku bunuh. Oh, terpula yang kata diri Tuan Hambo. Kalau silap gayungnya diri kami, kamu bunuhlah. Kalau diri Tuan Hambo, kenalah beringat tak silap gayung 10 kali baik. Kalau silap dalam gayungan, aku rasa hari ini bertaburlah otak di dalam batu paling. Bayar kena ni orang baking, buknya loket. Marah pada Tuan Cik Radin Lakjuna tidak alai kepala bergenyuk bergetik hingga sapa ke ujung jari. Masuk berjalan paus. Semula di media PR dah.

tu tuek cik radilak jen. Tak padan dengan tubuh badan begini kuatnya berlawan di mana peran Masjid Ujian Barat selalu tahu sepak kiri mengelok ke kanan, sepak kanan mengelok ke kiri. Usah nak carikan kulit bulu kau ke daging bulu rumah sorak pun tidak gugur di mana peran. Hari ini ikut jalan mana sekalipun. Kalau berlawan dengan dia, kata dia akan buat habis kemasa. Lebih baik aku nak mengadap tubuh badan digelarkan. Mah Raja Ratu Seri Lalut nak tanya kabaran di manakah dia pergi sesuk Tuan Tri Kanudan. Berjalan pula bayar gena sangai diri, sangai sawa nak berjumpa dengan Mah Raja Ratu Seri Lalut boleh. Ya.

patik semua ke bawah. Dolih tuan kuarak kapung bawah berlepoh. Maaf, uruh bayu. Aduh, bayang genuk. Benar sekali tuan ku patik. Tak boleh negak takak lagi sore budak tuan cik rada lak juna. Sara mana petih bijak laksananya sebesar tu bagai telena igak. Aduh, dolih tuan. Nilah kata dia orang kecil-kecil cili api. Culahnya telena igak semacam ni igak anak tiku ke dalam rebuh. Hunga sana pitas sini. Igak sana, igak sini tak boleh. Terlucuk sama di tangan. Aduh, lepas tu. Gini saja paruh dolih tuanku. Patik nak minta lah dengan dolih tuanku. Tuan petiri gano dan biarlah. Patik buat lagi jauh. Tak payah duduk berlawan dengan budak ni. Kalau berlawan dengan budak ni. Silak gayung tu sama kelaka. Wah habis kemasa saja. Apa jadi pun belum tahu lagi. Bayang gano tuanku patik. Aku dengar saat ni hulu balen duk cerita rakyat-rakyat duk rakyat. Tuan Puteri Ganoda sekarang ini tidak ada lagi kanya tujuh stano limo. Kemana bawa pergi tuanku? Tuan kecil radilak juna bunyi kabarnya rakyat duk cerita hulu balen duk rakyat. Dia ambil Tuan Puteri Ganoda pergi seruh kepada Abang Dio sedang berikat ketapaan di atas pucuk bukit Gunung Gerta Suruh. Aduh, leya sungguh. Tuan kecil radilak juna. Lepas tu, kiralah kuk mana-mana sekalipun. Ambillah sebulih-bulih, takatlah sedapat-dapat. Aku nak terima bagi hok molek saja, tak apalah dolih tuanku. Kalau berlatu, pandalah patik ikhtiar. Nak ambil sebulih-bulih, Tuan Puteri Kanudan. Selamat tiga jiwa sepenuhnya dulu tuanku hari ini. Patik nak cari jalan, serta patik nak ikhtiar. Moleklah kalau gitu bayang gena. Aku nak dengar benda hok baik saja, biarlah anak aku dapat klik ke tangan aku semula. Bayang gena akad tangan mengadap mah Raja Ratu Seri Lalu. Nak cari jalan ke mana sekalipun, anda nak ambil sebulih-bulih Tuan Puteri Kadaudan. Berjalan pulak sorang diri, sorang sawa dengan gaduh lerak tunduk akan bengau seperti hari yang lapar.

Ini seorang Datuk Tua. Apa kena buat elok Datuk Tua? Eh, kita ni orang okay, panggil wok sekulih putih, wok setanir malah. Wok sekulih putih setanir malah. Eh, siapa dia pulak demo ni kecik soro ni kasar macam bateri besar ni. Tubuh pada kami ni orang okay, panggil bayar geno. Oh, bayar geno. Lepas tu, nak tanya wok sekulih putih setanir malah siapa dia kah? Ya, wok baruk ni. Eh, hok ni lah bayar geno kalau nak cerita agak panjang royak panjangnya cerita. Kita belum nikah mula dengan bini kita ni agak kasih saya tu agak kata dia orang. Okay. Macam minyak penuh dalam piring, macam boleh penuh penamu. Lepas tu, boleh anak sorang. Lepas boleh anak tu agak mak nak janggok tak boleh suruh kita duk jaga anak. Kata pada jaga anak baik kita cerah dia. Lepas pada tu lagi wok. Oh, cerah lah ni. Budak tak ada arah nak letak mana. Kalau ada budak ni, kita nak menikah. Payuh, petina tak si. Ah, tak apalah, wak hari ni, wak. Kalau wak kanak nak bini lagi, wak budak ni, wak bui kat ambo. Amor perah sebab ambo ni tak ada anak lagi. Ah, jadi bayar genon nak anak ambo ni. Ah, ambo nak. Ah, kalau bayar genon nak anak ambo ni, kat selamat, you as penuh. Ah, bolehlah kawin nak pergi cari bini lain pula. Moleklah wak kalau gitu. Serah ke wak hari ni. Ha, ambil lah kita emang budak ni. Bayang geno bila bolehkan seorang budak. Banyak ikhtiar dia nak tipu dayanya kepada mah Raja Serama. Sebabnya nak beri mah Raja Serama baloh pecekoh hamak halal segala anak-anak. Kerana budak ni seorang kok jalan mana sekalipun, nak bawa lah budak kecil ni pergi serah pada mah Raja Serama. Jalan pulak bayang geno seorang diri, seorang senyawa boleh. Sekejap.

Oh, ini siapa dia pulak datang ke depan membawakan seorang budak kecil. Aku belum kenal kata-kata bahasa sekali belum, dua kali belum. Ini siapa kerajaan punya negeri? Tubuh badan aku ni orang nak panggil serimah. Raja Seramu, si perkara raja bersedia Ratna. Aku duduk takluk 12, gebalung duduk jaga 44 cabangnya anak sungai hulu balai kuasa 40. Ini dia seramunya. Oh, benar sekali. Akulah Seramu. Siapa ke diri kamu ini? Jangan mu tak kenal aku Seramu. Tubuh badan aku digelarkan bayang gena ataupun bambang bayang gena. Oh, digelarkan bayang gena? Iya. Kemanalah bayang gena kamu bawakan sore budak kecil? Mari mengadap ke depan aku hari ini. Kalau nak minta berapa dia kemakinan, aku sanggup buih lagi sebab harta benda aku bertimur-timur weringgit sokak dati. Aku mari hari ini Seramu, aku nak tanya kamu Seramu. Anak kamu tu cik Raden Lakjuno sekarang ni duduk di mana? Anak aku tu cik Raden Lakjuno, aku suruh pergi madah dari Dalini Gimah, Raja Ratu Seri Laklu. Serimah, Raja Inumerika Putih. Serimah, Raja Inumerika Putih sedang perikat pertapaan di atas pucuk bukit gunung Kertasuruh. Nilah sabitnya Seramu aku nak rayak kamu. Mung ni panah beranuk, yang kata dia orang jaga anak mutok panah. Apa kerana sebab bayar gena kamu kata selaku demikian? Kerana anakmu ni kena ayat kebun Tuan Cik Raden Lakjuna, dia pergi ambil anak mah Raja Ratu Seri Lakluk nama Tuan Petri Kanaudan. Oh, itu aku tidak tahu. Lepas pada tu lagi bayar gena. Bila berlawan dengan musuh, duk berebut dengan seteru, nyambil Tuan Petri Kanaudan ni keseruh pada abis dia Seri Mah, Raja Inumerika Putih, sedang berikat ketapaan di atas pucuk bukit. Oh, lepas pada tu lagi, Tuan Puteri tu jatuh mengandung beranaklah anak petang turun ke bumi lepas. Aku ambillah budak ni natu cucu mung semua Raja Seramu. Tak tahu anak siapa dia, anak Tuan Cik Raden Lakjuna ke ataupun anak Seramu Raja Inumerika Putih Cik. Cahak budi malin celakanya kamu bayar gena. Anak aku tidak secahak itu. Hak tu sepulih kepada kamu lah Seramu. Aku nak kata apa-apa pun tak boleh dah. Sebab ni lah cucu mung tak tahulah. Anak ni anak dengan abang ke, anak dengan adik. Sekat tu lah Seramu aku boleh royaknya. Aku nak klik dah. Semula kena negeri kena gaduh lorak kejap air yang tidak besar lagi. Tuan kecil Raden Lakjuna dan Serimah Raja Inumerika Putih saluhkan seka kepada Jaka. Tak tahu anak ni anak Tuan Peri Ganaudan, anak dengan Serimah Raja Inumerika Putih ataupun anak dengan Tuan Cik Raden Lakjuna ni lah. Kata dia kan anak luar nikah. Tak tahu apa terjadi keturunan mari buana ku yang jahat budi maling celaka. Biarlah kalau cucu aku sekalipun aku terpaksa dia kena sipan lah dia bareng sekejap. Kalau kelik mari Serimah Raja Inumerika Putih ataupun Tuan Cik Raden Lakjuna. Malah nak kecek kira banyak hari ni ku dia kerih aku bunuh dengan kerih dia panah aku panah dengan anak panah. Biarlah ke sini semula kanyu tujuh setana yeli. Mak Raja Seramu ingat bayang gena buk mari ni cucu dia sungguh. Sipelah baik-baik suruh ini jaga lah biar gena. Terkesoh perkataan Serimah Raja Seramu timur lagi akan bayang gena. Berjalan pulak dengan gaduh lorak nak berjumpa pulak dengan cucu kan dia nak jenuh sikit.

29 tahun melangkah sebagai sebuah negara merdeka, citra Malaysia semakin rancak diisi dengan keberanian, inovasi dan kepakaran anak tempatan yang mencorakkan masa depan negara. Ia menjadi bukti sebuah negara yang terus maju, berdaya saing dan berdiri dengan keupayaan sendiri. Di sebalik setiap projek pembangunan, tersimpan kepakaran anak tempatan yang menjadi nadi kemajuan negara. Jika dahulu kemerdekaan diperjuangkan untuk membebaskan tanah air, hari ini semangatnya diteruskan melalui keupayaan membina negara dengan inovasi dan teknologi sendiri. Di Kelantan, Jambatan Palembang yang dipacu Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECRDC menjadi antara bukti keupayaan itu. Menampilkan imej moden dan berpotensi menjadi ikon baru Kelantan, Jambatan Palembang yang berada di tempat bukan sekadar infrastruktur tetapi sebuah karya seni kejuruteraan dengan manfaat utamanya untuk rakyat. Melibatkan peruntukan hampir 300 juta ringgit, projek yang bermula pada Januari 2024 ini bakal memacu kemajuan sosioekonomi negeri Cik Siti Wang Kembang khususnya penduduk setempat. Pengurus Besar Bahagian Pelaksanaan projek ECRDC, Arizan Arifin berkata, jambatan yang dijangka siap hujung tahun hadapan ini menggunakan reka bentuk jambatan kabel penahan dengan dua tiang utama setinggi lebih 100 meter sekaligus menampilkan imej moden dan berpotensi menjadi ikon baru negeri ini. Menurutnya, projek ini membuktikan kepakaran konsultan dan kontraktor tempatan mampu menandingi teknologi luar negara termasuk dalam pelbagai aspek. Katanya cabaran utama ialah pembinaan dalam sungai yang cetek menyebabkan kaedah penambakan dan sistem empangan ke kota digunakan bagi memastikan kerja pembinaan dapat dilaksanakan dengan selamat. Projek ini sekaligus memperlihatkan keupayaan kepakaran tempatan mengendali projek infrastruktur kompleks menggunakan teknologi terkini. Bagi memastikan pembinaan jambatan ini memenuhi standard keselamatan dan kualiti, ECRDC bekerjasama rapat dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB bagi memastikan setiap peringkat pembinaan mematuhi piawaian ditetapkan. Pematuhan itu bukan sahaja menjamin keselamatan dan kualiti struktur, malah memastikan projek berkenaan mampu menjadi pemangking pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri Cik Siti Wang Kembang. Bagi penduduk dan pemimpin setempat pula, pembinaan jambatan ini bukan sekadar menyediakan laluan baru tetapi membawa harapan kepada perjalanan lebih mudah serta membuka ruang kepada pembangunan dan peluang ekonomi. Apabila siap, ia dijangka meningkatkan kesaling hubungan antara komuniti sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada kawasan sekitar. Setiap jambatan, lebuh raya dan bangunan bukan sekadar binaan, tetapi lambang kemajuan sesebuah negara yang terus melangkah ke hadapan. Kerana kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dikenang, tetapi amanah untuk terus dibina demi kesejahteraan generasi mendatang. Dengan teknologi semakin maju, tenaga kerja yang semakin kompeten dan komitmen terhadap standard keselamatan dan kualiti, industri pembinaan Malaysia terus membuktikan keupayaannya membina bukan sahaja infrastruktur tetapi juga masa depan negara. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram di Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua sahabat kita. Alhamdulillah bertemu semula kita dalam program Rujuk Ustaz edisi Akhlak hari ini ya. Edisi Akhlak Ilmu Berkat Hari-Hari bersama dengan Kelantan FM dan juga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maik ya. Jadi petang ni kita meneruskan perbincangan daripada minggu lalu dan sudah sampai ke siri ketiga dengan tajuk Kasih Akan Kemegahan Dunia. Jadi kita semua hidup di dunia ni kita bekerja, kita mencari rezeki dan juga mahukan kesenangan dan juga kejayaan. Tidak salah untuk memiliki semua tu. Tetapi persoalannya, bilakah kecintaan kepada kemegahan dunia itu mula menguasai hati kita deh? Dan bagaimana pula Islam mengajar kita untuk meletakkan dunia pada tempat yang sepatutnya. Jadi itulah antara yang kita akan bincang kepada petang ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud ya. Dan untuk petang ni Ustaz walaupun secara tidak fizikal bersama kita, tapi dia akan menerusi talian ya, menerusi talian TikTok dan juga menerusi talian di konti kita. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita terus bersama dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, dapat juga jumpa kat sini Ustaz. Walaupun secara sekarang ni mudah nak belajar online sahaja ya.
1: Tengok
0: Ustaz pun dalam TikTok pun hanya kamera sengit sikit ada Ustaz. Jadi tak apa, janji yang penting pendengar-pendengar kita boleh dapat melihat Ustaz juga ya, melalui TikTok live kita juga dan. Jadi walaupun terima kasihlah kepada semua sahabat kita yang ada menemani kita pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أبجيمي dan sidang pendengar radio Kelantan FM dalam slot rujuk ustaz pada petani. Alhamdulillah,
0: alhamdulillah,
1: kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lipah dan kurnia-Nya dihidupkan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada petang yang hujan tadi. Alhamdulillah, hari ini kali pertama kita bersiaran secara online secara dalam talian. Sebabnya jam parut Abi Jimmy. Jam parut memang tak ada nak sampai lah.
0: Cuti sekolah
1: jadinya, ya cuti sekolah dengan malam ni ada program di stadium dapur tu, mungkin ramah lah orang yang bergerak ke sana. Jadi walaupun dalam keadaan secara dalam talian ni tidak menjejaskanlah kita punya program pada hari ini, insya-Allah tajuk yang kita nak bicarakan pada hari ini iaitu siri ketiga dalam bab cinta akan kemegahan dunia. Hadirin dan hadirat sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, amba mulakan perkongsian pada petang ini dengan berkongsi kepada sidang pendengar satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda badiru bil a'mali fitanan taqita'il lailil muzlim, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah, yakni ujian berat terhadap iman. Taqita'il lailil muzlim, pada masa itu Nabi umpamakan zaman itu seumpama malam yang sangat gelap gelita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, pada masa itu, pada zaman itu kata Nabi, seseorang yang pada paginya dia beriman, kemudian pada petang pula dia berubah menjadi kafir. Wa aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, ada manusia yang pada petangnya beriman pada Allah, dia semaya, dia puasa, dia ngaji Quran, tapi pada esok harinya dan dia berubah pula menjadi kafir. Kenapa berlakunya sedemikian dahsyatnya, kerana kata baginda Nabi, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Kerana manusia pada zaman itu, mereka telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Jadi kalau kita boleh tengok hari ini, keadaan yang berlaku di zaman kita sangat-sangat kritikal, Benjamin. Kalau kita boleh tengok bagaimana hari ini manusia sampai sanggup menggadaikan maruah mereka. Kalau kita tengok anak-anak kita terutamanya, yang paling kita bimbangkan generasi muda kita hari ini lah. Moga kita ni nak pergi dah belakang, tua dah belakang. Jadi kita kena fikir, kalau orang ni cerdik abang Jimmy, dia fikir lagu mana dia nak wariskan dunia ni kepada anak-anak dia. Dan bukan hanya dia perlu fikir lagu mana dia nak tinggal harta ke anak dia. Bukan hak tu yang mustahak. Yang mustahaknya bagaimana dia nak tinggal ke anak dia. Adakah anak dia ni dia tinggal ke dalam keadaan semaya bel? Adakah anak dia ni dia tinggal ke dalam keadaan tak tinggal puasa, tak tinggal ngaji Quran? Ataupun sebaliknya, dia meninggalkan anak dia dalam keadaan anak dia ni tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi. Dan yang paling parahnya, sampai perikat mereka ni menjual agama mereka, menggadaikan maruah mereka hanya kerana beberapa ringgit ataupun beberapa habuan dunia. Jadi kalau kita boleh tengok hari ini, dengan perkembangan teknologi hari ini, adanya TikTok, adanya Instagram, adanya Twitter, adanya Facebook dan sebagainya. Kalau kita boleh tengok, anak-anak muda kita hari ini ramai yang cenderung menggunakan media sosial untuk kehidupan seharian mereka. Dan kalau kita tengok, kalau tak pandai guna, kita boleh tengok apa yang berlaku hari ini, maka ramailah anak-anak muda kita hari ini, bahkan orang tua sekalipun tidak terkecuali, siapa sanggup mereka ni menggadaikan maruah. Kalau hak tina kita boleh tengok ni duk berjoget dalam TikTok, semata-mata nak dapatkan gift, semata-mata nak dapatkan follower, sehinggakan apa yang penonton di TikTok tu minta, dia tunjuk belaka bajing. Siapa kau penonton minta nak buat gapo, dia buat belaka. Asalkan orang ni we give ke dia, asalkan rating dia naik, asalkan follower dia naik, dia tak kira dah halal ke, haram ke, Tuhan marah ke, Tuhan saya ke, Tuhan beci ke, neraka ke, syurga ke, siapa perikat, dia tak kira. Siapa keluar daripada Islam sekalipun, dia sanggup. Demi semata-mata untuk mendapatkan beberapa like, beberapa gift daripada penonton di TikTok dan sebagainya. Ini kita boleh tengok hari ini. Jadi sebab itulah kalau kita boleh lihat bagaimana hari ini, kadang-kadang bila kita pula yang menegur. Jadi tujuan Allah Ta'ala hatta ustaz-ustaz, tutup guru adalah untuk kita ni berdakwah. Wadu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita ajak orang dengan cara yang berhikmah. Kita tegur orang. Jadi hari ni tak masih sama macam ni. Ramai learning ni kalau kita tegur ke, hak budak-budak duk joget dalam TikTok ke apa ni. Hak tina cara tina duk tayar rambut, duk tayar body dan sebagainya. Duk gelek punggung dan sebagainya. Jadi bila kita tegur, dia kata ke apa dia? Kubur masing-masing lah. Dia kata. Dia kata, aku mati tak nyusuh kamu lah. Sedekah menjadi tanggungjawab kita tegur ke dia. Sebab tu hari ni kalau kita tengok apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni, tidak saling tumpah. Mana kata dengan apa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Dan kalau kita boleh lihat bagaimana dahsyatnya ujian iman pada diri manusia hari ini, sehinggakan mereka ini sanggup kerana harta dunia, kerana nakkan kemegahan dunia, mereka sanggup sehingga menggadaikan agama. Dalam satu riwayat Ibnu Majah radhiyallahu anhu, beliau menambahkan, orang yang selamat adalah pada zaman hari ini orang yang tidak tertipu dengan dunia, orang yang tidak terpedaya dengan dunia, adalah orang yang hatinya dihidupkan Allah Ta'ala dengan ilmu agama. Orang yang selamat di akhir zaman Nabi Jimmy adalah orang yang ada ilmu. Dan kalau kita tengok, Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Dia orang yang paling takutkan Allah adalah di kalangan ulama. Ulama ni, orang yang paling berilmu. Maka sebab itu kalau kita ni, nak elok diri kita daripada terpengaruh, ataupun diri kita ni daripada terjebak dalam kancah maksiat, ataupun tertipu dengan habuan dunia, terpedaya dengan cinta akan kemegahan dunia. Maka sebab itulah kita kena banyak isi diri kita ni, otak kita ni, dengan majlis-majlis ilmu. Dengan ilmu, dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan banyakkan membaca kisah-kisah para Nabi, para Rasul. Tapi kalau kita tengok suasana hari ni, sangat-sangat sedih ya, Benjamin. Kadang-kadang ni, kita boleh tengok hari ni, masjid-masjid sudah kembali sunyi daripada manusia-manusia yang nak mari dengar dalam majlis ilmu. Kalau buat konvoi RSZ contohnya, kalau buat food festival contohnya, kalau buat konsert, maka honey tak perlu camping pun tak apa. Manusia akan ramah nak mari walaupun kena bayar tiket, walaupun menempuh hujan, walaupun menempuh panah, walaupun menempuh ratusan kilometer, sanggup pergi tempat maksiat contohnya, tempat yang lara, yang lalai. Tapi kalau majlis ilmu, kita boleh tengok hari ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Hanya diisi dengan orang-orang yang kubur kata mari, rumah kata pergi macam ni. Majlis ilmu hari ini, yang ramai marinya sah-sah tua. Ataupun orang panggil warga emas. Nak jumpa anak muda gini tak ramai. Payuh-payuh. Masjid kadang-kadang kena wiupe baru mari. Contohnya, wiupe kalau mari masjid, kalau mari solat di masjid, masjid buri lima ya, baru mari. Kalau mari masjid, masjid buri t-shirt selah, baru mari. Kalau duduk kat, tak mari. Tambah-tambah anak muda. Sebab kecenderungan mereka hari ni, anak-anak muda kita ni, mereka tidak berminat dengan perkara-perkara ilmu ni. Mereka tidak berminat. Tetapi sebaliknya yang mereka berminat adalah perkara yang melalaikan mereka sendiri. Yang tidak menambahkan walaupun sedikit ilmu dalam diri mereka. Sebab itulah kalau kita boleh tengok hari ni. Nak ajak orang ni satu tugas yang berat lah. Tambah-tambah hamba ni, hak kerja di masjid dah. Kita nak ajak manusia hari ni, nak mari semayang di masjid pun, kalau kita boleh tengok satu tugas yang sangat berat. Kalau kita tegur kuat-kuat Abang Jimmy, dia mau marah. Kalau kita pakoh ke, dia mau ngaju tak mari masjid. Tak kira hak muda lah, hak tua pun ngaju juga. Kalau kita tegur dalam majlis ilmu, dia mau jeniga, dia mau nyandar dinding, dia mau marah. Tapi kalau kita boleh tengok, begitulah hari ini. Contoh kalau kita boleh tengok. Begitu juga dalam perkara yang melibatkan agama. Orang kita kira hari ini, kalau nak beli kita, kalau ulama zaman dulu ke Abang Jimmy, siapa sanggup ingat masa ambo duduk Yamai dulu, pelajar-pelajar tempat ambo ngaji tu. Dan kalau pelajar Arab, pelajar Somalia ke apa tu, pelajar Indonesia ke, siapa sanggup tak makan. Dan ikat perut sebab nak beli kitab. Sebab nak beli kitab, kitab harga 50 ya. 50 ya kita. Kalau dia dalam 50 ribu lah. 50 ribu Yaman. 50 ribu Yaman. Sanggup tak makan. Ikat perut, poso sunat. Sebab nak beli kitab. Utama ke ilmu dulu daripada perlu. Tapi kalau kita tengok hari ni, di masjid-masjid lah misalnya. Kalau penceramah suruh beli kitab, tak beli kitab. Walaupun kitab harga 5 ya, 10 ya, tak beli. Tapi kalau buat dunia, kita tak berkira. Ha, tu masalah kita. Kita boleh tengok dah hari ni bagaimana kecenderungan umat Islam hari ni ni kepada dunia dibandingkan dengan akhirat. Orang kalau nak tukar sport ring motor RZ, nah, sebutir sport ring tu harga RM5,000. Tukar macam ni. Sanggup ikat perut. Siapa kalau hak bini tu tak uwi nafkah bini. Nah, semata-mata nak tukar tayar RZ. Semata-mata nak tukar ring RZ. Contohlah leh. Ambo tak kata kau seset RZ. Tak kira lah seset mana pun. Super belakang. Ambo beri contoh. Tapi kalau buat ilmu. Kalau give ambo kena orang kaya apa jenis ni. Orang kaya ni. Dia gi ke masjid. Dia pakai kereta hok buruk sekali. Buruk sekali. Baju dia pakai tu baju hok debek sekali. Baju pagoda putih ya. Dia pun soyok dah pusat. Dan soyok dah peluk. Nak ayaknya nilai masjid ni setara tu. Tapi ada juga orang yang kaya. Kaya dunia, bahkan kaya hati, kaya akhirat. Kalau pergi masjid, dia pakai pakaian yang paling comel sekali. Dia bawa kereta yang paling comel sekali, paling mahal sekali. Jadi janganlah situ kita ni jemaah ni ada juga. Orang pesing, bila dia tengok orang kaya, mari dengan kereta Volvo, BMW ni. Ni masalah hati juga ni. Dan dia kata apa dia? Nak nunjuk tu. Mari masjid pun pakai kereta mahal. Orang pakai kereta buruk, sudahlah. Bapaknya? Sepatutnya, bila kita mari masjid ni, kita kena pakai pakaian. Kena bawa bagi kenderaan yang paling terbaik. Kalau pakai perfume tu, pakai perfume yang paling mahal. Yang paling sedap. Sebab kita ni nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tengok hari ni, orang kita hari ni buat mudah. Dah lebat semaya. Contohnya anak-anak muda kita. Bila semaya, kadang-kadang nakok luruh punggung bila sujud. Pakar seluar jin. Seluar tu lah buat pergi kedah. Seluar tu lah buat raik motor. Seluar tu lah buat pergi pasar. Tak tahu kena air kecil ke apa ke. Bila semaya pun dengan seluar tu je. Jadi nak ayak nilai semaya ni. Kau dah lepas syarat je. Tak ada dah khusyuk ke. Tak ada dah persediaan yang terbaik sebab nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Situ kita boleh nampak bagaimana manusia hari ni kebanyakannya meletakkan Allah Ta'ala ni nombor 10 dalam hidup mereka. Bahkan nombor ngelah dalam hidup mereka. Kerana mereka ini mengutamakan dunia. Kalau saing telefon. Saing hak dunia ni lah. Saing dunia, ayat ada dua apa je ni. Saing yang mengarah kita kepada dunia. Ataupun saing yang mengarah kita kepada dekat dengan akhirat. Jadi hari ni kalau saing hak jenis. Jenis suka pergi masjid, suka pergi majlis ilmu. Tak lama dia nak saing apa je ni. Kalau jenis saing hak kecek pun tetik terni. Kecek jenis tak kata korek, kecek pun beradab. Tak lama dia nak saing. Tapi kalau jenis saing hak jenis suka pergi konvoi. Hak suka pergi derak, suka pergi lepok kedah. Tak ada pedoh siabuk tu. Hak ni lama nak saing. Hak ni lama nak saing. Kalau saing hak jenis ni telefon. Hello, mari lepok. Lepok mana? Lepok di Banjara Titi Wangsa. Dia duduk besuk Terengganu. Saing ajak lepok di Banjara Titi Wangsa. Tak motor pergi apa jenis ni. Tak kereta pergi. Tapi tu imej tu bila bel 5 kali sehari masjid selai dua pintu dengan rumah dia. Tu bila bel tak raja siapa. Siapa tu bila tu mati. Berat tu. Siapa tu bila tu 20 tahun hijau mati tu bila. Tak raja siapa. Tahu-tahu dia tanya bini dia. Buana tu bila sorok-sorok hari ni. Bini dia kata, tak bila baru be, tak bila lama mati dah mari. Nak ayak tak bila ni mati dah. Tukar hak baru dah. Dia tak sapa lagi masjid. Maka sebab itulah. Kita bimbang. Ambo bimbang, agama kita bimbang. Bimbang gapo begini? Takut-takut. Orang yang hidupnya ni melazimi dengan gila ke dunia. duk kejar kepada kemegahan dunia. Bila siapa umur dia ni 40, 50, 60, kalau dia ni tidak bertaubat berjimi, kalau dia tak klik ke pakar jalan, kalau dia tidak start cari bagi akhirat, dia akan jadi lala, siapa kemati. Dan ini yang berlaku kepada ramai manusia. Ada setengah orang, dia letak target berjimi. Masa dia muda ni, dia lalai. Dia lalai. Dia lala. Dia kata apa dia? Nanti umur 60, aku nak start lagi maya masjid. Tapi, berapa persen yang umur 60 pergi maya masjid? Masih ramai yang umur 60 masih duduk kedai kopi siang malam. Masih ramai yang umur 60 masih duduk siang malam, duduk kejar ke dunia. Sedangkan kain kapan mereka sedang ditenun. Ni orang kejar dunia ni, dia tak ingat sedang dia mengejar dunia, kain kapal dia ni sedang ditenun. Mana kata sehari, dua hari lagi dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah ambo melihat di sini, dan bila orang ni dia terlalu cinta kepada dunia, dan cinta akan kemegahan dunia, maka secara automatiknya, kalau kita boleh lihat, hati mereka ni akan menjadi keras. Bila manusia ni, dia banyak pentingkan dunia berbanding dengan akhirat, maka otomatik hati dia ni akan jadi keras. Keras lagu mana? Sabda baginda Nabi SAW dalam satu hadis, "La tuksirul kalama bighairi zikrillah, fa inna kasratal kalami bighairi zikrillahi ta'ala qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi alqalbul qasi." Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu memperbanyakkan percakapan selain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi ni dia suruh kita ni banyak mengingati Allah. "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Allah Taala sebut dalam Quran, hanya senyap dengan kita banyak mengingati Allah. Mengingati Allah ni ambil jimi akhirat. Semaya, puasa, ngaji Quran, selawat Nabi. Tu cara kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah. Maka, sabda baginda Nabi lagi, maka sesungguhnya banyak bercakap selain daripada berzikir kepada Allah. Mana kata banyak kecik hak dunia dibandingkan dengan kecik hak akhirat ni. Ataupun orang yang duduk dalam lingkungan sains-sains dia ni, banyak kecik hak dunia, dan di telinga dia pun banyak masuk hak dunia daripada manusia, dibandingkan dia kupuh dengan sains-sains hak selalu mengingatkan tentang akhirat. Dia telinga dia pun banyak masuk bagi tentang akhirat, tetek pada masyar, tetek dosa, tetek neraka, tetek syurga. Maka lama kelamaan, sabda baginda Nabi menyebabkan hati seseorang qaswatun lil qalbi, akan menjadi kerah. Kerah Abang Jimmy. Dia kerah ni Abang Jimmy. Bagai payah Abang Jimmy. Dia kerah. Dia nak mengobat payah. Lepas tu dia kata, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dia sakit, kena kiman ni. Dia kena garuk. Dia jadi payah lah. Moga nyakit tu lekat dia. Begitu juga hati ni dia kerah. Dan nak lembut tu payah. Jadi sebab tu ketika mana hati tu kohor-kohor nak kelah, kita kena pelembut selalu. Dia pelembut dia cara lagu mana? Dengan kita banyakkan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saing ni penting sangat-sangat begini. Saing yang mana bila kita duduk dengan dia, dia banyak mengingatkan kita tentang akhirat. Duduk dengan dia, duduk mata dia kecek. Saing ada saing ambo mari mati. Allah harumnya jenazah dia. Ada kita duduk dengan saing-saing jenis kecek duduk mata, dia kecek Allah lah. Ambo teringatlah Nabi sebut di pandai masyar seksok manusia ni, dan matahari sedekah atas kepala. Ni kalau kita duduk dalam lingkungan-lingkungan lagu ni yang berjimi, secara otomatik, kita hak jahil ni, akan berasa, orang panggil, akan berasa cerah masa depan. Bila duduk dengan orang lagu ni. Tapi tak ramah tak benda ni. Tengok masjid lah. Masjid tu, orang yang mengingati akhirat tak ramah. Tapi kalau jenis hok buah kok si. Nah, kalau program-program hok jenis lawak-lawak lah. Lu jemiri. Tak kira lah program gapo pun. Nah, jenis lawak, jenis ngila, jenis wak lawak. Nah, wak lawak sportif kok gapo ikut lah. Lama penonton. Nah, hok tengok depe-depe program. Hok tengok kok online program. Hok komen program. Tapi kalau kita tengok program-program keagamaan, ceramah-ceramah, nah, penonton ada 2-3 orang. Hok komen tak ada rasa. Dan siye kau penceramah. Penceramah ni habis terdak dah karang ni. Jadi tu nak ayat suasana gini. Maka sebab itulah nah, kita kena banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam hijau buat kita. Nah, orang yang meletakkan Allah Ta'ala ni sebagai keutamaan dalam kehidupan mereka. Tak kira lah. 24 jam tu. Dan apa yang dia buat, dia sentiasa mengutamakan Allah. Maka orang ni lah. Nah, Allah Ta'ala akan menyelamatkan dia daripada fitnah akhir zaman. Allah Ta'ala akan menyelamatkan dia daripada fitnah dunia. Maka sebab itu, kita kena banyak dari hati kita ni, kena banyakkan kita cuci, kita bersihkan dengan kita zikir kepada Allah. Nah, zikir pagi, zikir petang, lepas tu kita ngaji Quran, duduk dalam majlis ilmu. Maka benda-benda ni lah yang akan menyebabkan hati kita ni jadi lembut. Nah, dia jadi lembut hati ni yang begini, dia mudah nak masuk lah. Bila orang tegur, mudah nak terasa. Bila orang tegur tu mudah nak berasa. Bukan nak terasa, nak berasa. Bila orang tegur, Allah lah, banyaknya dosa aku. Ha, mudah. Tapi kalau dia hati kerah, hati kerah ni, orang tegur tak degi. Orang tegur dia neting balik. Kalau lepak bola tu, Benjamin, kalau kita lepak bola di dinding, dinding. Dinding ni kerah. Nah, bila kita lepak bola dinding, dia melantur balik tak? Melantur. Kuat tak melantur? Kuat. Ha, tapi kalau kita lepak bola tu, kita lepak di tempat yang lembut. Ha, contohnya kita lepak bola atas selut. Selut ni kan lembut. Nah, selut ke atas air ke. Jadi, kalau kita lepak tu, dia tak akan neting. Dia akan menyerap. Tu juga hati kita. Nah, bola tu umpama nasihat. Nasihat. Nah, kalau nasihat ni dilontarkan kepada hati yang kerah, supaya dinding tadi, maka hati ni akan menepi balik. Dia tolak pergi balik. Nah, dia tolak lagi orang macam ni. Kalau dia dengar nasihat, dia kata, bukan aku ni. Tak pun dia kata, ngaruk ni. Tak betul penceramah ni ni. Ngaruk ni. Tok Imam muda ni. Tak betul ni. Contoh. Tapi kalau hati yang lembut, mari nasihat, melekat lalu dalam hati. Melekat lalu. Muda nak berasa, penceramah ni, berkali dia masuk ke aku ni. Aku ni, hok banyak lalah pada Allah ni. Boleh jadi penceramah ni, masuk ke aku ni. Dia tak marah ke penceramah. Tapi dia berasa diri dia kena beki. Maka sebab itulah. Kita kena pastikan hati kita ni senantiasa dibasahi dengan zikrullah. Mengingati Allah. Dalam apa kerja buat kita. Makan, minum, tidur. Bahkan dalam ibadah khusus. Lebih-lebih lagi lah. Kita kena sentiasa mengingati Allah. Sebab hari ni yang begini. Kalau nak kira, ramai jangan semayah. Tapi semayah tidak memberi kesan kepada dia. Apa? Semayah ni sebagai syarat je. Syarat-syarat. Nak mayasa. Moga masa asal ni mayasa. Takut degorik mayah. Dia sekadar mayah lah. Tapi mayah tidak khusyuk pada diri dia. Akhir semayah tu. Dan tidak memberi kesan pada dia. Mana kata apa dia? Pergi perangah tak berubah. Matlamat hidup, cinta ke dunia pun tak berubah. Duk gila ke harta pun tak berubah. Mana kata semaya tu tidak menjadi ubat pada diri dia. Berbeza dengan orang yang semaya dalam keadaan dia bukan hadirkan zahir saja, bahkan batin dia, roh dia juga, dia hadirkan sekali ketika dia semaya tu dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biasanya semaya lagu ni lah yang akan menjadikan manusia ni koho sari, menjadi manusia yang yang terbaik. Nah, wallahu a'lam.
0: Masya-Allah, itu dia perkongsian pada Al-Fadhil Ustaz ya, berkenaan dengan kasih akan kemegahan dunia. Jadi Ustaz, kalau kita ikutkan sekarang ni memang dah menjadi satu kelaziman dah, orang mudah lara dengan teknologi, orang mudah lara dengan AI, macam-macam lah jadi sekarang ni kan. Jadi kita harapkan
1: AI, apa yang, AI ni.
0: Ya, AI bukan ada intern tetapi artificial intelligence lah. Jadi yang itulah kita kena sentiasa ingatkan jugalah kepada semua sahabat kita, dan semoga apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi dapat memberi manfaat pada kita semua. Jadi Ustaz, nampaknya petang ni kita masing-masing mengalami cabaran sendiri ya. Talian konti kita pula mengalami sedikit gangguan. Jadi kita nak menerima panggilan daripada para pendengar. Seperti biasa memang tak dapat. Jadi mungkin Ustaz sekarang ni pun, sekarang secara live pun tengok dalam kereta yang kita tengok ya. Katanya jalan agak sesak hari ni ya Ustaz. Memang jam lah jalan. Jam lah kan.
1: Ujian dunia.
0: Jadi apapun, terima kasih kepada semualah sahabat kita, mana yang sedang dalam perjalanan sekalipun, bolehlah dengar Ustaz juga kecek ni, sambil-sambil kita dengar ilmu agama, sambil-sambil kita dalam kesesakan lalu lintas ni. Mungkinlah sahabat kita juga boleh menghantarkan soalan di dalam TikTok live kita sekarang ni deh, di TikTok live Kelantan FM. Jadi untuk kali ini kita akan memberi ruang sepenuhnya juga kepada Ustaz untuk meneruskan lagi tajuk Kasih Akan Kemegahan Dunia siri ketiga. Sambil tu kita ada soalan, kita boleh baca ke Ustaz? Silakan.
1: InsyaAllah. Jadi kita sambung kembali perbahasan kita berkait dengan cinta akan kemegahan dunia. Jadi hadirin dan hadirat, silam pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutuskan ke dunia, dan tujuan dia apa dia? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuan Nabi ni, Nabi sendiri sebut ni, dan sesungguhnya kata Nabi, aku diutuskan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan hari ini ni, bila setiap hari Ahad, kita kecek tentang akhlak. Tentang akhlak, lagu mana kita nak jadi orang molek dan nak biar diri kita ni dihindari daripada jadi orang tak molek. Itulah sebenarnya tujuan Nabi diutuskan. Bukan Nabi ni diutuskan untuk menjadikan umat Nabi kaya. Tidak. Nabi ni bukan diutuskan untuk menjadikan manusia ni dan letak dalam diri ni matlamat hidup ni bermatlamatkan dunia. Tidak. Dan bahkan Nabi ni, kalau kita tengok, tak ada kisah pun tentang dunia dalam hidup Nabi. Nah, orang pernah satu hari tu, ada seorang sahabat ni, Abid Jimmy, dia minta daripada Nabi ni selendang yang menjadi kesukaan Nabi. Selendang ni, kalau kita tak kain ridak lah, tangan yang kita pakai bahu ni. Nah, selendang ni memang Nabi nak. Nabi nak sangat-sangat. Lama dah Nabi nak. Lalu satu hari ada seorang perempuan itu kan jahit sohu di Madinah. Dia beri selendang tu ke Nabi. Dia jahit diri. Bukan nak win Nabi kan, jahit molek lah. Kalau nak win orang lain, jahit biasa-biasa ya. Dia nak win Nabi ni. Jahit comel. Akhirnya dia win ke Nabi. Nabi bila perempuan ni win, Nabi suka sangat-sangat. Sebabnya memang Nabi nak. Nabi nak lama tu. Dan betul lah. Yang popiah apa pakar ni, Mimi. Pihak apa pakar ni. Dan ambo pergi ngajar di jeli baru ni. Tiba-tiba AJK tu uri. Betul lah. Memang ambo cari lama tu pihak lagu ni. Oh, pihak lagu ni ni. Majik Sungai Sate jeli. Jeli. Oh, dia pun tahu lah. Tak ime pakar saiz pala warna apa. Apakah saiz kepala saiz ke apa? Apa kata saiz 23. Dia kata metah. Dia pergi masuk dalam bilik. Email dia pun. Waktu big pia. Oh, memang kita nak. Jadi Nabi ni. Tapi kalau Abang Jimmy nak, apa tak ui lah. Dia hamba ni. Tapi Nabi. Nak ayat Nabi leh. Bagi dunia ni. Bagi dunia ni Nabi tertak dia lati pun. Nabi tertak pun. Tidak sebab kita. Kita ni dunia melekat dia lati. Nabi bila sahabat ni kena ke selendang Nabi. Dan selendang tu memang Nabi kena. Nabi saya sungguh-sungguh. Nabi pakai setiap hari. Satu hari Nabi lalu depan seorang sahabat. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, comelnya selendang mu pakai tu. Bolehkah aku nak? Sahabat tu minta. Dan sahabat lain ni, yang berada di sekeliling Nabi ni, pakai dia kelih ke sahabat ni. Kecil-kecil ni nak kata. Nah, dia ni tak kenal, dia ni. Tak kenal bare dia ni. Nah, tak kenal dah dia ni. Tapi Nabi je, Nabi tak kata pun, tak boleh. ni hak ambo. Eh tak leh ni ambo saya. Kalau nak boleh ambo pergi ambil orang lain lah rumah. Duh. Bila kata sahabat ni minta. Nih. Nabi kata dia dah. Naam. Okey. Boleh. Oh, Nabi bermasuk dalam rumah dia. Selendek Nabi bakar tu Nabi pun lipat-lipat-lipat-lipat bos cermin dalam kotak. Nabi terbit daripada rumah tengok Nabi ni. Bukan kata wui dalam keadaan mecuk. Ada juga orang ni. Bila orang minta dia wui tapi mecuk. Ambil anak lah. Lepas gitu. Tapi Nabi duduk. Memang dia ikhlas nak wui. Jadi dia lipat-lipat comel budak lekotak. Dia tubik pada rumah dia. Dia wui ke sahabat ni. Ambil lah. Omun nak tadi tu. Maka sahabat lah air ni. Yang tengok kejadian tu. Dia jumpa dengan lelaki yang Nabi bui selendek ni. Yang minta selendek dengan Nabi ni. Apa kata sahabat? Ma ahsanta. Maka jawab kata sahabat kepada lelaki ni. Tak comel pergi perangamu ni. Caramu ni tak comel. Bu tahu tak? Selendek yang Nabi bakar tu selendek yang kesukaan Nabi. Apa meminta? Sedekah Nabi nak. Nabi saya benda tu. Dan Nabi betul-betul berajak ke selendek tu. Tiba-tiba meminta. Maka apa jawab sahabat ni? Yang boleh selendek daripada Nabi ni. Dia kata ke dia. Wallahi dia kata. Demi Allah. Sebenarnya aku minta selendek ni. Bukan aku nak pakar kat aku. Bukan. Sebenarnya selendek aku minta daripada Nabi tu. Dan aku nak. Bila aku mati sesok. Selendek ni lah. Yang bekah Nabi ni. Yang bekah ada di batas tubuh Nabi ni. Yang akan mengkafani jenazah aku. Yang akan membalut.

0: peti jenazah aku. Rupanya sahabat ni dia minta selendang daripada Nabi ni. Bukan dia nak pakar. Dia nak jadikan selendang ni seksok bila dia mati sebagai kain kasar dia. Dia dalam hadis tu sebut, bila sahabat ni mati, memang dia dikafan dengan kain selendang yang dia boleh daripada Nabi ni. Allah, kena ayatnya. Abang Jimmy dari sedia pendengar, bagaimana cintanya, kasihnya sahabat ke Nabi ni. Maka nak ayatnya, daripada hadis ni, kita boleh tengok bagaimana Nabi dengan dunia. Reaksi Nabi dengan dunia. Dan apa yang Nabi buat dengan dunia, nak ayat dunia ni di sisi Nabi, tidak ada nilai. Selendang kesukaan Nabi tu, tidak ada nilai di mata Nabi. Sebab itulah, orang yang paling bernilai, bukan orang yang berharta berjami. Bukan orang yang bermegah dengan harta, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sesungguhnya orang yang paling mulia. Di kalangan kamu adalah orang yang atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sebenarnya yang menjadikan kita kaya, bukan rinal mal. Bukannya kaya harta, tetapi kaya hati. Dengan apa dia? Dengan keimanan. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah sebenarnya tak ada gapo pun Abang Jimmy. Kalau kita fikir Abang Jimmy ni. Kaya pun mati. Miskin pun mati. Jutawe pun mati. Hartawe pun mati. Tan Sri pun mati. Datuk Sri pun mati. Jadi apalah sangat dunia ni yang kita nak keluh kesahkan. Ni boleh kerak video ni. Boleh kerak. Jadi apalah sangat dunia ni yang kita nak sedihkan, yang kita nak kecewakan, yang kita nak tangiskan. Siapa kita ni bekmu, siang malam, tak semangat nak hidup. Siapa ada manusia tu sanggup lopak daripada jambatan kerana dunia. Kerana frah dengan dunia. Frah dengan bahaya dunia. Bahaya dunia ni frah dengan makhluk kau, frah dengan gawe kau, frah dengan bini, dengan lelaki kau. Maka terjun jambatan. Inilah orang yang paling bodoh. Okay.
1: Okey Ustaz, kita masa kita sekarang ni 6:48 minit malam, petang, jadi masa tak berapa nak banyak. Jadi lagi pun ada jugalah sahabat kita yang bertanya soalan melalui TikTok sekarang ni. Bunga Melati, dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, kalau bapa berilmu, anak tak dapat mewarisi, kalau harta yang dapat mewarisi. Yang tu kita tak berapa nak faham lah soalan dia ni, kalau Ustaz boleh tengok.
0: Okey,
1: sila. Silakan, Ustaz.
0: Okey, masuk Bunga Melati tu, betul lah tu. Ilmu ni iman lah. Ilmu ni iman. Orang yang berilmu adalah orang yang paling beriman. Kita dengar lagu Raihan tu kan. Iman tak dapat diwarisi oleh seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Ayatnya, iman, ilmu tu sendirilah, iman lah, sama lah ilmu iman ni. Dia tak boleh diwarisi, melainkan dia mesti dibentuk, dididik, ditarbiah. Iman, ilmu ni, dia tak boleh, kita jumpa tak macam ni, ayah tok guru, anak nagi dada, ada tak?
1: Tak ada.
0: Ada juga. Ada. Ayah nagi dada, anak ustaz, ada tak?
1: Ada juga.
0: Ada. Tengok ayatnya, bukti bahawasanya iman ni tak dapat diwarisi. Kalau kita tengok ni, Nabi contohnya. Nabi Nuh beriman, anak dia kafir. Nabi Muhammad beriman pada Allah, pak darah dia kafir, Abu Talib. Abu Lahab, pak darah Nabi, kafir juga. Nabi Lut beriman, isteri dia kafir. Jadi nak ayat iman tak dapat diwarisi. Kalau harta boleh diwarisi. Harta mudah. Begini harta. Harta tu nak mati kat. Panggil anak-anak belakang. Okey, Abah Wi kamu. Nombor 1, 5 juta. Nombor 2, 5 juta. Nombor 3, 5 juta. Tapi nak ayat ilmu ni bagi mahal. Dia tidak semudah nak mewariskan harta kepada anak-anak. Ilmu dia kokok mana dia tak leh nak mati tu. Okey, abah tok guru, okey, abang lo mari belaga kepala dengan abah, abah nak transfer ilmu-ilmu abah ke abang lo. Boleh tak gitu? Tak leh. Nek, nak tak nak anak tu kena, kena mengaji. Anak tu kena mengaji. Nek, kalau ayah ni ustaz, kalau ayah ni tak imej, ayah tak guru. Tapi anak tu dia biar je, mayabek tak cara, di sekolah pun tak cara. Betul tak? Maka mana mungkin anak ni dia nak besar dengan menjadi seorang ustaz, dengan menjadi seorang tok guru. Tapi kalau ayah ni berharta, dia tak cara ke anak, bila dia nak mati sesak, dia boleh huyar harta dia ke anak. Tapi nak, di situ lah nak ayah menjawab kepada soalan, persoalan bunga melati tadi tu. Yeah. Bahawasanya iman ni barang yang sangat mahal. Sebab tu lah disebut dalam lirik tu lagi dia kata lah. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki. Ha, noyaknya daki gunung, gunung Himalaya macam ni. Baju besar di Nepal, saya dua baru ni. Kita daki gunung Himalaya, daki gunung Everest, kita takkan jumpa iman. Takkan jumpa iman. Gitapa di gua, lima bulan, takkan jumpa iman. Kerana iman ni bagai yang sangat mahal. Iman ini, dia tak jumpa di gunung, tak jumpa di dalam laut. Kerana dia mesti dididik dengan terbiah. Situ deh. Okay. Jadinya, ada lagi
1: soalan daripada Mat 80 boleh Hasad?
0: Boleh.
1: Jadi assalamualaikum ustaz, dia kata bagaimanakah untuk menundukkan hati daripada mencintai dunia? Jadi masa tinggal berbaki 4.5 minit, mungkin ustaz boleh closing tu ustaz, silakan.
0: Okey, bagaimana nak menundukkan hati daripada mencintai dunia? Yang paling yang nak suka berkongsikan setiap kali orang tanya soalan ni adalah hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abang Mak tu. Hadis Nabi kan berkata dah, perbanyakkanlah mengingati kematian, yang mana kematian ini adalah pemutus kepada kelazatan dunia. Mana kata bila kita ingat mati semua Abang Mak, gila kubur semua Abang Mak, tengok orang mati, hatta orang keliang lahak, tengok orang mati, biarlah dia ni bukan waris kita ke. Kita pergi hatta. Kita pergi hatta. Sebab bila kita pergi hatta jenazah tu, kita pergi semayah ke dia, kita tengok dia dimasukkan ke liang lahak, orang pun tanah dia, kambuh dia, maka hati kita kerah tadi ni, dan sekaligus akhir tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu closing dia bagi petang ni, daripada cinta kepada kemegahan dunia ni, cara kita nak mengubati adalah dengan kita banyak mengingati pemutus kepada dunia tu sendiri. Obat dia bukan Panadol, bukan paracetamol, tidak. Tetapi ubat dia adalah dengan kita banyakkan mengingati kematian dalam kehidupan kita. Itu sahaja ubat dia yang mampu menghilangkan kehausan kita kepada fata morgana dunia. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berkongsikan sikit sebanyak pada petang ni dalam siri ketiga cinta akan kemegahan dunia ni, dan boleh memberikan panduan kepada kita semua dalam kita nak menebani kehidupan kita, supaya kita ni tidak tertipu dengan keindahan dunia yang bersifat sementara, yang bersifat tipu daya semata-mata. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, di alhamdulillah. Terima kasih ustaz ya. Jadi dia jawablah dua soalan daripada Bunga Melati dan juga daripada siapa? Mat 80 tadi melalui TikTok live. Ya, apapun terima kasihlah kepada semua sahabat kita yang sekarang ni sedang menonton TikTok live, yang Facebook live pun ada juga, dan secara langsung ya ustaz sekarang ni. Jadi apapun dengan ilmu yang telah dikongsikan tadi, moga kita bukan sahaja kita dengar tetapi kita boleh amalkan di dalam kehidupan kita seharian kan ustaz ya. Jadi semoga apapun insyaAllah kita akan berjumpa semula lah. Walaupun petang ni kita bersama dari dalam perjalanan dan berdepan kesesakan, tapi tetap meluangkan masa untuk berkongsi bersama dengan pendengar di Kelantan FM. Apapun kita nak mungkin insyaAllah minggu depan lah kita akan berjumpa semula ustaz. InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Ya, dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi
1: Wabarakatuh. MasyaAllah. Itu dia, daripada Al-Fadil Ustaz kita. Itu Ustaz Al-Fadil, Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Muhammad, ya. Menerusi Rujuk Ustaz edisi Akhlak pada hari ini, ya. Jadi, insyaAllah kita akan berjumpa semula pada minggu akan datang. Assalamualaikum.

warga emas adalah merupakan golongan yang paling dirahmati. Kerana tiga perkara yang Allah Ta'ala rahmati lazim di bumi. Satunya ialah budak-budak kecil. Yang keduanya ialah binatang-binatang. Mengadakan sesuatu yang mudah, Allah Ta'ala rahmati. Bawa budak-budak, bawa binatang, bawa orang tua adalah golongan-golongan yang paling dirahmati oleh Allah. Maka peluang yang mudah dirahmati inilah dia guna sebaik-baiknya. Dia guna dengan sebijak-bijaknya untuk mengambil peluang supaya dosanya mudah diampun, amalnya mudah diterima, taubatnya mudah diterima. Dia guna peluang yang mudah dirahmati untuk meningkatkan ketakwaan dan menambahkan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak ambil peluang mudah dirahmati, maka tidak ada lagi dah peluang yang kedua selepas ni. Kenapa? Kerana rahmat Allah Taala terhadap orang-orang tua pada ketika hidupnya adalah lebih mudah daripada rahmat

pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Kesihatan. Waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan tragedi banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid deoksiribonukleik DNA bagi proses pengecaman dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Orang ramai yang merancang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya esok dinasihatkan merancang perjalanan dan tiba lebih awal. Ia susulan penutupan beberapa jalan utama di sekitar pusat pentadbiran kerajaan tersebut. Berdasarkan hantaran infografik yang dimuat naik di Facebook Merdeka 360, penutupan jalan melibatkan Kuala Island Putrajaya dan beberapa jalan bermula 5 pagi hari ini hingga 6 petang esok bagi melancarkan perjalanan sempena sambutan berkenaan. Seorang anggota polis terbunuh manakala rakan setugasnya cedera dalam insiden tembak-menembak di Columbia, South Carolina. Menurut Ketua Polis Columbia, Skip Holbrook, kejadian berlaku selepas anggota tersebut bertindak terhadap panggilan mengenai pergaduhan domestik. Suspek lelaki berumur 33 tahun memiliki rekod jenayah lampau turut terbunuh dalam insiden berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, alhamdulillah Malaysia maju, rakyat selamat, pakatlah kita doakan ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Kelantan FM, dan telah pun kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita di segmen Selekta di Kelantan FM ada Sokmo. Jadi pada petang ni dan juga dah beralih ke malam dah kan. Ha, sementara kita menantinya masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.21 minit malam nanti. Jadi kita perlahankan sikitlah rentak kan, mana yang sedang dalam perjalanan pandulah elok-elok ya. Maklumlah sekarang ni jalan agak sesak sikit ya, sebenar dengan sambutan hari kebangsaan dan juga cuti sekolah sekarang ni dah. Dan juga pada masa yang sama kita akan sama-sama mengasah jiwa kita, menenangkan hati kita dengan alunan-alunan lagu-lagu nasyid ya. Dalam kadang-kadang dalam kesibukan hari kita ni, kesibukan hari, hati pun perlukan ruang juga untuk kita berehat ya. Untuk kita bersama pada petang dan juga malam ini ya. Edisi pertemuan kita pada hari ini 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari Ahad hari ini 30 Ogos. Sambil jom kita lain juga Fitriana featuring Elle, Alice featuring Syahla. Assalamualaikum.

Ya, itu dia lagu daripada Fitriana ya. Jadi tenang kita malam ni sementara menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib 7.21 malam ni. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar macam-macam ya, sampai terlupa untuk berhenti sekejap menikmati keindahan yang Allah bentangkan di sekeliling kita. Jadi inilah dia keindahan alam Flybird Kelantan FM ada seumur.

Ya, itu dia keindahan alam ya. Baiklah, menjelang sambutan Hari Kebangsaan, kita sediakan juga lah antara perkara yang dekat dengan kehidupan kita. Kerajaan meneruskan subsidi bersasar budi 95 dengan RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 sen ya, untuk rakyat Malaysia yang layak dan. Jadi pada masa yang sama, dalam semangat kemerdekaan ni, akhirnya yang kita mahu ialah pembangunan negara yang manfaatnya sampai kepada rakyat ya, kehidupannya lebih baik, aman dan juga kesejahtera ya, kesejahteraannya. Jadi pada masa yang sama, daripada 200 liter sebulan sebelum ini, dia akan menjadi 300 liter dan dia akan diumumkan dan telah pun diumumkan tadi dah. Jadi itulah sedikit perkongsian untuk semua sahabat kita juga dah. Jadi waktu sekarang dah pun 7.14 minit malam ya saudara. Jadi masanya dah begitu singkat lagi ya, untuk kita sama-sama beri laluan perseruan azan maghrib tepat pada jam 7.21 minit malam. Sambil itu marilah kita sama-sama menghayati alunan lagu-lagu Padang Pasir, lagu Arab ya. Rashid Taha, Ya Raya, ya dia mengembara ya. Dan FM ada sokmo untuk anda sampai bila-bila.

Balai musimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan bersuara azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.21 malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib pada semua Muslim Muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal-amalmu.
1: Ya, itu dia daripada Opik ya, bila waktu telah manggil. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat menaikan solat fardu maghrib pada semua muslim-muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Jadi pada ketika ini semoga sahabat kita mana yang dalam perjalanan ya, dalam perjalanan untuk pergi ke balik ke rumah ke, atau pergi tempat kerja ataupun pergi keluar berdegat lah, bolehlah singgah sebentar pergi ke masjid untuk menaikkan kewajipannya ya. Jadi kena asah juga kerohanian kita dan juga ke dan juga jiwa kita ya. Semoga kita mungkin kepenatan kerja tadi ataupun memandu ke apa kan, singgahlah sebentar deh, sebab masa kita ni hanya sebentar sahaja di dunia ni juga deh. Jadi The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pada 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari website csam.my/crc2026. Jadi kita teruskan lagi dengan sebuah hiburan untuk kita senang-senang, untuk kita mengasah jiwa, untuk kita membasahi semula kerohanian kita. Segalanya Allah. Iwan Syahman, Kelantan FM, ada sokmo.

Ya, itu dia segalanya Allah, Iwan Syahman, ya. Jadi, The 6th International Cyber Resilience Conference, ERC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari website csam.my/crc2026. Jadi inilah lagu untuk penutup ya, untuk jam yang kedua. Doa buat kekasih, tujukan khas buat pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Ada seumur ya, Ramli Sarip dan juga Khadijah Ibrahim ya. 7.57 minit malam dah ya. Jadi kejap lagi kita akan menjengah ke jam yang ketiga dan yang terakhir bersama dengan Jimmy, hanya di Selita.

Ya, itu dia Ramli Sarip, Khadijah Ibrahim. Ya, doa buat kasih di kepada semua saya sobat kita. Doa tu adalah senjata bagi kita, ya, untuk kita mengingatkan diri kita, sebab dengan usaha saja tidak akan lengkap, ya, segala apa yang kita buat. Ya, doa tu adalah perkara yang penting, ya. Jadi apapun, terima kasih kepada semua saya sobat kita yang mana yang masih lagi mengekalkan kesetiaan anda untuk mendengarkan Radio Kelantan FM. Ada

Ya, yeah, tu dia kita baru selesai sudah dengan lagu pembuka tirai kita. Teruskan pula dengan sebuah lagu pada era Fazira Pertemuan untuk anda. Jadi malam ni, malam terakhir kita sebelum 31 Ogos, mana yang sedang berehat, yang sedang makan, yang sedang berada di atas jalan sekarang ni, kita santai bersama-sama ya. Ada juga lah kiriman pada sahabat pendengar kita malam ni. Apapun, kita bukalah pembuka tirai untuk pertemuan kita untuk jam yang terakhir. Saya Mas Selekta bersama dengan Jimmy, Pelajaran FM, ada sebuah.

Itu dia pertemuan Ira Fazira semua. Semoga pertemuan kita pada malam ini dapat memeriahkan ya anda, malam anda ya. Jadi kita singgah ke Rantau Panjang sekejap ya, di mana Faizul Rantau Panjang ya ada berkongsikan ya dengan ucapannya, di mana ucapannya nak tujukan kepada semualah sahabat-sahabat pendengar Kelantan FM, tak kira di mana jua anda berada. Katanya selamat Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Buat apa awang Pok Nik Matawe Abib Him Tumpat dan juga Kak Tis Lising. Tak lupa juga pada Pok Teh Jabi dan Abib Osman, goodbye. Abib Abel 12, Abel Le, Pasir Tumbuh, Abel Mat, Dusun Hijau dan juga Abel Le serta Abel Hamid Kota Baru dan juga Ipah Tanjung Kala dengan ucapan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-69 dah. Jadi teruskan pula ya ucapannya daripada Kak Sah pun ada juga, katanya nak tunjukkan lagu ya, lagu kepada Mat Kelantan, Cik Usop, Pok Ya, Pok Suli dan semualah pendengar Kelantan FM. Lagu Selimut Putih ya, kalau ada kita akan putarkan untuk anda juga dah. Jadi itu dah, kita baca sikit-sikit lah ucapan dah. Sekejap lagi kita nak share-share lah juga perkongsian kita ya, dengan apa yang dikongsikan ya menerusi amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada petang tadi sempena dengan Hari Kebangsaan.

Ya, itu dia Swing Pergi Jauh-Jauh ya. Nama lagunya bukan kita suruh kita pergi, anda pergi jauh, terus dekat ke hati kita ya di Kelantan FM. Jadi kita dengar dulu Mac Bunga lepas kita dengan iklan ni dah.

0: Mek Bunga kembali pula. Bangganya Mek Bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. Di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, Mek Bunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya, rakyat Malaysia, negara yang aman damai. Negara yang mana Mek Bunga dilahir ke, dibesar ke, bertuahnya kita. Yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama nu lagi ni, orang-orang luar tu. Yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Siak. Tapi kak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten. Memang perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu. Saling bekerjasama. Jiran sebelah ni orang Siak. Jiran sebelah ni orang Cina. Tapi tak boleh duduk semeja. Boleh makan sekali. Tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan. Kena semangat ke lagi lah. Patriotik dari diri setiap warga negara. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Ya tu dia, Mek Bunga Lecu Merah. Bangga sebagai rakyat Malaysia sebenarnya. Sebenarnya nak jadi rakyat Malaysia ni memang semua orang berebut sebenarnya. Semua berebut nak dapat IC biru tu juga dia. Jadi apapun bercakap berkenaan tarikh, tarikh esok hari ni 31 Ogos dah. Lepas tu kita pun dah nak masuk bulan September kan. Mulai Sabtu September juga, kelayakan Budi 95 kembali kepada 300 liter sebulan ya, daripada 200 liter sekarang ya. Jadi yang mana banyak ulang-alik kerja tu, yang mana banyak bergerak tu, pakat ambil perhatian deh. Jadi mudahlah sikit deh. Sama juga dengan diesel ya. Diesel naik kepada 400 liter untuk madani Budi Diesel ya. Jadi kita teruskan ya. Bila sebut dengan September, kebetulan pula dengan lagu ni, September Earth Wind and Fire ya. 8.17 minit malam untuk mengingatkan kita bersama. 8.17 dah ni. Waktu solat Fardu Isyak 8.27 minit malam, 10 minit lagi ya.

Ya, itu dia September. Ya, lagu retro sikit ya. Mood kita pada malam ni, Earth, Wind and Fire. Jadi ni ucapan kiriman istimewa daripada Wawa Hawa Adeline dari Sekolah Rendah Agama Darul Ulum Diniyah ya, Padang Siam Tanah Merah. Di mana Wawa kirim salam perpisahan dan juga ucapan terima kasih ya buat Ustazah Ustazah Nur Hartini, Ustazah Nur Azian Afifah, Cikgu Umul Syamimi dan Ustazah Nik Nur Salsabila. Katanya terima kasih kerana tak pernah jemu mengajar, menegur dan juga membimbing. Semoga segala ilmu dan juga nasihat akan tetap menjadi kenangan yang sangat berharga ya. Selamat maju jaya juga buat cikgu dan juga ustazah. Jasa kalian tetap dalam ingatan. Jadi jadi memang kenalah dengan lagu permintaannya juga tepat pada masanya untuk lagu untuk mereka. Ella, Standing in the Eye of the World, Kelantan FM. Ada semua ya, 7 minit lagi untuk kita sebelum kita sama-sama memberi laluan pada seruan azan ya, seruan azan Isyak tepat pada jam 8:27 minit malam.

0: jua. Kelantan FM, di mana jua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, perempuan yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita dua mata. Allah jadikan untuk kita dua telinga. Tapi mengapa Allah Ta'ala jadikan kita hanya satu hati sahaja? Kerana satu hati ini perlukan kepada hati yang lain. Baru dia akan jadi hati yang sempurna dan manusia itu akan menjadi tenteram, aman dan damai. Karena itulah manusia memerlukan cinta. Tidak mungkin kita boleh hidup seorang diri tanpa cinta. Dengan cinta itu, seorang itu boleh menjadi lebih gagah daripada sebelumnya. Begitu sucinya cinta. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, cinta ini dia merupakan api yang dingin. Dia tidak akan membakar. Tetapi orang yang terlibat dengan cinta ini akan terperangkap. Sekiranya dia tidak dilayari mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dunia ini, menjadikan makhluk ini dengan segala nikmat yang ada di atasnya kerana cinta. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila mana tidak memahami sucinya cinta dan tidak mahu memahami pentingnya cinta dilayari dengan cara yang baik, maka sebab itu kita melihat hari ini cinta itu telah dikotori, walaupun sebenarnya cinta itu sesuatu yang suci. Bagaimana kita nak membaiki cinta tiruan itu akhirnya kembali menjadi cinta yang hakiki?

Balai Muslimin-Muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan, tepat pada jam 8.27 malam dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan tepat pada jam 8.27 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menaikkan solat Fardu Isyak pada semua muslim-muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah SWT. Sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti program Nidaul Islam.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu. Orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh, kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
1: Ya, mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian Nidaul Islam tadi. Kita sambung suasana yang tenang ni. Kadang-kadang dalam hidup, sejauh mana pun perjalanan kita, kita tetap hamba-Nya. Tetap kembali kepada-Nya. Adamu Najwa Latif, Kelantan FM, ada sokmu.

itu dia ada Mu Najwa Latif ya. Jadi ada satu kiriman yang agak istimewa malam ni ya, daripada Yuhazizi Ben Yusof, eksekutif AD Service DNV Kota Baru Kelantan, yang turut meliputi kawasan Pasir Putih dan juga Bacok ya. Jadi lagu seterusnya ni tujukan khas buat isteri tercinta dan juga anak yang tersayang di rumah deh, yang mungkin malam ni sedang menunggu sementara ayah masih lagi menjalankan tugas ya. Salam ingatan juga buat jurutera kanan AD Service Timur, Puan Nur Azalina Abdul Rahman. Kemudian juruteknik kanan Kamarudin bin Daud, dan tidak lupa juga seluruh rakyat seperjuangan, rakan seperjuangan yang sedang bertugas malam ni deh. Muhammad Farhan, Muhammad Hafizul, dan juga Zulkarnain, Amin, Nafiah, PG, Mak Saleh, Hafiz, Abemi, Budak Awer dan juga Tarmizi Hussein. Jadi Yuhazizi pesan ya, satu benda cukup penting. Kerja memang kerja, tapi keselamatan jangan sesekali dikompromi katanya. Safety first, safety first ya. Kita nak selesaikan tugas dengan baik, dan kita juga nak balik kepada keluarga dalam keadaan yang selamat deh. Apa pun, semoga semua yang diberikan, semuanya diberikan kesihatan yang baik deh. Dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungannya. Jadi buat semua yang masih bertugas malam ni, inilah peneman anda, Bunga Larangan UG 14. Dan FM ada sokmo.

Itu dia, forever young. Kita nak kekal muda ni, ha, memang susah sikit lah. Tapi semangat tu kena sentiasa muda. Jadi mana yang sedang mendengar sambil berniaga malam ni, penjaja, peniaga pasal malam, termasuklah ibu-ibu yang sedang berniaga di rumah. Ya, ada grant ya. Ya, grant sebanyak 200 juta grant sejahtera madani yang disediakan untuk membantu kelengkapan peniaga kecil ya. Apapun, mudah-mudahan pinjaman mikro ini ditambahkan lagi 1 bilion menjadikan keseluruhannya 6 bilion ringgit dah. Jadi jadi kepada yang berniaga tu, pakai ambil tahulah bila butiran pelaksanaannya diumumkan kelak ya. Kita sambungkan, kirimkan kasihmu.

Sharifah ini Sweet September kirimkan kasihmu. Jadi ada pula lah yang berkirim lagu malam ni ya. Permintaan daripada sahabat pendengar kita Danish Zamri. Apa pun terima kasih Danish kerana bersama Kelantan FM yang minta kita tunaikan ya lembaga tari untuk anda oleh Wani Hasrita ya. Ya 8:51 minit malam dah sekarang ni. Okay. Tutup kedai dah Jimmy ni.

Lembayang Tari ya. Tadi memenuhi permintaan Danish Amri kita, dan tanpa sedar kita dah pun sampai ke penghujung pertemuan kita pada malam ni. Apapun, terima kasihlah kepada semua yang berkirim salam, yang minta lagu, yang masih lagi bekerja ya, dan juga ada yang hanya yang diam-diam menjadi CCTV dengar kita dalam kereta ataupun di rumah. Jadi malam ni mungkin jalan agak sedikit sibuk ya, sebenarnya dengan cuti dan juga sambutan Hari Kebangsaan. Jadi yang masih memandu, bawalah kereta molek-molek dah. Tak perlu berebut, tak perlu nak mengejar sangat, biar lambat sedikit asalkan selamat deh. Tengok, yang penting sekali bertolak ansur ketika dalam pemanduan, sebab kes-kes kemalangan akan meningkat setiap kali waktu percutian sekolah. Jadi kena ingat tu, yang penting sekali adalah bertolak ansur. Dan juga esok hari kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Mudah-mudahan keamanan yang kita nikmati akan terus kita dapat jaga bersama. Apapun, saya Jimmy, terima kasih kerana sudi berteman dengan saya pada malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ruang, kita akan berjumpa semula deh. Jadi ada perkara dalam hidup kita ni, kita simpan sebagai kenangan. Ada juga yang lebih baik kita lepaskan dan terus berjalan deh. Jadi kita mainkan putarkan lagu penutup ni, Menghapus Jejakmu. Dengan itu, assalamualaikum, selamat malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kan FM sentiasa bersama dengan anda. Ada sokmo. Bye. Assalamualaikum belaka.

0: Ya, itu dia menghapus jejakmu, bunga cita Lestari Ariel Noah. Ya, sebentar lagi kita akan dengar berita lah pula ya. Dengan berita daripada pusat berita RTM Angkasa Puri. Lepas tu DJ Azidi akan temani anda melalui segmen Cekok Cerita Kita Oi Kelantan sehinggalah jam 12:30 malam. Itu assalamualaikum, kita jumpa lagi.
1: Di mana jua Kelantan FM? Di mana jua?
2: Ibu, apa kita kena pasir bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
3: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
2: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
3: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
4: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
2: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
5: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita malam ini. Menerusi segmen cekok cerita kita orang Kelantan. Hari Ahad 30 Ogos 2026. Bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi. Temani anda malam ini. Malam kemerdekaan yang ke-69. Macam mana perasaannya malam ini? Dan saya dalam perjalanan ke pejabat pun, jalan di sekitar Kubang Krian, menghala ke Stadium Sultan Mahmud ke-4, dah pun mula penuh dengan motosikalnya, dengan lorinya, ada keretanya, macam-macam kenderaan yang digunakan untuk menghala ke Kota Baru bagi menyaksikan perarakan di Kota Baru ada juga . Okey, dan juga sahabat-sahabat yang berada di luar Kelantan, jangan lupa untuk ambil kesempatan malam ini sama-sama keluar untuk kibarkan bendera Malaysia, menandakan semangat patriotisme. Again, jadi sama-samalah kita bersemangat untuk menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Alhamdulillah. Dan diharapkan anda terus sentiasa bersemangat. Bukan hari ini saja, bukan esok sahaja. Sampailah bila-bila. Sayangi Malaysia kita semua. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, malam ini kita di ruangan carta ataupun Hit 10 Latin FM. 10 lagu dipertandingkan. Ada 10 lagu yang dipertandingkan untuk malam ini macam biasa. Dan di jam yang kedua nanti ada istimewanya malam ini. Sama-sama pendengar kita malam ini, ada 2 tiket perlawanan Kelantan City FC pada 2 hari bulan nanti. Siapa nak? Kena tunggu. Di jam yang kedua nanti saya nak bagi tiket percuma untuk 2 orang dewasa untuk menyaksikan perlawanan Kelantan City FC menentang Negeri Sembilan rasanya. Kena tunggu. Okey. Negeri Sembilan FC pada 2 bulan nanti lah. Jadi jam kurun nanti anda kena tunggu untuk saya bagi soalan kuis dan ada 2 tiket untuk dimenangi. Kena tunggu . Baik, jadi jam yang pertama dulu kita layan lagu-lagu 10 lagu untuk Hit 10 malam ini. Macam biasalah, minggu lepas ada penyingkiran dan ada satu lagu yang dicalonkan. Agaknya minggu yang dicalonkan minggu lepas berada di tangga keberapa. Jom kita teruskan di tangga ke-10. Rasa dan Takdir, Amira Osman dan juga Irfan Haris. Di tangga ke-9, Nabila Razali, Balas Baik. Untuk anda di Cerita Kita Orang Kelantan, Hit 10.
0: Tangga ke-10. Bagaimana?

0: Nabila Razali balas baik di tangga ke-8, 9.25 minit malam. Cerita kita orang Kelantan. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang masih lagi bersama di Kelantan FM untuk ketika ini. Ada yang dengarkan menerusi RTM Klik, ada yang dengarkan menerusi frekuensi yang berada di seluruh negeri Kelantan. Kalau kota baru 102.9 ataupun berada di Macang, Kuala Krai, Tanah Merah, boleh gunakan frekuensi 97.3 MHz. Okay, mungkin ada yang menghala ke negeri Kelantan, ada yang dalam perjalanan dari luar Kelantan, dari Perak, dari Perlis, dari Pulau Pinang, belah utara, belah selatan pun ada juga, dari Johor, Melaka, yang menghala ke negeri Kelantan, dan juga dari zon tengah, dari Selangor, dari Putrajaya yang menghala ke negeri Kelantan. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bertandang ke negeri Kelantan. Cik Siti Wang Kembang tahun lepas buat sambutan di negeri lain, tapi tahun ni nak merasa sambutannya di negeri Kelantan. Macam mana rasanya untuk sambutan Hari Kemerdekaan? Baik, kita nak teruskan lagi di tangga ke-8 dan juga di tangga ke-7. Untuk malam ini, Misha Omar, Break. Dan juga lagu Baby Acha dan juga Azara Band, Seluar Rasa, Satu Hati di tangga ke-7.
1: Tangga ke-8.

0: Apa khabar saya sahabat makau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada yang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara yang aman damai walaupun ada macam-macam agama yang bahasa. Tapi, kita rasa merdeka kau eh? Kalau kita masih lagi duduk tok sapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium balo. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta.
1: Tangka ketujuh.

0: Kita dah bersama dengan Baby Ajar dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati. Yang baru saja menghiburkan malam anda di tangga ke-8 dan juga tangga ke-7. Okey, ni saya nak maklum sikit ini berkenaan dengan jalan yang ditutup sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Perikat Negeri Kelantan untuk tahun 2026 di sekitar Kota Baru. Okey, jadi ada beberapa jalan yang antaranya Jalan Bayam bermula persimpangan KPJ Perdana sehingga persimpangan Jalan Mahmud. Okey, Jalan Mahmud pula bermula dari bangunan Troika sehingga ke persimpangan Jalan Hospital. Okey, itu antara jalan yang ditutup untuk kesemua kenderaan. Okey, ada kalau nak pergi tengok untuk perarakan malam ini, pastikan anda ikut laluan yang betul, ikut arahan semasa daripada pihak berkuasa. Okey, jadi mungkin ada dalam perjalanan ataupun dalam perjalanan nak ke Kota Baru, hati-hatilah ya. Kalau nak masuk dengan kenderaan kereta, rasanya tak boleh masuk dah kot. Memang sumat jalan. Jalan sumat sangat-sangat. Okey, jadi berhati-hatilah ya. Supaya anda berada di jalan yang betul, jangan buat ikut kepala sendiri. Okey, jangan langgar undang-undang jalan raya. Taulah malam ni malam merdeka. Jangan pula anda ikut kepala anda nak melakukan itu, melakukan ini, vandalism, macam-macam lagi aktiviti yang tak berfaedah. Jangan anda lakukan. Nah, hanya kalau nak tengok saja. Jangan melakukan perkara-perkara yang negatif ataupun luar batasan. Baik, kita ada 6 lagu lagi. Jangan lupa, di jam yang kedua nanti, siapa yang nak memenangi tiket perlawanan Kelantan City FC menentang Negeri Sembilan FC pada 2 hari bulan nanti, kena tunggu apakah soalan yang saya nak berikan kepada anda. Soalan yang cukup mudah. Lepas tu anda boleh dapatkan tiket secara percuma sahaja daripada kami Kelantan FM. Baik, jam di tangga ke-6. Lagu persembahan daripada Datuk Siti Nurhaliza, Menama Kamu Cinta. Dan juga menyusul di tangga ke-5, Syamil, Beribu Tanda Tanya. Di Sama Cakap Cerita Kita Orang Kelantan, Hit 10.
1: Tangga ke-6.

0: Ini dia bersama daripada Syamil. Beribu tanda tanya 9.44 minit malam. Cerita kita ke Kelate yang dalam pemanduan ataupun yang dalam tersangkut dalam jam bersama Laya malam ini, malam kegembiraan macam raya pula rasa. Okey, jadi apa-apa, terima kasih semua sahabat-sahabat Kelantan FM yang selalu setia bersama dengan kami. Dan juga jangan lupa untuk follow TikTok kami Kelantan FM untuk dengarkan di mana-mana sahaja. Selalunya malam mereka anda buat apa dekat rumah? Tengok TV, tengok drama. Ada yang tengok apa ni, macam-macam eh. Dekat TikTok pun banyak macam-macam rancangan ataupun macam-macam pesanan khidmat masyarakat ataupun macam-macam video yang dilakonkan semula oleh pelakon-pelakon TikTok kita. Okey, dan mungkin ada yang suka pergi stadium nak tengok bunga api. Boleh saja, tak ada masalah. Kita cuba memanfaatkan aktiviti kita dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Baik, di tangga keempat untuk malam ini bersama daripada Flow 88F dan seterusnya di Wanihah Syurita, Lembayung Tari. Kelantan FM, ada semua.
1: Tangga keempat.

0: Ya, Lembayan Tari di tangga ketiga, Wani Hasrita, 9.53 minit malam. Dan tadi sempat saya juga belik-belik dekat TikTok, yang mana di Dataran Putrajaya, pukul 3 petang tadi, pukul 4 petang tadi, dah ada pengunjung yang dah cop tempat. Tak tahulah, malam ni memang dah penuh rasanya. Esok untuk menyaksikan apa arahkan, okay, kembali kemerdekaan yang ke-69. Jadi apapun, kita harapkan buat mereka yang cekalnya fizikal mereka untuk berada menyaksikan sama-sama, mungkin ada tunggu bermalam di sana untuk mencop tempat, supaya dapat tempat yang berada di hadapan sekali, dapat tengok depan-depan mata. Tapi tak apalah, kalau tak dapat tengok dekat sana, tak apa, jangan risau. Sebabnya siaran RTM ada, siaran langsung yang kami bawakan untuk anda di TV1 esok. Jangan lupa untuk buka TV seawal pukul 7 pagi, dah ada dah berlintas langsung di sana. Ada macam-macam aktiviti dan juga bermacam acara yang menarik untuk kita saksikan. Baik, kita teruskan di tangga kedua dan juga di tangga pertama. Di tangga kedua, lagu persembahan daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Dan juga juaranya untuk malam ini, Afiq Zazwan, Mendayung Rindu. Okey, tahniah kita ucapkan. Dan di jam yang kedua nanti, jangan lupa, saya nak belanja tiket perlawanan bola sepak Kelantan City FC menentang Negeri Sembilan FC. Nak tahu caranya, nantikan pukul 10 suku ataupun 10.30 nanti. Jantilah, kena stand by ya. Jom kita layan dulu di Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga kedua.

Stadium Merdeka dibina khusus untuk upacara pengisytiharan kemerdekaan ketika itu. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 direka bentuk oleh SE Jokes dari cawangan kejuruteraan ibu pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Kerja-kerja pembinaan stadium yang bernilai 2.3 juta ini telah dipercepatkan dan mengambil masa 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 berlangsung. Stadium Merdeka turut memiliki rekod sebagai stadium dengan struktur bumbung julur terpanjang di Asia Tenggara pada waktu itu. Lebih daripada sekadar sebuah stadium, Stadium Merdeka menjadi saksi kepada lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Di sinilah laungan Merdeka bergema, menjadi simbol keberanian, perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu yang wajar kita hargai dengan menjaga perpaduan, mempertahankan keharmonian dan memastikan semangat perjuangan itu terus diwarisi oleh generasi akan datang.

Baik, Kelantan FM ada sokong 10.7 minit malam di jam yang kedua kita bersama untuk malam ini edisi hari Ahad 30 Ogos 2026. 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Malam ni saya rasa nak open call lah. saya nak open untuk panggilan. Lepas ni kita akan buat kuis. Saya nak belanja anda 2 tiket perlawanan bola sepak Kelantan City FC. Tak lama lagi ni. Tapi tunggu dulu. Tunggu saya bagi apa ni? Kata kuncinya dulu. Okey, tapi sebelum tu kita nak bercerita dululah antara yang mana hari ni kalau kita ikutkan cuaca hari ni alhamdulillah lah. Ada kawasan tertentu tak ada hujan, tapi redup sahaja hari ni. Cumanya dia terasa agak bahang sikit lah, betul tak? Terasa panas sikit lah. Ada yang kata mungkin malam ni hujan, mana tahu eh. Kalau ikutkan ramalan sebenarnya petang dan juga malam ini ada dijangkakan hujan.

Alhamdulillah rasanya tak hujan lah kot. Apa ni, sebab saya tengok tadi kat TikTok tak ada hujan. Di kursi sekitar Kota Baru yang ada yang ramai buat live menyaksikan perarakan di Stadium Negeri Kelantan, Stadium Sultan Mahmud ke-4, bagi menyaksikan perarakan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, meriah sungguh eh. Lepas ni jangan lupalah untuk ambil peluang, ambil pengalaman untuk menyaksikan sendiri. Okey, esok pula jangan lupa untuk saksikan di TV1 perarakan di Dataran Putrajaya. Macam-macam lagi-lagi banyak sebenarnya antara agensi pameran-pameran yang yang akan membuat apa ni show di Dataran Putrajaya. Juga boleh tonton menerusi saluran di TV1. Baik, kita dengar lagu Hindustan dulu sepukul. Persepah ni insyaAllah saya akan bukakan taliannya untuk anda yang nak calling-calling ataupun nak borak-borak santai saja dengan saya malam ini. Kita layan dulu di Hits. Bukan Hits 10 dah. Di Sub Mencekok cerita kita. Okay, Kelantan.

Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kala menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cinta ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya.

0: Ya, Ewa Bulet bersama daripada Iwe dan juga Nur Aniza Idris. Dan seperti mana yang saya janjikan untuk malam ini, ada dua tiket perlawanan bola sepak Piala FA yang mana akan berlangsung di Stadium Sultan Mohammad ke-4 Kota Baru pada 2 September 2026 hari Rabu nanti, bermula pukul 9 malam. Jadi kita nak jemputlah orang Kelantan pakat penuhkan stadium bagi menyaksikan perlawanan bola sepak. Dan malam ini saya nak bukakan soalannya. Kuih sikit lah. Yang mana bakal memenangi dua tiket perlawanan untuk menyaksikan perlawanan bola sepak ini. Okey, soalannya mudah sahaja. Jadi kepada siapa-siapa yang rasa nak jawab soalan ni, boleh datang ambil tiketnya nanti kalau menang lah pada hari Selasa nanti, insyaAllah. Kita akan bagi tiket secara percuma dua orang dewasa. Baik, soalannya. Boleh telefon ke talian mesra kita 0974338858 ataupun 0478-8630. Nah, soalannya bermudah saja. Apakah warna jersey Kelantan City FC? Siapakah yang berada di talian sekarang? Boleh telefon sekarang 0974338858 ataupun 0478-8630. Boleh telefon sekarang. Soalannya mudah saja. Apakah warna jersey Kelantan City FC? Di talian sekarang. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ni Ayah Mak Dawah.
0: Ayah Mak. Okey, Ayah Mak. Soalannya tadi, apakah warna jersey Kelantan City FC?
1: Warna jersey Kelantan
0: City FC.
1: Ayah Mak.
0: Okey, baik. Terima kasih, Ayah Mak.
1: Okay.
0: Alright, kita terima lagi pemanggil yang lain. Hello, assalamualaikum. Hello, siapa tu? Siapa? Hello, ya, siapa tu?
2: Zul,
0: tahu kan? Okay, Zul. Apakah warna tema, warna jersey Kelantan City FC?
2: Merah.
0: Merah, eh? Ada dah pakai ke?
2: Ada.
0: Okey, jadi saya nak bagi tiket dua keping ni, nak pergi dengan siapa pada hari Rabu ni?
2: Pergi dengan saya boleh.
0: Okey, baiklah. Jadi jawapannya adalah betul. Tahniah kita ucapkan. Nama siapa tadi? Nama.
2: Zulkifli.
0: Okey, baik. Tahniah untuk Zulkifli. Okey, mana Zulkifli ni?
2: Tawel.
0: Alright. Okey, Tawel. Baik. Terima kasih. Jangan tutup telefon lagi, eh?
2: Okey,
0: baik. Tahniah kita ucapkan untuk Zulkifli yang dah berjaya memenangi dua tiket perlawanan untuk menyaksikan Kelantan City FC menentang Negeri Sembilan FC pada hari Rabu nanti 2 September pukul 9 malam di Stadium Sultan Mohammad ke-4 Kota Baru. Baik, kita dengar lagu dulu. Fendi Senama, Ting Ting Bola dulu. Kelantan FM ada semua.

0: apa kita kena pasal bendera sokmon setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, meh. Jom kita bersiap.

0: Ini dia Guana Demo, Jali Mengetanjo dan juga Adik Wani. Okey, tahniah kita ucapkan kepada pemenang tadi perlawanan bola sepak Kelantan City FC dan juga menentang Negeri Sembilan FC. Baiklah, kita nak cerita pasal Merdeka lah pula ni . Dan seperti mana sedia maklum tadi, saya dah maklumkan esok akan berlangsungnya di Dataran Putrajaya perarakan Hari Kemerdekaan yang ke-69. Mana boleh tonton menerusi di TV1. Boleh buka awal pagi esok di Selamat Pagi Malaysia. InsyaAllah mereka akan bersiaran secara langsung yang dibawakan khas di Dataran Putrajaya. Okey, dan kalau kita tengok sebelum ni persiapan kameraman, kepersiapan tim RTM di HQ Kuala Lumpur, mereka dah bersiap awal, seminggu awal lagi dah pun siap pasang segala-galanya. Macam-macam kameraman, bermacam kamera digunakan, antaranya kamera robot ada, lepas tu kamera spider, spider cam yang ada tali dekat atas tu kan, di udara tu dia ada tali, lepas tu ada macam apa ni, laba-laba tu. Dia bergerak ke kiri ke kanan macam apa ni, macam drone, tapi dia berada di sekitar kawasan tu sahaja. Okey, dan juga ada robot, juga kameraman-kameraman yang cukup handal berada di puncak bangunan untuk memastikan shot ataupun gambar frame yang cantik yang akan dipaparkan di skrin di rumah anda. Dan seperti mana anda dapat merasai berada di sana walaupun dia berada di rumah. Itulah nak ayatnya usaha tim RTM ini untuk tontonan kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, seketika kita ikuti ruangan sketsa awak ya. Cerita berkenaan negara Malaysia yang diterbitkan oleh Cik Suhail Ahmad Daud.
1: Aku ni rasa bangulah duduk negara satu kepadakan negara Malaysia ni sa'i. Aku nak ayak kamu, aku bangga. Jadi aku nak tanya, abiyah ni guano ke? Kata bangga-bangga ni guano abiyah? Bangga lah sa'i, sebab kita ada macam-macam kau pun, kita rasa bangga sa'i. Kita ni duduk kada harmoni sa'i, boleh tegur siapa, boleh kacik belakang nak ya bui. Kita juga sama-sama suku sa'i, budaya masing-masing. Ambo setuju abiyah tu, ambo setuju nak ya bui. Sebab apalah juga kita boleh hidup harmoni abiyah besa'i. Sebab kita ni nirana to'ak kepada pemerintah kita nak ya bui. Negara kita ni ada ketua ke apa ya? Oh lah we, aku baru nak tanya sa'i. Negara kita ni ada ketua ke sa'i? Bapa tak ada ketuanya tak weh. Ketua negara kita ni aku nak ayak kamu, Seri Paduka Baginda Yadi Petua Agus. Aku nak ayak kamu tahu eh. Ketua kerajaan kita pula tahu eh. Perdana Menteri aku nak ayak kamu. Oh lah weh. Ibu negara kita. Gapa dia? Woyo. Tak payah tanya woyo lah tahu eh. Aku tahu. Ibu negara kita kak. Kuala Lumpur lah. Budak-budak kata di KL kan. Bendera kebangsaan kita pula ni yang kena ayah kamu. Jalur gemilai. Mata wang negara kita pula aku nak ayah. Ringgit. Ringgit saya. Oh lah weh. Ringgit dengan nak riah tu supa kau duk tahu weh. Tanya ni. Supa je kita ke kereta ni 2-3 Pak Ria, kena ayah kamu, supo ya. Kalau orang Kuala Lumpur pula, dia kata 2-3 ringgit tu ya, pitih belakang.

0: kon pasal negara kita ni. Aku kan ni orang tinggi berima.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
1: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi.
0: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
2: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
0: Ada perjuangan.
3: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
0: Dan ada rahmat yang menyatukan.
4: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
1: Ya, Mak.
0: Dengarkan drama radio khas Sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safavi Zakaria, Yuji Mazlina Maji, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip hasil nukilan Wilai Ahjo dari Tumpat, disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.

Baik, dia bersama daripada HyperX. Takkan pergi. Takkan pergi mana? Takkan pergi mana-mana saja yang benda-benda yang berfaedah. Tapi malam ini mungkin ada rakan-rakan sahabat kita semua pendengar Kelantan FM yang mengambil peluang untuk memenuhi di ruangan stadium untuk menyaksikan perarakan pada malam inilah. Okay? Dan hari ini juga ada berita sedih yang mana ada seorang wanita lah yang mana bergelar sebagai Rohana Abdullah yang berumur 64 tahun apabila rumahnya ranap dalam kebakaran yang berlaku pada pukul 5 petang tadi di Kampung Pasir Kota. Okey, apa yang dinyatakan oleh Rohana ketika kejadian berlaku, dia masa tu dia tubik menyelesaikan masalah lah, urusan lah, dan tidak menyangka dengan malapetaka kebakaran rumahnya dia tu. Okey, ketika kejadian tu katanya dia tak ada rumah, yang mana ketika tu dia berada di Kampung Molong masa kebakaran itulah. Jiran telefon katanya rumahnya terbakar dan terkejut walaupun sakit lutut, saya katanya lagi dipikah bangun dan bergegas balik. Okey, dan Rohana yang tinggal seorang diri katanya beliau menganggarkan jumlah kerugian akibat kebakaran itu hampir RM100,000. Dan dua jentera bomba dan penyelamat dari Balai Bomba Penyelamat Kota Darul Naim serta Tunjung dikejarkan ke lokasi dan berjaya memadam kebakaran pada petang tadilah. Okey, jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang nak ingin menghulurkan sumbangan, boleh tengoklah. Di Facebook pun ramai juga yang share, yang berkongsi kisah kedukaan untuk Rohana Abdullah ini. Okey, jadi itulah malapetaka yang berlaku, tragedi macam-macam, kes hari-hari sentiasa ada sahaja. Malapetaka dan juga tragedi, kebakaran ataupun apa-apa sahaja kemalangan yang melibatkan nyawa, meragut nyawa, lagilah eh. Okey, jadi apa-apa kita doakan, semoga mereka yang menempuhi ujian yang begitu berat ini terus bersemangat. Baik, jom kita nak berhibur lagi. Persembahan ini lagu patriotik lagi eh. Semangat malam ini dah pun menghampiri ke pukul 12:30 malam untuk 31 Ogos. Kita nyanyilah lagi lagu ini, lagu Jalur Gemilang. Di Kelantan FM, ada semua.

Acu tengok kiri kanan, ada ko jiran-jiran kita hok ditimpa musibah. Jiran adik kakak merangkumi mereka hok tinggal di sekeliling kita. Tak kira agama maupun bahasa gapo sekalipun. Sebagai jiran yang baik, kita mesti kenal siapa hok tinggal di kiri kanan belakang depan rumah kita. Kalau kita kenal, maka kita lebih teka dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh jiran-jiran kita. Ingat adik kakak, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Sana ikhlas daripada amu, jemi tablier yang mempunyai ramai jiran-jiran tetangga yang baik-baik belaka.

Itu dah DC Pantai Timur, Faris and Doro, 10.55 minit malam. Cerita kita ke Kelantan sekejap lagi. Kita melangkah ke jam yang ketiga. Ada lagu-lagu 90-an saya nak belanja untuk anda malam ini. Okey, jadi tadi dah ada sikit sawah ya. Pukul 11 kepah ni ada berita pula. Berita utama dalam negeri dan juga luar negara. Baik, jom kita nak satu lagi lagu sebelum kita ke melangkah ke jam yang ketiga. Okey, lagu malam ini. Ini dia lagu pada Fatin Husna, Terlepas Cinta. Untuk anda di segmen cekok cerita kita ke Kelate. Ada semua.

Ikan Melaka FC menewaskan Negeri Sembilan FC 2-1 di Stadium Hang Jebat. Negeri Sembilan FC terpaksa mengharungi hampir keseluruhan separuh masa kedua dengan 10 pemain setelah ketua pasukan Kuzaimi PE dilayangkan kad kuning kedua. Aksi Liga Perdana Inggeris, Chelsea bermandi peluh sebelum menewaskan Brighton 4-3 di Stamford Bridge. Sunderland mengutip 3 mata pertama dengan menang tipis 1-0 ke atas Fulham, manakala Leeds United dan Brentford seri satu sama. Luar negara, runtuhan ais dan batu di kawasan pergunungan Nepal merupakan petanda peningkatan risiko bencana berkaitan glasier di dataran tinggi Qinghai Zhejiang. Penyelidik Akademi Hu Kaiheng berkata glasier yang semakin mencair lebih tinggi, curam dan tidak stabil. Air meresap antara ais dan batu menyebabkan pergerakan tanah serta ais menjadi lebih pantas. Akhir sekali, Iran dan Oman telah mencapai persefahaman mengenai aturan pergerakan kapal di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menegaskan laluan strategik tidak akan dibuka sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmennya. Timbalan Menteri Luar Iran bagi hal ehwal undang-undang dan antarabangsa, Kazim Garibaldi berkata pihaknya sudah menjelaskan langkah yang perlu diambil Amerika dan Tehran bersedia mengambil tindakan seterusnya sekiranya syarat berkenaan dipenuhi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 191 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumiputera diseru ceburi pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarul gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
1: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi.
0: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
2: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
0: Ada perjuangan.
3: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
0: Dan ada rahmat yang menyatukan.
4: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
1: Ya, Mak.
0: Dengarkan drama radio khas Sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Majid, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip Hasil Mekilan Wilai Ahjo dari Tumpat. Disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.

0: bersama dengan kami 11 hingga 12 malam hanya di Kelantan FM.
1: Cerita kita berkata kemah kita.
2: Hey, Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Ada Somo kembali bersama di jam yang terakhir edisi hari Ahad 30 Ogos 2026, bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Malam ini kita menunggu detik untuk sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk tahun ini. Dan semangat anda jangan pernah luntur. Sayangi Malaysia kita semua. Okay, cara nak sayang macam mana? Tanamkan sifat patriotik. Dan juga kita ingat semula antara pengorbanan yang dilakukan oleh nenek moyang kita demi mengamankan negara kita sehingga ke sekarang ini. Tenang dan damai saja hidup kita, eh. Semoga berkekalan lah, insyaAllah. Baik, dan untuk jam ini, seperti biasalah, sekejap lagi saya nak bukakan ruangan untuk anda yang nak telefon ke 09743-3858 dan juga 7488-6306. Mungkin nak berkongsikan cerita, apa-apa saja coretan yang mungkin boleh dikongsi bersama. Jangan malu-malu, jangan segan, telefon saja sekejap lagi, eh. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu 90-an demi hiburan malam anda. Ada yang dah terlena dibuat mimpi, ada yang masih lagi menunggu detik 31 Ogos, dan macam-macam aktiviti lah yang anda lakukan pada malam ini. Cuma janganlah benda-benda yang mengarut ataupun perkara-perkara negatif yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri kita dan juga orang lain. Dan juga saya difahamkan ramai yang keluar ke bandar malam ini untuk sertai perarakan ataupun menyaksikan perarakan untuk Hari Kemerdekaan yang ke-69 ini. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Rio, Layu di Hujung Mekar, dan selepas ini Sarah di Badai Asmara di Kelantan FM. Ada semua.

0: Baik, di bingkai apa sempat pada Sarah di Badai Asmara, 11.28 minit malam di ruangan rentak kenangan Kelantan FM. Siapa di talian sekarang ni? Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya, Puan Nimak macam. Puan Nimak kata, tahu eh?
1: Puan Nimak tahu eh, di.
0: Baik, apa khabar? Sihat eh?
1: Khabar baik. Sihat juga.
0: Alhamdulillah. Baik, salam malam untuk siapa tu?
1: Semalam untuk Dila sama tu ada kursi, balik tu hati-hatilah. Macam kalau ni kan.
0: Ya.
1: Lepas tu, apa tahu eh. Lepas tu, So Jimmy, Kasu Bacok, Poksu. Buat awal jela, Poksu Yip Bacok. Buat Mak Besuk. Kaya Jabi. Kama benda melo kat tikul anak kat lising mama go batu mama wong go batu asah pasir putih tu ni.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abang Pak Nimak. Lagi hello di talian sekarang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Su.
2: Yo, Kak Su sini.
0: Apa khabar? Sihat eh?
2: Baik. Apa? Batuk itu mengatik
0: sikit. Batuk. Ya, mungkin muslim dia lah kot ni kau.
2: Mungkin dia.
0: Baik. Salam malam untuk siapa tu Kak Su?
2: Salam malam untuk Ijik Azidi. Salam malam sama Tuga. Ada kuah di Mak Rani. Opah di Tawai. Ajak Ayah Jabi. Apa opah di Tawai. Kuah di Mak Tawai. Kawan beres. Kak Mabai Demlu. Kak Simah Macai. Kak Nuniko. Dan Kak Ti Kak Aru. Kak Ti Selisin. Dan akhir sekali kepada Kak Tunok. Ucap taziah kepada Kak Long pelajar dah kena kerana anaknya meninggal di JRDJ.
0: Bila lagi tu?
2: Aku sendiri tak ada yuk balik pelajar honda tu. Tak ada kodok ada mwajan jalan ke.
0: Okey, baik-baik.
2: Kita pakai nak ke supaya ruhnya apa tempat orang-orang berimel lah.
0: InsyaAllah.
2: Itu sahaja di JRDJ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Su dari Bacok. Baik, kita dengar lagu lagi. Lagu Float ETX, Marakkan Merdeka. Dan selepas itu, Kupratasa, Masihkah Kau Ingat Kelantan FM.

0: Jadi masih kakak ingat lagu persembahan daripada Korporat Tasah. Masih ingat-ingat lah dengan kisah-kisah lama, kisah-kisah dulu, kisah cinta. Ada pahit, ada manisnya. Tapi itu biarkan ia berlalu. Jadikan sebagai kenangan untuk kita tempuhi kehidupan hari ini. Okay? Yang mana diuji dengan masalah belum perhubungan, mungkin ada belum dapat jodoh lagi. Disebabkan masalah itu, masalah ini. Kita doakan baik-baik, semoga kita dipertemukan dengan seseorang yang boleh bersama dengan kita dan memahami kita selamanya. Kadang-kadang tu kita kena faham juga, apabila Tuhan tak pertemukan dengan seseorang itu, mungkin ada sebab lah. Cuma kita perlu berdoa lah, InsyaAllah doakan semoga dapat jodoh yang baik. Bukan handsome semata-mata, bukan cantik semata-mata, tapi perasaan ataupun dalam diri itulah yang ikhlas dalam hati. Itu yang penting supaya hidup kita sentiasa bahagia bersama dengan si dia. Begitulah. Baik, jom kita nak bersama lagi dengan pemanggil di talian sekarang ni. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Siapa tu?
1: Ni Mak Basi Putih.
0: Okey, Mak. Salam malam untuk siapa tu, Mak?
1: Kepada semua lah. Penduduk Kelantan. Mak, umum lah DJ.
0: Okey, boleh-boleh.
1: Anak minta lagu saya boleh kau?
0: Lagu apa tu?
1: Cincin Permata Belian.
0: Cincin Permata Belian?
1: Ya.
0: Okey, kalau ada saya siap dah.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengar lagu dulu bersama daripada EYE, Terselah Kasih Abadi, Kelantan FM.

Apa khabar saya sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada yang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara yang amin damai walaupun ada macam-macam agama yang basah. Tapi, kita rasa merdeka kau eh? Kalau kita masih lagi duduk tok sapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium balo. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.

Bukan mengungkit tapi membangkit di Siti Nurdiana. 11.51 minit malam. Saya pun dah sampai ke penghujung rancangan untuk malam ini. Apapun, terima kasih semualah yang setia menemani, yang sentiasa dengarkan kami di Kelantan FM. Okey, saya pun insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa nanti di waktu segmen Selekta 6 hingga 9 malam, dan seterusnya di segmen pagi pada hari Jumaat pukul 6 hingga 10 pagi. Itu jadual tugasan hakiki saya lah. Mungkin ada yang nak dengarkan suara ini berkumandang di radio. Itulah. Okay, dan juga apapun, terima kasih untuk sahabat-sahabat Kelantan FM yang setia temani, ataupun yang mungkin dalam sedih malam ini, 30 Ogos mungkin teringat dengan kisah-kisah lama ke, ataupun kisah macam-macam cerita. Sebenarnya 30 Ogos ni bukan sahaja hari kemerdekaan, tapi hari kehidupan kita. Kadang-kadang tu ada benda yang kita tak dapat nak lupakan sampai bila-bila. Baik, penutup tirai malam ini, jom kita layan dulu lagu Keranamu Malaysia. Selamat untuk Patriotik. Salam 31 Ogos, seketika nanti tinggal 8 minit saja lagi detiknya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam kemerdekaan yang ke-69.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama', تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. يا الله، sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keredaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam geng burung hantu. Saya Hani, mata nama sebenar saya Syarifah Hanim. Saya akan menemani anda hingga jam 6 pagi hari ini. Terima kasih kepada Aida ataupun kakak manis kita. Masih lagi di konti menemani saya, Ambang Merdeka hari ini. Okey, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah, selamat nak menyambut hari kemerdekaan untuk kita semua rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat kita laungkan dengan semangat jiwa yang merdeka. Hayati kemerdekaan Malaysia, Malaysia mardani kesejahteraan dinikmati. Baiklah, kepada anda yang berkongsi tanggal 31 Ogos hari ini.

khususnya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan dan jom layan susunan dan lagu untuk jam pertama ini. Geng Buruh Hantu, inilah Nasional FM sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwayarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

selamat malam, salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama. Rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan

0: sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di Geng Burung Hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH. Terus on hingga ke 6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin, salam tengah malam, selamat bertugas. Okey, daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun. Happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimudahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru ada Ita Chon dari Ipoh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persid 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Riau. Riau, salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah. Dead rate Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada Yop PS daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Burung Hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Baiklah, Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi, jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik. Jangan sampai jatuh ke tanah dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomber, anggota ATM, TODM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan di Nasional FM, Hanim setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Regional FM. Assalamualaikum, hari menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka, waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, hari ini teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar, selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih Muhammad Ramli. Okey, daripada Roslan Duyun, Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih. Dari Virginia Vanessa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali, selamat pagi Isnin, salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Chang Lun Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jaka Utara Sopan, Abang Din Cushion Taiping, salam GBH, salam kemerdekaan. Jordan Jimmy Tangai, selamat pagi, salam Hari Kemerdekaan ke-69 dan rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putri Putra dan Nazmal, selamat bertugas, Singapura hadir katanya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah, ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan. Dengan ini kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Marsha Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Lia, terbelit lidah saya nak sebut. Salam sayau Kediri, salam pengerinduan meruan, menua nuju gagai gagai semua kita. Aha, bahasa Anthony Iban katanya, dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Ini akan bacakan lagi. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan. Sempena Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun ini, janji di dalam hati untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, semangat merdeka bukan hanya kita tunjukkan pada 31 Ogos saja, tetapi kita buktikan melalui rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat, supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati Hani menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya, Hani percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan apa barisan hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau malam tadi Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur. Ada ke plan untuk kedataran Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata perbarisan daripada agensi-agensi kerajaan. Okey, itulah kan, nak tengok abang bomba, nak tengok jet-jet pejuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hantu.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati dalam kemeriahan menyambut kemerdekaan negara yang ke-69 tahun hari ini. Petikan berita yang Hanif ingin sampaikan waktu pagi ini. Okey, Hanif mulakan dengan di Ipoh, lebih 20,000 pengunjung menghadiri membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Abang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSAS 2026 malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad dalam ucapan perasmiannya menyeru masyarakat supaya membina kekuatan dan ketahanan sebagai tunjang pembangunan negara. Menurut beliau, Malaysia kini berdepan pelbagai perubahan pesat termasuk perkembangan teknologi, cabaran ekonomi serta aliran maklumat yang bergerak semakin pantas. Beralih ke Kuala Lumpur, kira-kira 110,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh dalam ucapan ringkasnya merangkangkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka itu menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Persembahan drone turut menjadi antara tarikan utama apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Beralih ke negeri Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulain menyeru masyarakat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu

0: berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru anak-anak negeri Perlis khususnya generasi muda supaya terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru, membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya sebagai warisan. Itu antara petikan berita yang Hanim ambil di portal berita RTM pagi ini. Okey, kepada anda terus kekal di Nasional FM. Ini tibalah segmennya.
1: Ini tiba masanya Zone

Baiklah, kembali lagi bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Merdeka bukan sekadar pasang bendera pada kereta kalau emosi masih tak terkawal dan masalah masih diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan merdeka. Itu masih dijajah oleh nafsu sendiri. Jangan malu kalau kereta kita tak mewah. Malulah kalau perangai kita lebih teruk daripada budak-budak. Okey, sambutan merdeka bukan dengan panas baran tetapi dengan akal, adab dan kawalan diri. Esok kita sambut hari kemerdekaan, jadi kita kena hayati erti kemerdekaan, bebas daripada perasaan panas baran, bebas daripada ego dan nafsu menangkan sendiri, bebas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu yang kita perlu pastikan supaya misi kita untuk merdeka itu tidak gagal. Anda sepatutnya berkelakuan seperti manusia yang bertamadun. Itu kata yang agak keras lah kan. Tapi jangan sampai kita merdeka di atas kertas tapi jiwa masih dijajah oleh emosi sendiri. Itu yang paling penting, terutamanya ketika berada di jalan raya. Itulah kan, kita kena santun menyantuni antara satu sama lain, sama ada dalam pemanduan. Tak salah kalau kita memberi jalan, tak salah kalau kita tidak horn yang menyebabkan orang akan rasa macam cari pasal ke dia ni kan. Itulah, sama-samalah kita bertolak ansur di atas jalan raya. Kita adalah pengguna jalan raya secara bersama. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, tak kira ke mana destinasinya, Hani mengucapkan selamat sampai ke destinasi. Terus kekal dalam pemanduan, terus kekal mendengarkan muzik di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali lagi bersama dengan Sonar FM, sentiasa di hati. Hari di sini menemani anda. Hari percaya hari cuti umum ini, lebih-lebih juga ketika ini dah mula dah sisi cuti persekolahan. Ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan rumah tangga, kan? Kita pun ramai juga yang memenuhi jemputan perkahwinan yang mungkin diadakan di musim-musim cuti persekolahan ini. Cuma nak ingatkan untuk yang lelaki untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan, biasalah kan lelaki biasanya berpakaian agak santai untuk ke majlis-majlis perkahwinan. Cuma untuk lelaki tak perlu pakaian mahal, tak perlu untuk bersuit lengkap, tapi cukup dengan datang dengan pakaian yang kemas dan sesuai dengan majlis. Antara pilihan pakaian yang mudah, kemeja dengan seluar panjang, baju batik ataupun baju Melayu, kurta yang kemas ataupun t-shirt berkola untuk majlis yang lebih santai. Elakkan untuk pakai baju bola. Sebab apa? T-shirt jersey ini dia nampak terlalu santai, dan jeans yang nampak terlalu casual. Elakkanlah kalau boleh, kan? Sebab bukannya apa, kita ni menghadiri majlis orang, pengantin dan keluarga mungkin dah berbulan-bulan membuat persiapan jemput kita sebagai tetamu untuk berkongsi salah satu hari yang mereka mahu kenangan seumur hidup. Jadi itulah, kita bila kita menghadiri majlis orang, kan, apa salahnya kalau kita berpakaian kemas? Kita hadir sebagai tetamu, hormati majlis dan tuan rumah. Tak perlu mahal, cukup bersih, kemas dan casual. Begitulah untuk lelaki khasnya lah. Sebab untuk menghadiri majlis perkahwinan ni, yang wanitanya selalunya berpakaian elok sigak, kan? Sebab perempuan tak lepas dari kecantikan. Okey, betul kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita, idaman lelaki. Betul kan? Kalau kita ke majlis orang, selalunya kita memang cantik, rupawan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruhantu.
9: Assalamualaikum, selamat pagi. Hanim di sini menemani anda dalam Game Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Harapannya untuk anda semua di luar sana terus kekal dan segar mendengarkan lagu-lagu di Nasional FM. Okey, kepada anda yang berada di sekitar kawasan dataran Putrajaya, tentunya di waktu pagi ini, walaupun jam pukul 4 pagi, tapi keadaannya meriah dengan orang ramai menunggu untuk sambutan perarakan kemerdekaan.

perayaan ke-69 pagi nanti. Meriah ya keadaan di sana dengan ramai orang. Walaupun ada anak kecil, itu bukan alasan untuk mereka mendapatkan tempat duduk yang sesuai dan paling hadapan. Itulah semangat yang kita dapat sebagai rakyat Malaysia. Setiap tahun ditunjukkan semangat kecintaan begitu kan, sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Di sebalik kejayaan, Harim juga nak cerita jugalah kan, di sebalik kejayaan yang kita kecapi, jangan pernah kita lupa ada keringat, pengorbanan dan susuk tubuh ibu ayah yang menjadi sebahagian daripada perjalanan kita. Mungkin ketika kita menjadi impian, mereka tak banyak berkata-kata, namun mereka sentiasa mendoakan. Dan saat kita jatuh, mereka menguatkan. Saat kita hampir putus asa, mereka yang mengingatkan untuk terus melangkah. Jadi hari ini mungkin kita sudah berjaya, sudah mampu berdiri dengan kaki sendiri, tapi jangan lupa ada insan yang pernah berkorban supaya kita sampai ke tahap ini. Itulah pengorbanan ibu bapa. Kepada anda yang di luar sana yang masih ada ibu bapa, ucapkanlah, pelukkanlah, ucapkan terima kasih kepada mereka. Jika sudah tiada, kirimlah doa buat mereka, kerana di sebalik kejayaan seorang anak selalu ada doa dan pengorbanan dua insan yang tidak pernah meminta apa-apa, iaitu ibu bapa. Terus kekal siaran bersama Hanim di Nasional FM.

0: kasih kerana kekal bersama Hanim di Nasional FM sentiasa di hati. Waktu begini, Hanim percaya yang berniaga dah bangun ramai-ramai untuk menyediakan juadah jualan esok pagi. Kerana kalau di luar ibu kota, Hanim percaya esok pagi ramai yang akan menyerbu gerai-gerai jualan. Sebab apa? Ramai antara kita yang bekerja dah pulang ke kampung halaman sempena dengan cuti sekolah ini. Waktu pagi itulah waktu untuk kita bersama dengan sanak saudara. Kalau tak masak tu, kita akan pergi ke kedai-kedai yang ada dekat kampung kita untuk rasa juadah. Bukan selalu dapat kan, dapat membeli makanan yang dijual di kampung kita. Jadi hari doakan semoga dimurahkan rezeki kepada anda semua yang berniaga. Semoga dilapangkan rezekinya untuk anda. Dan buat anda yang bakal bersama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan, sama-sama kita raikan sama ada di Dataran Putrajaya ataupun di ibu-ibu negeri di mana juga anda berada, nikmati kemeriahan sambutan dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Tapi dalam kita berseronok, jangan lupa langkah keselamatan. Itu yang paling penting. Jaga barang peribadi. Yang utamanya, awasi anak-anak, anak-anak kecil tu utamanya. Patuhi arahan petugas keselamatan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan yang paling penting juga, lagi satu, jaga kesihatan. Kalau kita berada di kawasan yang sesak dan padat ni kan, pertimbangkan untuk pakai apa? Bukan pakai topi, pakai pelitup muka. Ini yang paling penting. Jika kita rasa kurang sihat ataupun kita antara golongan yang berisiko bila berada dekat kawasan orang ramai ni kan, jadi keadaan dengan keadaan cuaca yang jerebu ni akan memberi kesan sikit lah kepada kesihatan kita. Kita mahu sambutan merdeka kali ini penuh dengan kegembiraan, gelak tawa dan kenangan indah, bukan sebaliknya. Jadi raikan merdeka dengan selamat. Jaga diri dan jaga orang di sekeliling kita. Terus kekal bersama Nasional FM, menyemarakkan semangat merdeka. Geng murah hantu sentiasa memilih Nasional FM sentiasa. Lihat
1: jalur gemilang itu, bukti kita menang bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh untuk anak-anak kita. Jangan lupakan sejarah, janji.

Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman bagi anda. Apapun yang anda lakukan hari ini, Hani doakan semoga semuanya dipermudahkan bagi anda. Semoga urusan dan perancangan kita berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, untuk anda yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku, Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya pagi ini daripada Nur Isa, assalamualaikum, terima kasih kerana memberi salam Nur Isa pada pagi ini. Juga daripada Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran, salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Dari Dayang Hida, waalaikumsalam, terima kasih kerana memberi salam. Dan sahabat GBS semua, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-69. Daripada siapa lagi ya, dekat sini ada Marina Wati, assalamualaikum, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Dan untuk semua sahabat Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Daripada Sadin juga ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga Indra Angkasa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga dari Agustina Agon, terbaik layan dari Kuching Sarawak Nasional FM, katanya pagi ini. Terus kekal dalam siaran ini di frekuensi ini, walau di mana juga anda berada, hadir menemani anda sehingga jam 6 pagi. Nasional FM, geng buruh hantu sentiasa di hati.

0: tidak suka buat kerja sambil lewa.
1: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
2: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askar FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken Burohantu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah masuk jam terakhir untuk tugasan Hanim hari ini menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Untuk anda, permulaan hari, permulaan pagi ini, Hanim nak kongsikan kata-kata jangan imbas kegagalan semalam, fokus kepada kejayaan hari ini. Mulakan pagi dengan bismillah. Apa juga yang sedang anda lakukan hari ini, semoga mendapat pulangan yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah. Apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, Ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain. Terakhir yang ketiga, berkawanlah kita dengan orang-orang soleh. Berkawan dengan orang-orang soleh untuk apa? Untuk mempraktikkan akhlak. Sebab muslimin-muslimat belajar, banyak belajar. Saya datang daripada sekolah agama. Daripada darjah 1, naik tingkatan 1, habis ambil STPM sekolah menengah agama, masuk universiti bidang agama. Konon terpaling beragama sangatlah. Tapi bila sembang dengan kawan-kawan, Zahim, macam mana kau boleh ceramah tajuk sekian-sekian? Terasa aku ni akan kita sedangkan sama belajar benda sama, tapi aku tak terfikir benda macam tu. Jawapannya sebab apa muslimin-muslimat dirahmati Allah? Sebab kita belajar hanya menghabiskan silibus. Kita bukan belajar untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Saya pun dulunya sebelum tidur dipaksa baca surah Al-Mulk. Rupanya hadis tu Masya Allah. Hentak-hentak kaki, menyampah sampai macam-macam doa tak baik kepada warden yang cek kita dah baca Al-Mulk ke belum. Teruk berbenar kan. Sama Ustazah pun macam tu juga perangainya. Kan? Tapi kalau tidak ada paksaan saat itu, dia masih segar tak dalam ingatan kita sampai hari ini. Hari ini kita baca surah Al-Mulk dengan ingat kepada guru kita hidup lagi ke mati lagi, ya Allah. Kalau tak ada garangnya dia dulu, aku tak ingat kot hari ini, ya Allah. Dan hari ini kita belajar, ya muslimin-muslimat. Macam saya kata bulan Muharram hari itu. Kan kita belajar pasal hijrah tu melalui lagu. Satu Muharram detik permulaan. Kau main kan? Hijrah itu pengorbanan. Dari darjah 2 terjerit-jerit dah. Masuk pejabat-pejabat kerajaan. Bulan Muharram baru ni. Kan saya kena berdiri. Oh tak lain lah kena nyanyi negara aku lah aku ni kan. Rupanya bukan. Nyanyi lagu Mal Hijrah tu. Duduklah sama-sama dengan kawan-kawan pejabat ni kan. Senyum-senyum sorang-sorang. Sebab apa Ustaz Zazai senyum? Sebab ingat ni aku dah jadi dua dulu dah nyanyi atas pentas dah. Kan main seronok lagi. Hijrah itu perjuangan. Kan orang belakang sambut pula perjuangan. Semangat kan main. Tapi tak faham benda. Apa pengorbanan? Apa perjuangan? Apa membentuk persaudaraan? Tak faham. Bila kita dah dewasa, ya Allah. Bukan hijrah namanya kalau tak ada pengorbanan. Bukan hijrah namanya kalau tak ada perjuangan. Bukan hijrah kalau lagi nak baik, lagi bergaduh adik-beradik. Lagi kawan-kawan menjauh dengan kita. Ini perjuangan apa yang kita bawa ni? Sebenarnya kita nak makin orang dulu musuh. Insya Allah hari ini boleh jadi BFF pada kita. Muslimin-muslim. Kematian Ismail Haniyeh memberi pelajaran kepada Ustazah Zaid. Bila nampak ada pembaca berita Eropah rambut perang ni, kan gambar belakang gambar pejuang itu, kenapa engkau menangis? Kau bukan orang Islam kot. Fahamlah kita menjadi kekasih Allah. Allah berhak untuk mencampakkan cinta dan kasih kepada mana-mana makhluk. Sebab ini nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita. Orang yang tak bersyahadah pun tahu apa salah dia dibunuh. Jadi datang rasa kesian. Kalau Allah cambahkan cinta, mereka dengan tidak segan silu boleh bersyahadah untuk kenal siapa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam. Hari ini Allah buktikan depan mata kita muslimin-muslimat. Jadi yang kita konon dah Islam sangat ni, yang terpaling duduk dalam negara merdeka ni muslimin-muslimat, tak malu ke kita nak mengaku bahawa kita ni dah berjiwa merdeka? Kalau kita tidak memerdekakan diri kita daripada segala konsep perhambaan kecuali menghamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nasihat daripada bekas mufti wilayah bercerita tentang luhur. Saya ambil sikit. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah dia ketinggian akhlak, budi pekerti yang merujuk kepada Quran semata-mata. Bila ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Maknanya kalau Quran tu kita tak jumpa satu titik pun kesalahan oleh pakar-pakar Quran, tak jumpa satu titik salah pun. Kalau kita baca Quran, suami semak, kan, "Eyang, kenapa awak punya tu baris atas, abang punya baris bawah? Ni Quran beli kat internet lah ni bang. Tak ada pentas heh 30 orang dekat Malaysia ni yang akan cek satu titik tak jumpa salah." Masya-Allah.
Al-Quran sebab dia datang daripada Allah. Kita baca untuk dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, apa nilai kalau kita hanya membaca daripada kerongkongan naik ke atas? Kita tak bawa daripada kerongkongan turun ke rongga yang bernama dada. Di dalamnya ada hati. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tak explore, tak perhati isi kandungan Quran? Mu betul-betul rujuk kepada Quran, lahir manusia Islam macam saudara-saudara kita di Gaza. Hancur segala dah. Masya Allah yang terkini kan, macam mana seorang ayah tak pitam keluar nak buat surat beranak anak kembar yang baru lahir semalam. Balik isteri dan anak-anaknya telah menjadi mangsa silaknatullah. Kalaulah orang yang tak kuat iman, saat itu dia boleh murtad kepada Allah. Seperti mana pengikut-pengikut Nabi Muhammad, muslimin muslimat dirahmati Allah, saat bercerita tentang Isra dan Mi'raj, betul ke daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, balik semula ke Mekah dalam tempoh tak sampai 24 jam? Ramai yang kata Muhammad ni gila dah. Tapi kalau kita tak gunakan akal semata, kita bersandarkan kepada wahyu, Allah cerita dalam suratul Isra ayat pertama, bukan Nabi yang berjalan. Memang taklah kapal terbang pun tak ada, jet pun tak ada, LRT pun tak ada masa tu, muslimin muslimat dirahmati Allah, kerana dia diperjalankan oleh satu kuasa. Bila Allah berkehendak, tak ada siapa boleh menghalang. So baliklah kita kepada Allah. Ini keluruhan sifat manusia yang terbaik adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti, tinggi, yang dinamakan luhur, kata bekas mufti wilayah. Semoga dalam redanya Allah sentiasa banyak ilmu yang dicurahkan kepada kita. Masya Allah, kan rujuk bayan linnas, rujuk daripada pejabat mufti wilayah. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah, tak bakhil ilmu, tak kedekut ilmu, ini yang kita nak rujuk, ini yang kita nak cari. Masya Allah, kita ada para ulama yang begini hebat, yang mana kalau kita faham hujung-hujung surah Al-Kahfi, bila Allah menceritakan, Masya Allah, ilmu Allah teramat luas. Kalau kita jadikan lautan sebagai tinta, diganti lagi dengan satu lautan untuk dijadikan dakwat menulis ilmu-ilmu Allah, kita takkan mampu. Sebab ilmu ulama pun letakkan satu jari ke dalam lautan, dia angkat, jatuh setitis, itu baru ilmu ulama. Ilmu kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh menewaskan sesiapa pun. Allahu Akbar, hanya dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Kekal dengan kalimah ini, ikut Rasulullah sungguh-sungguh, percayalah kan, sampai ke mati kita bergelar orang beriman, masuklah kita ke dalam syurga dengan seruan yang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka Allah suruh masuk berbondong-bondong, beramai-ramai. Kenapa muslimin muslimat dirahmati Allah? Allah siapkan syurganya untuk kita. Jangan pernah kata Allah ampun tak dosa saya, dulu saya orang jahat ustazah, saya datang Mekah ni untuk bertaubat kepada Allah. Balik Mekah sama je, Tuhan tak tertinggal di Mekah pun. Tuhan sentiasa perhatikan kita, duduk kat mana tetap kena jadi hamba Allah yang baik. Jawatan apa, level mana, tangga gaji mana, semua kena jadi hamba Allah yang baik. Muslimin muslimat, ia bermula dengan kita. Baru kita perturunkan kepada keliling kita, kesayangan kita, baru insya Allah menjangkit kepada jiran tetangga kita. Satu kariah menjadi baik, satu kampung menjadi baik, satu negara menjadi baik, inilah perjuangan kita. Maka tolong jangan pandang orang lain sebelah mata. Rasanya tu ahli neraka tu, tak pernah datang masjid tu. Rasanya yang ni bukan orang baik ni. Rasanya yang ni, kita sangatlah terpaling syurga ke? Muslimin muslimat, orang yang baik adalah saat berdoa baik untuk dirinya, dia turut mendoakan kebaikan untuk orang lain. Senyap-senyap, saudara kita tak tahu pun kita doakan dia, tapi dia aminkan oleh para malaikat Allah, doa yang baik ini untuk kamu juga. Bertebaran di atas muka bumi Allah yang dah semakin dirosakkan oleh manusia-manusia yang rosak, hari ini kita didoakan oleh sipulan, sipulan mendoakan kita. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, semoga kita terhindar daripada kerakusan dunia yang semakin dahsyat berlaku hari ini. InsyaAllah Allah jaga kita dengan namanya Al-Muhaimin, namanya As-Salam, namanya Al-Jabbar, namanya Al-Qahar, sebut sentiasa. Allah yang tunggal itulah, tapi pemilik sekian-sekian nama menunjukkan sifatnya yang luar biasa. Tak sama dengan kita. Kita tolong orang yang baik dengan kita je. Kita pergi holiday nak beli berapa kitchen, staff angkasa puri ada berapa, 250 orang ustazah, memang idok lah. Kita beli 25 je, itu pun
pun yang paling murah, sekian dimaklumkan. Ha, kan muslimin-muslimat, ustazah pergi luar negara, satu kitchen berapa ni? Duit kita RM24, tak payah belilah bang. Sebab kita datang pun orang sponsor. Ha, muslimin-muslimat, ustazah ceramah dekat kedutaan Paris masa tu, kan nak tengok satu kitchen bawa balik tak payah bang. Adik-beradik ramai, kalau beli seorang satu RM20 ni, punya bakhil kedekut masa tu kan, teruk berbenuh. Tapi muslimin-muslimat dirahmati Allah, saling mendoakan dalam permusafiran, saling mendoakan dalam kasih sayang, insyaAllah luhur jiwa merdeka dapat bila mana kita ingat satu hari semua kita ni, jom pandang kiri, jom pandang kanan, depan dan belakang, semua ini kita akan jumpa lagi dalam syurganya Allah. Kan semalam ada ibu ayah yang menangis kehilangan seorang anak, entah kenapa kita yang rasa pilu sama. Muslimin muslimat, ada isteri yang dah ditolak dalam gaung, masya Allah Tuhan, kan kita rasa macam apa sangatlah aku setakat dia tertolak daripada atas katil ni Allah, sebab dah makin besar sama-sama. Tak adalah teruk sangat ustazah, semalam saya jatuh katil itu, tak sampai ditolak daripada gaung lagi, belajar lagi dalam-dalam-dalam daripada Quran. Ustazah adik-beradik saya, ustazah benci kat saya, ustazah tak seteruk yang berlaku kepada Nabi Yusuf, sampai dicampak dalam telaga buta oleh adik-beradiknya sendiri. Jadi kita kena perluas ilmu, baru luas rasa syukur kita kepada Allah. Moga hidup dengan iman, moga mati dalam iman, moga ke syurga kita bersama-sama dengan iman tadi, insyaAllah. Ampun maaf, saya sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askar FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Nidaul Islam.
4: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahu al-azim. Yang bermaksud kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wataala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wataala kurniakan kepada kita saban tahun. Dengan pertama, memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam
4: #penyiaran jakim.

Nampaknya dah sampai ke penghujung siaran segmen Geng Burung Hantu pagi ini. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM menemani Hanim setiap detik dan ketika untuk pagi ini dari jam 12 tengah malam tadi. Terima kasih Hanim ucapkan. Dimaklumkan juga untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam dan Seremban. Waktu solat subuh hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Jadi kepada anda yang beragama Islam, selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya undurkan diri, pantun dua kerat untuk anda. Jalur gemilang megah berkibar, Malaysia tercinta terus bersinar. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan teruslah menghayati semangat kemerdekaan dengan penuh rasa cinta kepada tanah air. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 negaraku Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dini mati. Saya undur diri dahulu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Kita akan kembali bersiaran di lain ketika. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin, 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Is akan bersama dengan Liz menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.56 pagi, zon 2 5.56 pagi, zon besut 5.55 pagi. Dan untuk 30 minit bagi jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, terus bersama kami, Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembang yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis pun qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab yalah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah selaja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan. Nabi cerita ummati ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa, supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih lagi bersama dengan kami berdua pagi ni. Alhamdulillah, hari ni ada Liz dan juga Is temankan pagi Isnin anda.
2: Aha.
1: Hari ni Is
2: Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka!
1: Jadi awal-awal ni kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 bagi tahun ni lah, Is deh, 2020 ni.
2: Alhamdulillah. Liz ke mana semalam?
1: Tak ada ke mana pun. Di rumah sahajalah, Is.
2: Di rumah sahaja. Kalau di Bandar Kota Baru ni, masih pukul 8 tu jalan sudah bersusun-susun.
1: Ya, betul dah.
2: Betul.
1: Is, moga orang nak kita tengok sambutan peringkat Negeri Kelantan kalau malam ni.
2: Cuma saya nak tanya, mungkin sekejap lagi bila kita catch dengan pendengar kita tu, saya nak tanya, apa pukul 8:30 tu kereta alah nurung tu? Daripada stadium, macam berangsur ke arah rumah.
1: Aha. Sebabnya Is penuh dah sananya, tak boleh nak masuk dah.
2: Jadi patah balik.
1: Patah kelik lah aku. Ataupun memang tubik daripada awal lagi. Tubik awal-awal lagi bukan untuk menyambut lah, bukan nak pergi tengok bunga api ke gapo lah tu.
2: Baik.
1: Ada juga kita nak ucapkan kepada semualah hari ni yang bercuti, selamat bercuti. Tapi support sekali yang mana nak bagi ucapan pagi, boleh telefon kami. Mungkin nak bagi ucapan sempena sambutan hari kebangsaan juga hari ini. Boleh telefon kami. Okey, kita ada pemanggil pertama pagi ni.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pok Teh ke?
3: Okey.
1: Ni orang alah ke? Gua Ipoh ke? Mana dah tanah merah ni?
3: Kereh.
1: Siapa eh?
2: Sudah.
3: Mak.
1: Abang Mak. Okey. Orang Kereh sambut Merdeka di mana?
3: Tak sambut mana-mana.
1: Tambah-tambah kerai pulak ni. Terik ni memang duduk gomoh je abis mak weh.
3: Kalau kita ni kerai tu dekat ya. Alah balik pulak sepuluh lebih jauh pulak.
1: Lah ni nak tubik, dia sama ada jalan kaki, motor, sika je. Okey, Abang Mak, silakan ucapkan hari ni, Abang Mak.
3: Ucapkan selamat pagi dengan Isri Kati.
2: Terima kasih.
3: Apa ni, Kasah, Kak Anong, Ipah, apa ni, Cik Makta, Ojak, Abang Jo, Ajah Rijo, Zalih, apa ni, pemasuk, Syah Pasir Putih. Atau tak bagus lah. Itu saja. Selamat Merdeka.
1: Iya, selamat Merdeka, Bapak kita.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, selamat Merdeka.
2: Selamat Merdeka.
1: Untuk semua lah. Ni Is, kita ambil lagi.
2: Baik.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, Liz dengan Is.
1: Ya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Kak Su kita.
4: Menyambut Hari Kemerdekaan hari ni. Dia dengan Is ke?
1: Hari ada nak pergi mana ke hari ni? Bekwah-bekwah ke?
2: Makan gula.
4: Hari ni, muka mah beda melo hari ni.
1: Gialah ke melo lah hari ni nyo?
4: Melo lah kalau, insyaAllah lah kalau gila hari ni. Tak tahu ke berapa lah tu.
1: Okey.
2: Siap sedia lah, jalan legend tu.
1: Tapi awal sikit.
4: Jalan legend lah.
1: Okey, hari ni ucapan Kak Su untuk siapa?
4: Ucapan Kak Su untuk DJ Lilah, DJ I, selamat pagi, selamat bertugas dan selamat Hari Kemerdekaan hari ni, ni dengan I tu. Dan kepada Hajah Kak Ejabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Abah Bejak, Kak Mama Akir, Kak Cik Belas Bidi Makir, Kak Lum, Kak Su nak ucap taziah pada Kak Lu Pulau Condok. Dengan Li tu anaknya meninggal ada kemarin tu.
1: Disebabkan kapal tu?
4: Waktu dia tidur ke 10 hari lah. Tak ada kemarin ke 9 hari.
1: Salam takziah lah deh.
4: Tapi awak balik di Pulau Condok lah. Li hei. Kemarin. Dan kepada kita doakan semoga ruhnya di tempat orang-orang yang beriman lah.
1: Amin.
4: Dan kepada Opah Tawa, Pak Nikmat Tawa, Cikgu Din, Cikgu Don di Cikgu Dua. Apa ni? Pak Nikmat Tawa, Bantawan Bereh, Kak Ati, Kak Ruh, Kak Ati Felicin, Kak Mahathir, Kak Mahathir Demlo, Kak Rimitu, dan kepada Kak Nunipo, Kak Sima, dan kepada Pak Mak Besu Umi Johor, Pak Ku, Pak Mesiba, Pak Jat, Pak Pio, dan akhir sekali kepada Abdul Usman Gubat, Kak Haji Rejah, Pak Suzi, itu sahaja Li'i. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, baik. Salam takziah lah kita ucapkan untuk Kak Long Pulau Condong. Atas
2: kehilangan,
1: kehilangan anaknya. Jadi kita doakan yang baik-baiklah untuk Kak Long Pulau Condong sekeluarga deh. Okey, dia lagi kita ambil pemanggil seterusnya di talian ini. Hello.
2: Selamat pagi.
1: Terbutuh Is. tak apalah. Sorry lagi ni.
2: Malu jujur. Baik.
1: Hello.
2: Hai.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam. Hai Kak Shima.
5: Selamat pagi. Selamat Hari Merdeka.
1: Selamat Merdeka. Pergi nyambut kedok malainya. Kedok rumah je.
5: Nyambut rumah dengan bunga api pun kat rumah.
1: Bumbung-bumbung lah.
2: Dengar dari rumah eh.
5: Ya pasal. Kat tanah merah. Malah besar-besar lah buah.
2: Lepas tu dengar kat rumah je lah buka pintu nello gitu ya?
5: Buka pintu nello, buka pintu tu.
1: Buka dengan pintu-pintu, terdengar snack. Nak pergi ke, ramai orang ada kat Cima dia.
5: Ramai.
1: Kita nyaman lah berkelewak.
5: Hari ni pun tahu nak rumah kat emak ni, tahu lah kerana jalan je.
1: Tu lebih awal lah. Musim-musim lah ni, kita lebih awal.
5: Tu lah.
1: Okey. Ucapannya pula untuk siapa tu?
5: Pagi pada Lee.
2: Ni semua sebab bunga api.
5: Semoga bahagia dan ceria.
2: Semoga bahagia.
1: Bahagia. Boleh lah Kak Shima.
2: Boleh. Sebab betul lah tu semoga bahagia.
1: Lagi siapa lagi?
5: Ucap takziah kepada Kak Lu tu. Sabar dan tabahlah menghadap kerja tu. InsyaAllah kita sampai lah nanti. Juga kepada Kak Mas, selamat menyambut menantu cucu hari ni. Semoga meriahlah hari ni sebab Hari Merdeka semua tu. Pada semualah kawan-kawan yang hadir mahdi hari ni. Pada Pak Suli, kita berjumpa di sana nanti. Dan pada semua peminat-peminat setia Kelantan FM. Dan di mana saja mereka berada yang selalu buat telefon atau WhatsApp. Dan itu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Kak Shima kita dari Macir itulah. Okey, selepas ini kita akan ambil lagi pemanggil. Tapi lain dulu lagu ini. Persembahan nyanyian daripada The Alif, Negaraku Malaysia.
2: Ya, gu pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Ya, selamat pagi daripada Liz dan Iz. Dan pagi ni orang kata masih di jam yang ke pertama kan?
1: Ya, betul. Masih lagi dalam ruangan ucapan pagi untuk pagi-pagi ni lah. Siapa nak berikan ucapan, dipersilakan telefon kami.
0: Bangun, bangun, bangun. Jangan duduk alis limut dah lah.
1: Ngatuk Iz, malam kita tengok bunga api.
0: Itulah. Kita tengok bunga api, letih tengok bunga api ke? Letih tekan pedal minyak.
1: Oh, tahu lah. Jam lagi ni. Tahu lah. Yang penting kena telefon kami. Ini kita nak ambil pemanggil seterusnya.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Yang penting kat kampung kita ni tak tahu dah tengok pengapi ke tak.
1: Okey, salam kemerdekaan lah untuk pak mak kita.
2: Ya.
1: Salam kemerdekaan.
2: Ya, okey. Terima kasih yang pertama sekali saya buat ucapan salam kemerdekaan hari ini. Ya. Yang pertama sekali Is dengan Lislah Sikoti selamat pagi dan selamat bertugas.
0: Baik.
2: Buat Kak Subaco, Kak Nun Nipo, Popas Tawen, Iwan Tawen Bere, Posli dengan Mosulia Baco, Kak Mahamudah Bedi, Mahkamah hari ini tadi lagi dah. Kan ada apa? Kepala lah. Lepas tu buat Kani, buat Kani Kuala Kere, Mokhtar Khusia, Ipah Tanjung Kalo, Pak Jakob Kio, Posemi Pasir Putih, Abemak Dusun Hijah, Abemak Berteng, lepas tu buat apa nama ni Usman Gubay, Haji Adijah, Abang Fadi, dan yang terakhir sekali buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM, terutama sekali buat isteri ucapan hari merdeka, merdeka, merdeka. Semoga happy semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tu kan?
0: Oh, Pomas sama pergi dengan lorak debat kita.
1: Baik, Is, kita nak baca ada kirimeh di nombor WhatsApp Kelantan FM lah.
0: Baik.
1: Ni saya nak baca dulu ada kirimeh daripada Faizul Rantau Panjang. Dengan ucapan selamat hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Buat Pok Nikmat Tawe, Abang Pa Berek 12, Abang Hintu Pak, Pak Awe, Kak T. Selising, Pok Teh Jambi, Abang Mak Dusung Hijau, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Abang Osman Goodbye, Abang Lan Pasir Tumbuh, dan juga Ipah Tanjung Kale. Terima kasih Faizul.
0: Baik, dan ini kita ada dari Kak T. Kok Lanas. Kak T ni dari tadi tulis delete, tulis delete.
1: Apa tu Kak T?
0: Baik, Kak T hantar stiker bendera Malaysia. Lepas tu dia kata, salam selamat pagi Liz dan E, selamat bertugas. Kak T nak ucap selamat pagi kepada Razman Pedik, Osman Goodbye, Pok Nik Tawaya, Behen Tupak, Kak Su Bacok, Kak Shima dan semua sahabat Kelantan FM. Semoga dirahmati Allah dan salam takziah kepada Kak Long. Semoga anaknya ditempat orang-orang yang beriman. Amin.
1: Amin. Okey, seterusnya kita ada kiriman daripada Umi Habibah Gunung. Dengan ucapannya, assalamualaikum buat dua DJ di Konti, Liz dan juga Iz. Izzy, selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga kamu berdua sihat ceria dalam menjalankan tugas. Amin. Di Hari Merdeka. Umi buat ucapan selamat pagi buat semua rakan kenalan melalui Radio Kelantan FM tak kira di mana berada. Semoga sihat dan ceria di samping keluarga tercinta. Dia atas ni ni. Dia atas stiker juga. Gambar Dago ni, Jalur Gemilang. Lepas tu ada baru naik tu.
0: Tapi hanya bertulis Kelantan FM.
1: Terima kasih lah. Kita nak ucapkan terima kasih lah untuk anda semua yang mana bersama dengan kami berikan ucapan pagi hari ni. Dan juga super skala lah.
0: Liz, cuba tengok ni Nordin Ibrahim ni.
1: Tengah-tengah naik tu Pok Din. Cepat sikit Pok Din.
0: Pok Din, adakah
1: cepat Pok Din, cepat Pok Din.
0: Adakah sebelah tu Nuha?
1: Bukan, mana?
0: Tapi tu macam dekat RTM tu dong Nuha. Sudahlah, ada konflik sikit pagi ni.
1: Oh, yang ini Pok Din Batu Pak. Iyalah tu Nuha lah tu. Mari bila tu.
0: Lain betul.
1: Cepat awak stiker selamat hari kemerdekaan ke-69 daripada Pok Ding Batu Pak. Terima kasih Pok Ding. Apa dia punya ucapan hari kemerdekaannya ringkas dan juga padat je Pok Ding.
0: Pok Ding ada pesanan daripada Pok Ding juga di sini, Cik Din kita ni. Dia tanya Pok Ding, Pok Ding ke hari tu atas kepuk goteh yang sedap doa Pok Ding buat ke Pok Ding beli? Itu itu utusannya. Dia suruh saya sampaikan ke Pok Ding.
1: Siapa tu bui tu goyak hari.
0: Sedap doa. Baik.
1: Dan juga kita nak ucapkan terima kasih lah yang mana telefon kami berikan ucapan juga sempena sambutan Hari Kebangsaan hari ini, Is. Dan juga kita nak ucapkan selamat lah kepada semua yang mana mungkin semalam kita tengok bunga api tu deh. Kitanya tak boleh lah, Is, weh.
0: Jangan
1: tak bangun pagi ni.
0: Jangan cuba-cuba.
1: Kita rumah jauh ni, rumah cik.
0: Kita rumah dekat. Tapi saya keluar awal lagi pada tu. Pukul 8 tu saya dah balik rumah dah. Lepas tu, percaya atau tidak, saya terjaga pagi ni tanpa alam.
1: Wow.
0: Bukan apa. Saya tertidur. Saya balik tu, saya terlelap. Lepas tu, saya terjaga tu, ya Allah.
1: Khabar-khabar nak pergi kerja tu?
0: Alam tak ada setting lagi. Ya Allah.
1: Nasib baik.
0: Kalau tak,
1: Zara. Dia jelih siapa rumah. Ketuk pintu tu. Bangun, Is. Nak kerja aku tak say.
0: Rumah kena dah.
1: Kena.
0: Nah, aku kakut
1: nampak Nela. Kereta tu jalan. Okey, Is. Lepas ni, super sekali, Is. Kita nak dengar care berita utama 7 pagi lah.
0: Okey.
1: Lepas tu, okay, balik semula bersama dengan kami. Dan paling penting sekali, untuk gugu pagi-pagi ni, kita akan hiasi pendengaran semua gugu pagi dengan lagu-lagu patriotik.
0: Baik.
1: Lagu-lagu kebangsaan kita untuk kita sama-sama semarak semangat dan juga rasa patriotik untuk hari ini. Tapi ada juga lagu-lagu lain juga, Is.
0: Kita selit juga sikit-sikit.
1: Antaranya, Is, kita ada lagu ni lah lepas ni deh. Ini lagu daripada Rosalinda ni, Hati Terpikai. Ini Adam ZBP, Pakak Mari Kelantan.
3: Mari pakak mari, bawa bini anak jalan. Nanti buah hati, tentu demo rasa suka.
1: Okey, tapi ini kita dengarkan dulu lagu daripada Putra Amirul. Ku ke kane, demo ke kiri, bakpo tu.
0: Kalau gitu kita ke tengah lah.
1: 3 pagi.
0: Kita belakang.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia. Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih lagi bersama dengan kami berdua Easy pagi ni.
4: Ya, yeah, dan semestinya kalau anda tengok pada waktu pagi ini, suasana dia sangat indah, damai, seperti kita bersatu hati pada waktu yang orang kata sangat-sangat cerah. Langit pun orang kata bersetuju bahawa hari ini hari kita berdamai dan merdeka.
3: Ya, betul. Pagi-pagi ni alhamdulillah diberikan cuaca yang sangat baik. Dan juga kalau nak diikut okay lah, semalam pun okey jugalah cuacanya.
4: Semalam okey. Rasanya awal-awal lepas tak ada. Dia hint nak hujan tapi tak jadi hujan.
3: Tak jadi hujan deh. Sebabnya Liz ada tengok juga perkongsian daripada rakan-rakan kita hak mana pergi tengok bunga api lah deh. Okey lah. Comel, molek lah. Cuacanya pun okey dengan kehadiran pengunjungnya yang memeriahkan di mana sahaja tempat yang menyambut malam ambang merdeka semalam.
4: Kalau di Macang, walaupun Liz tak keluar rumah, adakah dengar super macam kat Sima?
3: Dengar juga. Dua tiga kali orang duduk berdiri tapi tak tahulah tu. Menyambut jugalah berkali deh.
4: Menyambut juga. Biasa kat Macang kat mana?
3: Sendiri ya itu rasanya.
4: Oh, sendiri ya.
3: Ya, betul.
4: Baik.
3: Sebab kawasan rumah saya tu dia tamir. Tapi punya lip belakang duk mai bunga api.
4: Baik. Okey, kalau tengok cuaca pada pagi ini, alhamdulillah burung berterbangan kita boleh nampak dari melalui konti ni, Liz.
3: Ya, saya nampak dah tu orang-orang baju East pagi ni. Sama mana dah East.
4: Ya, betul. Dan alhamdulillah orang kata kalau mengikut map Malaysia pun 31 Ogos ni pagi tiada hujan diramalkan di Kelantan kita ni. Alhamdulillah. Tapi petang dengan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
3: Jadinya kena berjaga-jagalah. Kok ada hak nak tubik ke?
4: Ya.
3: Alah, malam nanti kena berjagalah dia, sebabnya kadang-kadang di Kelantan lor ni is bersesak-sesak dengan perantau-perantau hak mana kelik lah deh. Ambil kesempatan untuk cuti.
4: Dia orang cuti sampai bila?
3: Tak tahulah. Tapi kalau kita sini tak cuti lah deh. Memang tak cuti. Ni mungkinlah cuti sendirilah belaka tu.
4: Mungkin.
3: Cumanya kita nak ingatkan, nak pesankan lah. Di Kelantan lor ni dia main dengan pagi okey, cuacanya okey, alright. Tapi masuk ke petang,
4: Dia mulalah tu alright.
3: Tak berapa nak alright.
4: Dia tak berapa nak alright. Dan anda semua tak apalah kalau jalan jam. Tapi orang kata gapa ni pertunangan berlangsung pukul 11 jap lagi, tapi kita pukul 10.30 ni duduk di Melo lagi. Tak apa, jangan rasi-rasi.
3: Bertunang je boleh lagi tu. Lambat sikit je.
4: Awak bukan pengantin pun. Awak lagi makan gula je.
3: Tok Kodi tak bersedia masa tu. Tak ada Tok Kodi pun.
4: Mana ada Tok Kodi?
3: Tak ada. Tak apa, lambat pun.
4: Sarung cincin tu ni?
3: Iyalah. Sebagai tanda. Bapa Is tanya tu? Tak lama dah ke?
4: Sebukin sebab saya tak ada pengalaman kan.
3: Okey. Lepas ini ada lagi sebenarnya perkongsiannya yang kita nak kongsikan. Untuk semualah gugur pagi ni. Jadi jangan tukar siaran lah. Teruskan bersama dengan kami
4: di Gugur Pagi.
3: Gugur kita belakang.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Ya, selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Easy di Konti lah eh. Tapi tak ada masalah sebab kita boleh tengok juga. Adalah juga kata di internet pun boleh, di Facebook pun boleh. Kita tengok kemeriahan mereka di luar sana yang ada mungkin tengah berarak sekarang.
3: Ya, betul. Cumanya Is, yang paling utama sekali, ini peringkat kebangsaan lah. Wow. Yang mana berlangsungnya di Dataran Putrajaya.
2: Okay.
3: Dan juga untuk anda yang mana tak ada nak pergi, duduk ala ke Kelantan ni, jauh sikit nak pergi ni.
2: Yeah.
3: Boleh saja saksikan di saluran TV 1 sekarang ini. Kita boleh tengok. Kita dua pun tengah tengok juga ni.
2: Tengah tengok juga.
3: Dalam konti pun ni.
2: Ya.
3: Betapa bersemangatnya.
2: Semangat patriotisme kita.
3: Ya, betul. Selain itu juga Is, kita boleh tengok jugalah mana-mana penduduk sebenarnya ataupun rakyat Malaysia ni betapa bersemangatnya nak menyambut ataupun nak tengok sendiri perarakan pada pagi ni. Start daripada pukul 3 petang, maring lagi duduk situ dah.
2: Itu.
3: Tak balik. Ada kemoh situ. Is, tidur situ.
2: Is pernah ada pengalaman tu tak?
3: Tak ada.
2: Tak pernah ada
3: pengalaman. Sebab
2: kita dah alasan lah. Sebab kita jauh, kita bekerja. Kalau rumah kita sebelum Putrajaya, insyaAllah.
3: Kalau rumah situ boleh pergi.
2: Habis yang konti jat lagi berunggah. Tapi saya terharu sebabnya rakyat Malaysia ni, orang kata semangat cinta akan negara dia sampai setara tu.
3: Tinggi. Memang sangat-sangat
2: tinggi
3: lah. Sanggup duduk situ, tak makan, tak minum, tak berganjak. Duduk situ sebab nak tengok perarakan pada pagi ni.
2: Ya, hari berganti hari, balik hari orang tua kata. Duduk situ.
3: Sebabnya Is, masa raptai hari tu lagi, dah penuh. Apatah lagi hari ni.
2: Cuk tepat doh. And then saya marahlah kepada anda yang mungkin duk kata generasi sekarang dah tidak ada semangat cintakan negara. Siapa kata? Kita boleh tengok dekat TV ni sekarang, yang muda pun bangun awal pagi. Daripada maring lagi. Duduk dekat dataran tu untuk tengok, menyaksikan perarakan jap lagi.
3: Betul. Dan juga sebenarnya Is, ribuan lah sebenarnya pengunjung yang memandiri Dataran Putrajaya seawal pukul 3 pagi. Ini untuk menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Pagi ni lah tu.
2: Berwarna-warni lah dia duduk situ tu. Walaupun suasana masih gelap lagi, kata matahari tak tubik lagi. Orang ramai tetap hadir seawal pagi demi mendapatkan lokasi terbaik. Ini kalau hok nak mari pagi, hok mari pun ada untuk menyaksikan acara pembarisan dan perarakan yang menjadi antara pengisian utama sambutan orang kata setiap tahun lah.
3: Betul tu. Dan sambutan untuk kali ini pula menyaksikan penyertaan 10,819 peserta daripada 77 kontijen. Selain kehadiran 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan ni yang turut memeriahkan acara pembarisan.
2: Haiwan ke apa tu tak tahu lagi lah.
3: Ada macam-macam. Kuda. Ada juga anjing. Ada juga yang mana berkhidmat dalam perkhidmatan kita lah, Is.
2: Boleh tengok lah.
3: Boleh tengok.
2: Okey, antara tarikan utama sambutan tahun ni, ada 11 kereta berhias, 22 pasukan pancar agam serta 328 aset darat, laut dan udara yang dipamerkan kepada orang ramai hari ni.
3: Ya, betul. Dan yang paling mencuri perhatian ialah penyertaan 22 unit aset kenderaan elektrik ataupun EV. Yang ini mencerminkan aspirasi negara ke arah pembangunan mobiliti yang lebih lestari.
2: Dan kehadiran ribuan rakyat sejak awal pagi ni bukan sahaja orang kata menyemarakkan suasana lah. Dan dia juga mencerminkan semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara kita yang terus subur dalam kalangan rakyat Malaysia.
3: Betul. Dan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 tahun ni sekaligus menjadi wadah menyatukan rakyat daripada pelbagai latar belakang dalam meraihkan sejarah, identiti serta semangat kebersamaan sebagai sebuah negara merdeka. Tahniahlah untuk anda semua yang mana masih ada lagi semangat untuk sama-sama kita meraihkan Hari Kemerdekaan negara kita.
2: Dan saya harap generasi-generasi akan datang pun akan kekal, malah bertambah lagi dia punya semangat tu untuk meraihkan kemerdekaan.
3: Betul. Sebab itulah daripada Loni lagi ibu ayah kena terapkan semangat kemerdekaan, cintakan negara, khususnya untuk anak-anak kecil ini deh.
2: Betul. Sebenarnya banyak manfaat dan banyak faedah. Kita hok tak terlibat, jangan tengah pula mengatok ke. Okay? Hmm. Oh, bersungguh.
3: Oh, tahu tak tidur, tak makan, tak situ. Aku beri, yo, tidur gomoh lah.
2: Ya, sebenarnya itu untuk memupuk semangat kepada anak-anak.
3: Betul.
2: Kalau ibu bapa tak buat lagu tu, tidak tunjukkan anak-anak yang, oh, pada 31 Ogos ni ada hari penting ni untuk negara kita ni. Nanti anak-anak tak, macam-macam marin lah tak. Saya ada berbincang dengan kawan saya, bendera jatuh pun budak-budak tak akan angkat. Sebab betul, dia tak tahu pun makna jalur gemilang tu.
3: Ya, yeah. Jadi kena terapkan sekarang inilah. Okay, kita harapkan semualah sama-sama kita raikan Hari Kemerdekaan KL hari ini.
2: Yeah.
3: Okay, Is, ni kita nak layan dulu lagu semangat patriotik juga ni. Lagu bendera, nyanyian daripada Faizah Tahir.
2: Digu pagi.
3: Kita belakang.

0: Sejarah.
1: Bermak sambung, Bermak.
0: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari Merdeka. Merdeka. Semangat oleh hikmat bubur kita darah ni. Belahlah sorok tak pernah sedap pun, tapi semangat tu nombor satu.
1: Tak apa, biar tak sedap pun biar. Kalau sedap kan nyanyi pulut lah. Kau hati-hati tu biar. Tak boleh cari makan bubur dia.
0: Yalah, yalah, sungguh saya. Mu ni mak, semangat sungguh lah ni. Mestilah.
1: Kita tujuan gini nak tunjuk rasa saya cinta kepada negara, Bermak.
0: Betul, sepatutnya. Kita nak hayati tiap-tiap cerita nak semua pupuk rasa bangga kita ni sebagai rakyat Malaysia ni sama. Merdeka, merdeka.
2: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
2: Okey, baik. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Mm-hmm. Kami ucapkan untuk semualah Google pagi-pagi ni.
3: Ya, dan hari ni saya tak akan tutup kita punya langsir tirai dekat konti ni sebab saya nak cahaya mentari memancar tepat ke wajah kita. Mm-hmm. Supaya kita dapat rasa seolah-olah kita pun berada di tengah panah dekat dataran Perarake tu.
2: Aduh, sebabnya tadi nak pergi.
3: Sebab tadi nak
2: pergi. Dapat tengok pun tak apalah. Sama-sama kita rasakan suasana betapa meriahnya sambutan di dataran Punca Jaya pada pagi ini. Jadi yang mana berkesempatan ke sana, bolehlah deh hantar kirim di WhatsApp kita ke Roger lagu mana tu.
3: Ya, dan juga anda juga bolehlah kata post dekat anda punya media sosial, kita pun nak tengok juga mana tahu lalu FYP.
2: Dan juga mungkinlah hari ni Is ada yang akan melangsungkan perkahwinan ke,
3: okay,
2: ataupun mungkin ada yang menyambut ulang tahun kelahiran anak-anak merdeka.
3: Wah, tahniah, selamat menyambut hari kelahiran anak merdeka ni.
2: Ya, anak merdeka kita untuk tahun ini. Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki.
3: Amin.
2: Dan juga dapat apa sahaja yang diimpikan. Dan juga untuk anda semua yang mana mungkinlah pagi-pagi ni ada urusan, seperti biasa di Kelantan ni memelah Is. Jam masih sikit.
3: Ya, saya percaya di Malaysia kita ni sebenarnya mereka berasal dari Kota Baru. Sebab apa? Kelantan ni setiap kali ada cuti perayaan, seolah-olah macam di negeri lain tu ada warga kita saja. Sunyi jadi tempat lain.
2: Betul Is. Super ringan Is lah. Is kan orang besuk dia. Jaga-jagalah apa bersesok jam di Kelantan ni Is. Dapatlah rasa tahun ni Is.
3: Ya, saya boleh tengok pula. Macam jauh sangat masuk tu eh. Tapi itulah disebabkan kita kami di Pantai Timur ni jarang rasa jam kecuali hari perayaan. Gak kita ni jenis, bukan kita lah, ada mostly people dia ni macam melenting. Contohnya macam baru sehari jam, traffic light lambat sikit, gegedoh, payuhlah nak pergi jetih, payuh nak lalu, payuh. Orang di bandaraya sana, contohnya di Kuala Lumpur ke Selangor, kau hari-hari jam.
2: Jam dia tu pula bukan semetak isi. Berjejer. Jadi kita harapkan supaya semuanya bersabarlah. Nama pun ada orang cuti sekolah lagi.
3: Tapi saya bangga dengan rakyat Kelantan. Sebab dia orang suka jam.
2: Suka is.
3: Betul, dia nak ke suara
2: berayu atas jalan.
3: Orang luar mungkin akan bising sebab jam. Tapi orang Kelantan saya percaya berjam-jam atas jalan pun bagi dia suasana.
2: Betul.
3: Boleh ambil gambar turun daripada kereta, yoya-yoya. Bagus Kelantan.
2: Walaupun bertolak pukul pagi
3: sesudah
2: sampai
3: subuh.
2: Esok pun pagi juga sampai is. Orang kata netak atas jalan raya.
3: Tapi okey. Tapi okey. Bangun pagi esok tu tubit daripada kereta terkelekak.
2: Tegar.
3: Bunyi pinggir.
2: Okey. Dan untuk anda semua seperti biasa, lepas ini kita nak masuk di jam yang ketiga is. Cumanya kita masih ada lagi untuk peribahasa pagi. jangan lupa.
3: Jangan ingat peribahasa tidak ada pada hari kemerdekaan, dek.
2: Ada. Cikgu kita pun ada menunggu. Pengantaran pun ada. Seperti biasa, lepas ini pukul 8.15 minit pagi. Jadi bersedia untuk masuk kelas berlakon. Anak murid-muridku di mana anda?
3: Ataupun mungkin hari ini tuition dari rumah lah kot. Kita bagi cuti lah untuk belajar kita.
2: Okey. Dan untuk anda semua, seperti biasa 8 pagi kita ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini. Tu sayang gua pagi.
3: Gua kita berlakon.
4: Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam.

0: Ibu, apa kita kena pasal bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey. Meh, jom kita bersiap.
5: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.